0: adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Diundang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget, dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monetar aja, jadi lebih ke sistemnya Jadi arahannya adalah KKSK plus, plus dana.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali lagi koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS. Ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Serta alat mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMI. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
18: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optika.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
19: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
20: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
21: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari

kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi.

0: merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH LLM.
3: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
1: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
4: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran, membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Informasi cuaca.
1: Baiklah pendengar, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini 29 Juli 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Luwu. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Nrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Palopo, Pinrang, Tana Toraja, dan Toraja Utara, serta hujan sedang di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Malam harinya diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Goa, Luwu, Luwu Utara, dan Sinjai. Suhu udara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan. Demikian update terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.
2: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi lalu lintas.
2: Pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi arus lalu lintas yang kami lansir dari CCTV Diskominfo Makassar untuk pagi hari ini ya. Untuk lalu lintas di perbatasan Makassar Maros ini terpantau ramai, lancar. Namun tetap berhati-hati khususnya ketika ada kendaraan yang mungkin memarkirkan kendaraannya di sisi jalan begitu. Kemudian di Barombong terpantau ramai juga pagi hari ini. Di gate 1 Pelindo juga terpantau ramai ya, namun terpantau lancar juga pagi hari ini. Kemudian juga di Jalan Urip PLTU Telok terpantau ramai dari kedua arah. Alauddin depan Sarbak juga terpantau ramai lancar di kedua arah, pendengar. Ingat selalu untuk tetap mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan Anda dan pengendara lainnya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Cek fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbekhoax.id, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul "Kena PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan." Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
6: Kilau Pancasila. Kanal informasi dan
5: inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Hari ini hari Rabu 29 Juli 2026, membahas topik kita seputar revitalisasi sekolah memutus kesenjangan pendidikan. Dan kita akan cari tahu bersama seperti apa sebenarnya bantuan revitalisasi untuk sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Selatan ini. Saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Pak Iqbal Najabudin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
8: Waalaikumsalam, ya selamat pagi.
5: Ya, salam sehat ya Pak Iqbal Najamuddin.
8: Ya, kasih banyak ya.
5: Ini ada informasi ini yang menyebutkan kalau ternyata ada beberapa sekolah begitu yang akhirnya mendapatkan atensi untuk mendapatkan bantuan revitalisasi ini. Seperti apa ini Pak Kadis?
8: Oh iya, sebenarnya bukan beberapa sekolah ya. Tapi sebenarnya memang kita prioritaskan sekolah-sekolah yang memang membutuhkan untuk perbaikan sarana-prasarana, ya. Dan itu sudah kami proses perencanaan semua sekolah-sekolah kita yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk juga sekolah swasta, teman-teman kita sekolah swasta. Itu juga sudah menjadi atensi kita untuk diusulkan mendapatkan program revitalisasi di tahun 2026 ini.
5: Ada berapa sekolah ini yang menjadi sasaran nanti ini di 2026 Pak Kadis?
8: Kami tidak bisa menentukan bahwa berapa jumlah karena ini kan tentu persetujuan oleh Kementerian Pendidikan. Tapi usulan yang kami usul itu ada sebanyak kurang lebih 400 sekolah yang kami usulkan, yang tentu sudah menjadi perencanaan kami terkait dengan memang kondisi-kondisi sekolah tersebut membutuhkan untuk perbaikan sarana dan prasarana.
5: Untuk sasarannya sendiri di 24 kabupaten kota, adakah memang yang menjadi titik atau daerah yang paling harus segera untuk dilakukan revitalisasi sekolahnya ini Pak Kadis, sejauh ini dari informasi data yang ada Pak?
8: Iya, jadi memang yang kita prioritaskan itu memang sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan-kerusakan sarana-prasarana yang kategori sedang berat. Nah, itu yang kami fokuskan. Ya, tentu karena kalau terkait dengan yang kerusakan ringan, tentu bisa dibiayai oleh dana mandiri, dana bosnya sendiri sekolah. Tetapi kalau kondisi yang sedang dan berat, nah itu yang kita prioritaskan untuk kita usulkan di dalam daftar yang ada 400 sekolah itu yang kita usulkan di dalam proposal perencanaan kita.
5: Apakah memang hanya di tahun 2026 ini ada program revitalisasi atau mungkin sebelumnya, di tahun sebelumnya atau next tahun depan juga tetap ada perencanaan untuk revitalisasi sekolah yang ada di Sulsel ini Pak Kadis?
8: Ya, kalau harapan kami sebenarnya kami berharap ini tetap berlanjut ya, tetap berlanjut. Dan kita di tahun 2025 sudah mendapatkan memang program ini dan informasi yang ada di kami bahwa termasuk Sulawesi Selatan itu cuma bukan saja juga kewenangan kita ya, provinsi, kabupaten, kota juga SD, SMP itu juga mendapatkan, dan kalau tidak salah Sulawesi Selatan termasuk juga terbanyak di Indonesia mendapatkan program rapid. Nah, kalau tidak salah kami di Sulawesi Selatan kalau terkait dengan SMA, SMK dan SLP yang kewenangan kita itu kita mendapatkan kemarin sebanyak 270-an sekolah. Program revitalisasi. Dan tahun ini harapan kami sih sebenarnya bisa sama atau melebihi ya, melebihi karena sendiri sendiri itu ada sekitar kurang lebih 524. Kalau swasta itu juga jadi total itu ada sekitar 1000 sekolah lah. Kalau kita gabung negeri dan swasta yang memang kita harapkan ada sekolah prioritas untuk mendapatkan program revitalisasi.
5: Apakah revitalisasi sekolah ini yang dihadirkan begitu? Kalau untuk Dinas Pendidikan Sulsel kan untuk tingkat SMA SMK begitu. Tapi kalau untuk revitalisasi sekolah ini apakah mencakup keseluruhan Pak Kadis? Kalau boleh informasinya.
8: Iya, SD, SMP, iya, keseluruhan. Dan jadi semua keseluruhan, strata, okay. Semua strata sekolah itu keseluruhan. Jadi programnya Bapak Presiden ini adalah memperbaiki seluruh sarana prasarana sekolah yang rusak, mulai dari tingkat TK, yeah, tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu yang menjadi sasaran program revitalisasi ini.
5: Ya, nah, apakah revitalisasi ini hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan ini, misalnya seperti ruang kelas atau mungkin laboratorium dan fasilitas begitu, atau mungkin di dalamnya juga sudah akan ada mencakup pengadaan sarana digital dan alat praktik penunjang pembelajaran mungkin ini, Pak Kadis?
8: Iya, saya kira informasi ini kan kalau tidak salah sudah beredar semua ya, jadi programnya Bapak Presiden ini memang selain memperbaiki sarana prasarana semua sekolah, tentunya seperti misalnya RKB yang rusak, ruang laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang lab, juga ada bantuan digitalisasi, ya, digitalisasi smart TV smart itu yang sudah memang diprioritaskan Bapak Presiden untuk dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia. Dan kami di Selatan, alhamdulillah, menyampaikan apresiasi Bapak Presiden karena mendapatkan bantuan juga terkait dengan digitalisasi itu.
5: Baik, nah Pak Kadis, kalau kita berbicara seputar revitalisasi sekolah, ini kan ada banyak sekolah-sekolah dari tingkat SD kemudian sampai ke tingkat SMA begitu. Apakah memang yang untuk seluruh kategori sekolah yang Anda sampaikan tadi, kategori kerusakan sedang hingga berat, ataukah juga mungkin yang menjadi prioritas di daerah-daerah yang mungkin lebih terpencil, misalnya kepulauan ataupun juga di pegunungan gitu Pak Kadis, untuk revitalisasi sekolah ini nantinya ke depan?
8: Iya, jadi yang disampaikan tadi itu memang kita kan memang punya geografis ya di Sulawesi Selatan, termasuk kita punya sekolah 3T ya, yang berada di misalnya di Kepulauan Kabupaten Pangkep, ada di Kabupaten Selayar, terus ada di pegunungan seperti misalnya di Luwu Utara itu ada di Seko Rampi, di Toraja Utara, Toraja, juga ada di Kabupaten Bone. Jadi semua yang terkait dengan sekolah-sekolah kita yang terluar, yang masuk dalam kategori 3T, itu juga mendapatkan prioritas program revitalisasi. Bahkan juga memang kami sendiri di Provinsi Selatan, selain bantuan digital dari Bapak Presiden, kita juga memberikan, mensupport, memberikan bantuan untuk memberikan akses ya terkait dengan 3T, infrastruktur digital termasuk sarana internetnya. Kami juga sudah mensupport itu melalui kebijakan Bapak Gubernur.
5: Baik. Nah, Pak Kadis, tadi di opini publik Makassar pagi pukul 7 hingga jelang pukul 8 pagi tadi, banyak sekali masyarakat yang bergabung memberikan komentarnya begitu terkait revitalisasi sekolah ini. Nah, ada yang menyampaikan ini sebagai bahan masukan begitu, karena mengingat tadi juga sudah disinggung seputar kondisi geografis di daerah kita di Sulawesi Selatan, yang ada yang kemudian di pegunungan, kemudian ada yang mungkin rawan bencana, misalnya kalau dekat pegunungan ada rawan longsor, kemudian ada juga yang terserang banjir begitu. Lantas adakah mungkin solusi yang dihadirkan ketika sebelum proses revitalisasi ini, termasuk sekolah yang berada di titik-titik sering terjadi bencana ini, lebih dahulu direlokasi atau mungkin seperti apa ini ke depannya Pak Kadis?
8: Oh iya, untuk sementara memang kami sudah punya pemetaan ya terkait dengan sekolah-sekolah yang memang potensi bencana, itu sudah ada. Dan kami juga sudah membentuk memang tim terkait dengan bagaimana mengantisipasi sebenarnya ketika terjadi bencana. Bahkan sebenarnya kita sudah antisipasi, anggaplah misalnya ketika misalnya musim hujan yang mungkin tingkat kepadatan hujan yang sangat lebat, itu kita sudah antisipasi juga semua sekolah-sekolah untuk menghindari keadaan-keadaan darurat terkait dengan bencana. Bahkan program pembelajaran itu kita sudah atur ketika terjadi bencana misalnya, itu kita bisa lakukan program pembelajaran daring saja untuk bagaimana mencegah keselamatan anak-anak kita dan guru-guru kita. Itu sudah kita programkan memang selama setahun ini untuk menghindari memang kondisi-kondisi bahaya yang terjadi ketika sekolah-sekolah itu memang berada di wilayah rawan bencana.
5: Nah, ada juga masukan tadi ya Pak Kadis, saya bisa menyampaikan masyarakat dari area Kecamatan Lembang gitu, Kabupaten Pindrang. Ada satu sekolah tadi disampaikan oleh beliau, ada pendengar kita yang ada di sana, khususnya di Dusun Indo Api ya, Kecamatan di Dusun Indo Api di Desa Benteng Paremba, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang ini. Bagaimana berharap ini juga mungkin ada proses perbaikan yang bisa didapatkan oleh para siswa yang ada di sana, karena memang lokasinya katanya terpencil dan memang dalam kategori yang kurang layak lah begitu, Pak Kadis. Ini saya menghadirkan informasinya kepada Anda. Baik, Pak Kadis, juga tadi lewat opini publik Makassar Pagi, masyarakat juga lebih berharap ini untuk proses pengawasannya. Seperti apa mungkin pengawasan yang dihadirkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk program revitalisasi sekolah ini yang akan dilaksanakan gitu, khususnya di 2026 ini, Pak Kadis?
8: Oh ya, kasih banyak. Terkait dengan pengawasan, memang pengawasan ini kan sudah terstruktur ya, terstruktur Mbak. Jadi terstruktur, kita dari Dinas Pendidikan sendiri melakukan selalu melakukan pendampingan, memberikan peningkatan kompetensi kepada kepala sekolah, karena program Revit ini kan pelaksananya dilakukan sendiri oleh kepala sekolah dan dibantu oleh mungkin tim teknis. Di samping itu juga teman-teman dari kejaksaan, teman-teman dari kepolisian juga ikut membantu di dalam melakukan mitigasi-mitigasi hukum terkait dengan mekanisme pelaksanaannya. Kami punya cabang dinas di Sulawesi Selatan itu sebanyak 12 cabang dinas. Itu yang mewilayahi beberapa kabupaten di setiap cabang dinas. Itu kami juga melakukan tim pendampingan melalui cabang dinas untuk memastikan memang progres-progres setiap kegiatan, bahkan pelaksanaan kegiatan itu memang berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh teman-teman sekolah. Karena kami menyadari memang bahwa kepala sekolah ini membutuhkan memang pendampingan untuk mereka bisa melaksanakan tugas pelaksanaan program Revit ini, supaya mereka berada dalam koridornya, berada dalam aturan juknis yang memang sudah dikeluarkan oleh kementerian di dalam program pelaksanaan Revit ini. Dan insya Allah memang ini sudah tim terpadu di dalam rangka bagaimana kita melakukan penjagaan-penjagaan lah terkait dengan program Bapak Presiden ini tuh dijaga, supaya memang manfaatnya ini bisa dirasakan oleh anak-anak kita di sekolah, insya Allah.
5: Iya. Nah, Pak Kadis, yang terakhir mungkin, ini tadi juga di opini publik Makassar Pagi, masyarakat mengapresiasi dengan adanya program revitalisasi sekolah. Ini kan akhirnya membuat para siswa-siswi ini merasa nyaman juga ya, karena tidak bisa dipungkiri nih, Pak Kadis, lingkungan belajar yang nyaman dan bahkan mereka merasa aman, ini tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran gitu. Silakan, harapan Anda mungkin dengan adanya revitalisasi ini akhirnya bisa memberikan perasaan yang tenang, nyaman dalam proses belajar mengajar ini untuk para peserta didik ini, Pak Kadis.
8: Oh iya, iya. Jadi sekali lagi ya, saya menyampaikan apresiasi dan berterima kasih sangat besar kepada pemerintah pusat, Bapak Presiden. Semoga ini memang dilanjutkan ya, program revitalisasi, karena memang bukan sekedar kuantitas saja, tapi memang pelaksanaannya itu terkait dengan kualitasnya. Jadi yang saya memang kunjungi beberapa program ini, saya lihat memang kualitas RKB yang dibangunnya sesuai dengan program ini itu sangat sangat bagus sekali, representatif sekali. Dan ini memang memberikan kenyamanan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita itu membutuhkan ruang belajar yang nyaman, bersih, dan ini yang memang sekarang yang menjadi perbaikan-perbaikan ini yang bisa mensupport anak kita bisa lebih betah untuk belajar di sekolah, dan ya dia bisa belajar dengan nyaman dan tidak ada hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran mereka, tidak panas lagi apa segala macam. Karena kita juga support semua sekolah, harapkan bahwa sekolah itu harus nyaman kondisi pembelajarannya, ya sekolah itu tidak boleh panas, mungkin harus dipenjang dengan mungkin ya tambahan mungkin AC atau segala macam. Nah itu yang juga kami support di pemerintah provinsi.
5: Ya, Pak Kadi, seperti yang Anda sampaikan tadi juga, fasilitas pendukung juga termasuk dalam revitalisasi ini, dan itu artinya dengan adanya revitalisasi sekolah ini bisa akhirnya memutus kesenjangan pendidikan ya, untuk para peserta didik yang ada di kota dengan para peserta didik kita yang ada di daerah-daerah terpencil atau misalnya di kepulauan atau pegunungan ya, Pak Kadis ya.
8: Ya, betul.
5: Baik, terima kasih untuk waktunya, Pak Kadis. Sehat selalu ya. Kami tunggu informasi-informasi selanjutnya ini dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan narasumber kita Pak Iqbal Najamuddin selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, membahas seputar revitalisasi sekolah memutus kesenjangan pendidikan. Dan memang sesuai dengan informasi yang sudah dihadirkan ya, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ini ada 200 sekolah begitu yang mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Namun tadi juga penjelasan dari Pak Kadis belum mengetahui pasti untuk angka yang lebih spesifiknya begitu ya. Dan memang dijelaskan bahwa saat ini ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan masih dalam kondisi baik ya. Dan untuk kategori untuk sekolah-sekolah yang akan melakukan revitalisasi adalah sekolah yang boleh dikatakan ini berada di daerah 3T ataupun juga ini kondisinya rusak sedang hingga parah. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi.

0: Tulis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
2: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
1: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
2: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
1: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
2: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
1: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
2: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
1: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat.

0: Kita masih bersama pendengar lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026, masih membahas topik kita seputar revitalisasi sekolah memutus kesenjangan pendidikan. Dan kami ingin mengajak Anda mengikuti informasi terkait 200 sekolah di Sulawesi Selatan akan direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, ya, yang akan melengkapi kebersamaan kita saat ini bersama dengan reporter RRI Makassar, Iin Nur Fahraini. Ya, pendengar, informasi yang akan kami hadirkan ini mengenai Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang akan yang menyebutkan gitu ada 200 sekolah yang mendapatkan atensi dari 400 sekolah yang diusulkan, ya. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi untuk Anda. Sesuai dengan yang disampaikan, kalau Anda tadi menyimak lewat warta berita, memang dihadirkan informasi mengenai atensi yang diberikan, ya, oleh pihak dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, di mana ada sekitar 200 sekolah yang mendapatkan atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapatkan bantuan revitalisasi tersebut. Dan ini juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Iqmal Najamuddin, yang menjelaskan bahwa saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan masih dalam kondisi baik dibandingkan sebelumnya. Dan sejak tahun 2025 memang sudah ada program revitalisasi sekolah, ya, dan ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi di 2025 yang lalu. Dan kalau berbicara seputar syarat yang harus dipenuhi, tadi disampaikan ini untuk daerah-daerah yang kategori 3T ataupun juga daerah yang terpencil dan juga kerusakan sekolahnya kategori sedang hingga berat. Dan pastinya melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan juga nyaman, ya. Dan untuk sekolah 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan tadi, diantaranya disampaikan salah satunya ada di Toraja Utara, ya, dan dikatakan untuk permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian. Dan juga disampaikan pendengar bahwa tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah sebenarnya bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan adanya fasilitas pendukung sehingga dengan adanya revitalisasi sekolah ini bisa memutus kesenjangan pendidikan. Kami akan mengajak Anda mengikuti informasi dari reporter RRI Makassar, Iin Nur Fahraini, terkait 200 sekolah di Sulawesi Selatan akan direvitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen. Hadir informasinya untuk Anda.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, antara mendapat atensi ini dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
2: Supaya suasana anak belajar enak, tenang. Iya. Kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Iya. Nah, makanya program revit ini sebenarnya saya secara pribadi, ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran, dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
1: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk ada beberapa daerah yang memang menaikkan, diantaranya Kabupaten Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik yang nyaman dan aman, tentu sangat proses pembelajaran.
0: Itu dia mendengar informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, ya, mengenai program revitalisasi sekolah di mana di 2026 ini ada sekitar 200 sekolah di Sulawesi Selatan yang akan direvitalisasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen seperti yang diinformasikan tadi oleh reporter RRI Makassar, Iin Nur Fahraini. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
3: Makassar pagi ini. menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Makassar pagi ini.
0: Oke, 3, 2, 1.
5: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
5: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
5: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
5: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
5: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
5: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
5: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
5: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar.
6: Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kita tuntaskan kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas seputar revitalisasi sekolah memutus kesenjangan pendidikan. Dan tadi sudah bersama dengan kita Pak Iqbal Najamuddin, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang sudah sama-sama memperbincangkan topik ini. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Alfianus Baka, ada juga rekan set di meja operator dan Pak Asar Mulyakib di meja dias, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari Rabu 29 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar ada rekan saya Irsan Syaputra yang akan mengawal Anda di Makassar siang ini hingga jelang pukul 11 hingga jelang pukul 15 sore nanti ya. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Bumi Manusia karya Pramudya Anantatur adalah novel yang membuka gerbang ke dunia kolonial Hindia Belanda di akhir abad ke-19. Diceritakan melalui mata seorang pemuda Jawa yang cerdas dan berjiwa merdeka, Minke. Novel ini bukan hanya kisah individu, melainkan juga cerminan pergolakan sosial, budaya, dan identitas di tengah penjajahan. Adapun latar belakang dan karakter utama dalam novel ini ialah Minke, seorang pribumi Jawa, murid HBS, yakni Sekolah Menengah Atas Belanda, yang sangat pintar dan berbakat dalam menulis. Ia adalah simbol generasi baru pribumi yang mulai menyadari ketidakadilan dan ketertinggalan bangsanya, namun juga terpesona oleh kemajuan barat. Minke adalah alter ego Pramudya sendiri. Nyai Ontosoro atau Sanikem, seorang perempuan pribumi yang dulunya dijual oleh ayahnya untuk menjadi gundik seorang Belanda bernama Herman Melema. Meski berstatus gundik, Nyai Ontosoro memiliki kecerdasan, kemandirian, dan semangat juang yang luar biasa. Ia berhasil mengelola perusahaan dan mendidik dirinya sendiri hingga menjadi sosok yang disegani. Ia adalah representasi kekuatan dan martabat perempuan pribumi yang terpinggirkan. Annelies Melema, putri kandung Nyai Ontosoro dan Herman Melema, berdarah campuran Eropa Jawa. Ia adalah sosok yang rapuh, lugu, dan sangat tergantung pada ibunya. Annelies menjalin cinta dengan Minke. Ada juga Robert Melema, kakak Annelies, berdarah campuran yang digambarkan sebagai pribadi yang arogan dan rasis. Jean Marais, seorang pelukis Perancis yang memiliki simpati besar terhadap pribumi, teman baik Minke. Novel ini dimulai dengan Minke yang menempuh pendidikan di HBS Surabaya, sekolah elit yang mayoritas muridnya adalah Eropa. Kecerdasannya membuat Minke dikenal, meskipun seringkali ia harus menghadapi diskriminasi rasial. Suatu hari, Minke berkenalan dengan Nyai Ontosoro dan putrinya Annelies saat ia datang melayat Herman Melema yang meninggal secara misterius. Pertemuan ini mengubah hidup Minke. Ia terpesona oleh kecerdasan dan kekuatan Nyai Ontosoro serta jatuh cinta pada Annelies yang lembut dan polos. Minke mulai sering mengunjungi rumah Nyai Ontosoro di Wonokromo yang ternyata adalah sebuah kompleks perusahaan pertanian besar yang dikelola dengan sangat baik oleh Nyai Ontosoro. Di sana, Minke melihat sendiri bagaimana Nyai Ontosoro, meskipun hanya seorang nyai, mampu mengelola bisnis yang lebih baik daripada banyak orang Eropa. Ia belajar banyak tentang kehidupan, keadilan, dan martabat dari Nyai Ontosoro. Hubungan antara Minke dan Anelia semakin dalam, dan mereka akhirnya menikah secara adat tanpa restu dari keluarga Minke yang berpandangan priayi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Masalah muncul ketika keluarga Sah Herman Melema dari Belanda datang untuk merebut hak waris dan mengklaim Anelia sebagai hak mereka. Mereka mengajukan gugatan ke pengadilan kolonial, menuduh Nyai Ontosoro dan Annelies tidak sah secara hukum. Pengadilan kolonial yang bias dan rasis secara sepihak memihak keluarga Belanda. Meskipun Nyai Ontosoro dan Minke berjuang mati-matian menyewa pengacara dan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak-hak mereka, hukum kolonial menunjukkan wajah bunyisnya. Nyai Ontosoro yang tidak memiliki status hukum karena ia seorang gundik tidak diakui di mata hukum. Annelies yang dianggap tidak memiliki wali sah karena ibunya bukan istri resmi, akhirnya diputuskan harus kembali ke Belanda bersama keluarga Sah Herman Melema. Novel ini berakhir dengan adegan yang sangat mengharukan dan menyakitkan. perpisahan Minke dan Anelies. Anelies yang rapuh dipaksa pergi, meninggalkan Minke dan Nyai Ontosoro yang hancur. Adegan ini secara simbolis menunjukkan betapa kuatnya cengkraman kolonialisme yang merampas hak, cinta, dan kemanusiaan. Bumi Manusia adalah kritik tajam terhadap sistem kolonialisme yang menindas dan merampas martabat. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti rasisme dan diskriminasi, yakni perlakuan tidak adil terhadap pribumi dan Eropa Indo. Keadilan dan hukum, biasanya sistem hukum kolonial yang selalu memihak pengusaha. Pendidikan dan kesadaran nasional, yakni pentingnya pendidikan untuk membuka mata dan menumbuhkan kesadaran akan hak-hak bangsa. Peran perempuan, kekuatan dan ketangguhan perempuan pribumi dalam menghadapi tantangan. Adapun juga pencarian identitas, yakni pergolakan Minke dalam menemukan identitasnya di tengah dua dunia yang bertabrakan. Novel ini adalah sebuah mahakarya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mengajak pembaca untuk merenungkan kembali sejarah dan perjuangan bangsa. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar siang ini. Di hari ini pendengar, Rabu 29 Juli 2026. Irsan yang bertugas menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 3 sore. Dan saat ini di jam 10 saatnya Anda mendengarkan Halo RRI, tempat Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda seputar tentang mungkin pemerintahan atau mungkin fasilitas publik dan juga lain hal lainnya yang bisa Anda ceritakan bersama dengan kami. Dan Irsan tidak sendiri, kali ini bersama dengan rekan saya dari RRI Bone yang sudah tersambung di ruang virtual Zoom. Kita coba menyapa dulu. Oh, okay. Sedikit terganggu kendala teknis pendengar sama rekan-rekan kami yang ada di Bone. Kami coba kembali untuk bisa terhubung. Anda dapat berpartisipasi menyampaikan keluhan-keluhan Anda di line telepon kami di 0821-3333-9440. Sekali lagi, 0821-3333-9440. Jadi jika Anda yang mungkin saat ini tengah terkendala sesuatu, ada keluhan atau mungkin ada masukan, ada kritikan yang ingin Anda sampaikan kepada pihak pemerintah, boleh langsung sampaikan kepada kami di 0821-3333-9440. Kami pun akan mencoba untuk bisa menjawab secara langsung, untuk bisa berkomunikasi langsung bersama dengan narasumber-narasumber yang memang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar di Halo RRI saat ini. Anda dapat mendaringkan teleponnya di 0821-3333-9440, baik itu di telepon WhatsApp atau mungkin telepon biasa kami di nomor yang sama di 0821-3333-9440. Jadi Anda bisa nih, misalnya mungkin ada keluhan dari sekolah anak Anda, atau mungkin ada keluhan-keluhan lain seputar tentang pelayanan publik yang ada di sekitar lingkungan Anda. Iya. Bersama dengan rekan kami saat ini di RRI Bone. Halo, assalamualaikum. Mana nih? Gak kedengaran suaranya, saya coba kembali ya. Iya, halo. Suaranya tidak terdengar nih sepertinya. Baik. Nah, udah ada suara-suaranya nih. Halo RRI Bone.
1: Halo RRI Makassar. Apa kabar Irsan?
0: Alhamdulillah sehat. Kak Firani gimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Firani,
1: baju kita hari
0: iya,
1: ini.
0: Kita cerah banget hari ini ya.
1: Banget. Hari Rabu itu hari cerah.
0: Hari yang biru. Cerah, benar. Nah, di hari yang cerah ini pendengar, kami Irsan Saputra dari Makassar dan juga Kak Afriani dari Bone ini akan membantu Anda mendengarkan keluhan-keluhan Anda atau mungkin masalah-masalah Anda seputar tentang pemerintahan, fasilitas publik yang diberikan, apapun yang Anda rasakan itu dapat langsung curhat bareng kami di RRI Makassar di 0821-3333-9440, atau Anda juga dapat menghubungi RRI Bone di nomornya di mana nih Kak Freni?
1: Seperti biasa kita satu line saja Kak Irsan.
0: Oh oke, okay, boleh
1: ya,
0: satu aja berarti ya
1: Makassar.
0: Di RRI Makassar aja kalau begitu ya. Baik.
1: Jadi pendengar RRI Bone bisa telepon di RRI Makassar.
0: Bener sekali. Nah, kalau kita ngomong RRI Bone saat ini, isu apa yang lagi banyak diperbincangkan di RRI Bone?
1: Nah, kemarin waktu di hari Senin ya Kak Irsan, sempat ada penelpon dari RRI Bone itu mempertanyakan seputar layanan BPJS. Saya lihat catatan dulu kayak
0: boleh,
1: ya.
0: boleh. Nah, kalau layanan BPJS memang biasanya nih masyarakat cukup buta ya, karena banyak hal-hal yang aturan-aturan BPJS yang cukup sering berubah, terus juga banyak aturan-aturan yang mungkin belum sampai ke masyarakat langsung, sehingga memang butuh dijelaskan secara gamblang sebenarnya aturan apa nih yang mungkin berlaku saat ini, terus juga masyarakat belum tahu. Nah, ini memang dibutuhkan banyak pengetahuan sih. Nah, kali ini ada apa tuh?
1: Kemarin pertanyaannya itu ada Adi di Bone yang bertanya bagaimana cara mengaktifkan kembali BPJS yang dinonaktifkan dan merupakan status tanggungan pemerintah.
0: Oke.
1: Jadi memang ya banyak BPJS kesehatan yang sekarang statusnya dinonaktifkan dan itu merupakan tanggungan dari pemerintah, Kak Irsan. Dan kami sudah konfirmasi dari pihak BPJS Bone, kami terima by WA.
0: Iya.
1: Katanya perlu koordinasi lanjut dengan Dinas Sosial, kemudian verifikasi desil untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah berupa kartu PBI BPJS Kesehatan berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Sosial Kabupaten setempat. Jadi untuk pendengar RRI Bone yang kemarin bertanya, ya ini mungkin bisa dikonsultasikan ke kantor desanya, kemudian ke Dinas Sosial, seperti itu arahan dari BPJS Bone.
0: Nah, benar sekali. Nah, jadi memang perlu diluruskan nih pendengar. Ini banyak yang berubah kemarin, terutama tidak mendapatkan berubahnya tidak mendapatkan bantuan sosial atau mungkin juga BPJS ini karena adanya update desil. Desil itu ada grade-gradenya, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ini biasa memang banyak faktor. Jadi kemungkinan biasanya yang ada di desil berapa kali di tahun ini itu berubah, itu karena adanya penghasilan tambahan atau mungkin adanya habis membeli kendaraan dan sebagainya, itu sangat mempengaruhi. Jadi memang harus lapor ke kantor desa kembali dulu, atau di kecamatan kelurahan dulu, ini melapor seperti apa, ada perubahan apa, baru nanti akan diupdate kembali datanya di kementerian. Iya benar, dari Dinas Sosial biar langsung bisa aktif lagi nih BPJS kesehatannya.
1: Iya betul, nah, seperti itu.
0: Jadi seperti itu pendengar ya. Jadi jika Anda ingin menyampaikan keluhan-keluhan Anda, boleh telepon kami aja di 0821 3333 9440. Di musim kemarau ini, Boni, apakah sudah ada hujan-hujan tipis mungkin, atau memang masih sangat cerah banget nih di Boni, Kak?
1: Beberapa hari ada hujan, Kak Irsan. Biasanya hujannya dari jam 2 malam sampai subuh. Alhamdulillah masih ada hujan, meskipun sudah diprediksi masuk musim kemarau ya, tapi alhamdulillah masih hujan. Seperti tadi sempat hujan di waktu subuh, tapi hujannya intensitasnya ya ringan gitu.
0: Baik, nah kalau di Makassar bahkan sama sekali belum ada hujan nih ya, walaupun sempat beberapa minggu lalu kalau saya nggak salah itu sempat ada beberapa titik katanya melaporkan ada gerimis, tapi memang sangat tipis banget, jadi belum belum cukup lah untuk bisa mendinginkan wilayah kota Makassar yang mataharinya cukup mas satu orang satu, jadi agak panas kayaknya ya.
1: Aduh, harus ngadem dalam ruangan dong, Kak Irfan.
0: Benar. Nah, jadi Anda pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0821 3333 9440. Jadi keluhan-keluhan Anda itu akan kami coba jawab juga. Terus juga akan kami coba untuk bisa terkoneksi bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk bisa menjawab bagaimana sebenarnya hal-hal yang terjadi di lingkungan Anda, entah itu seputar tentang tadi BPJS Kesehatan atau mungkin seputar tentang pendidikan yang ada di lingkungan Anda. Ada
1: Kemarin seputar pendidikan kaitan ada juga dari Boni yang mempertanyakan itu SD 54 Oting Kecamatan Teluseting ini belum mendapatkan MBG.
0: Okay.
1: Katanya kenapa? Tapi sudah kami konfirmasi ke reporter RRI Bone bahwa belum ada yang mau berkomentar seputar hal ini. Begitu juga dengan pertanyaan Pak Upi di Lapri, bagaimana cara balik nama surat tanah. Saat ini kami juga belum bisa mengkonfirmasi karena kepala BPN Bone belum bisa dihubungi gitu.
0: Benar
1: jadi
0: sekali.
1: Itu beberapa catatannya yang kami update ya untuk hari Senin kemarin.
0: Nah baik, jadi sebenarnya banyak jawaban-jawaban Anda yang sudah kami tampung nih, Bapak Ibu sekalian dan juga pendengar-pendengar Prosatu dimanapun Anda berada. Yang kami tampung itu kami akan coba konfirmasi langsung ke narasumber-narasumber kami. Walaupun mungkin tidak semua narasumber kami bisa langsung memberi jawaban pasti, tapi kami akan coba untuk terus memfollow up. Seperti tadi yang di SD dan juga yang seputar tentang MBG dan juga tentang balik nama. Jadi itu kita sudah konfirmasi, cuman memang pejabat yang bertugas pada saat itu atau mungkin yang bersangkutan masih belum bisa dihubungi atau belum bisa menyampaikan secara langsung karena masih mencari jawaban yang pasti agar kami juga tidak memberikan informasi palsu ke Anda pendengar ya.
1: Betul.
0: Jadi memang kita butuh informasinya yang benar-benar valid agar bisa diinformasikan langsung untuk Anda pendengar. Nah baik, Afriani, nanti kita akan masih menantikan telepon-telepon dari pendengar-pendengar kita di 0821-3333-9440. Dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, kami akan coba konfirmasi kembali bersama dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini juga PA kita ya, ada Alfianus Baka yang saat ini menemani kami. Ini sudah siap banget dengan handphonenya yang untuk menjawab.
1: Sibuk ya.
0: Bener, udah harus menghubungi narasumber-narasumber yang mungkin akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita sejenak dulu, istirahat sejenak. 1-2 lagu Irsan hadirkan. Berikutnya akan, ada line telepon. Ada line telepon. Kita coba angkat line telepon terlebih dulu, Afriani.
1: Oke, baik.
0: Iya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, pagi juga.
0: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
2: Dengan Ros Mulyadi, Alif Adi.
0: Dengan siapa?
2: Ros Mulyadi.
0: Ros Mulyadi, di mana nih, Pak?
2: Di Bone.
0: Di Bone, silakan pertanyaannya. Di Bone di bagian mana, Pak, lebih tepatnya?
2: Di Tulusacengnya, Bone Utara.
0: Di Bone Utara ya, iya.
1: Oke.
0: Silakan pertanyaannya.
2: Sebelumnya saya terima kasih kepada kepala dinas sosial yang telah merespon pertanyaan saya sebelumnya
0: di, oh iya,
2: di apa namanya, tanggal 20 kali hari ini yang lalu.
0: Oh iya,
2: tentang itu pasal desil itu.
0: Oh, yang desil yang ini ya, BPJS kesehatan tadi ya?
2: Bukan ya kan, termasuk juga itu karena pertanyaan itu tentang desil saya kan, dan saya kan tidak sesuai dengan desil saya, kan saya ini desil 10, padahal saya ini orang yang keramau, karena saya juga kena netra kan.
0: Iya.
2: Netra baru saya juga, masih numpan di rumah orang saya.
0: Jadi berubah desil tak kemarin?
2: Berubah setelah datang ya, dan kerocek saya ini langsung melonjak ke desil 10, sedangkan saya ini kan cuma saya numpang, baru saya tidak melihat netra.
0: Iya. Nah, Pak Ros Mulyadi, apakah kemarin keluhannya sudah langsung ditanggapi oleh dinas sosial?
2: Ya, setelah saya sudah melapor, baru ada respon, ada datang.
0: Oh, sudah. Ya. Berarti sudah dikunjungi, Ki?
1: Verifikasi.
0: Sudah diverifikasi, Ki, kembali.
2: Iya.
0: Oh iya, alhamdulillah. Jadi sekarang sudah desil berapa, Ki? Sekarang ini, Pak?
2: Masih desil 10, belum sih turun katanya, karena butuh proses katanya.
0: Oh, masih desil 10 sekarang, cuman iya, karena sudah diverifikasi kembali, jadi masih menunggu perubahan ininya.
2: Iya, masih menunggu perubahannya.
0: Iya,
2: tapi bukan cuma saya sebenarnya di sini toh. Yang begitu kasihan, Pak, ada di sini kasihan orang tua sudah pincang. Tapi dia tuh sebelumnya menerima katanya waktu masih hidup istrinya toh, meninggal istrinya tidak ada punya katanya.
0: Oh, berarti sama sama kasusnya, mirip-mirip kayak kita berarti, begitu, Pak Di?
2: Iya, dia tinggal sendiri aja, tapi tetangga sama anaknya itu jadi ada anak yang nanti.
0: Ini sudah dilaporkan juga, mereka sudah melapor juga belum?
2: Itu enggak melapor kesan.
0: Oke.
2: Sudah katanya ke tanyakan ya pendamping toh. Tapi katanya pendamping tidak tahu apa nabilang, katanya garis merka apa nabilang, tidak tahu.
0: Oke, jadi sebelum
2: saya aja ini setelah tahun lalu kan datang ini teman-teman kerja saya ini baru naik di sini, saya langsung meloncat ke sini, tidak tahu ya pendamping sepertinya apa kurang profesional lah, tidak apa kayak pilih kasih aja caranya anu.
0: Oh, cara untuk ininya ya, verifikasinya ya?
2: Iya. Tapi saya tidak sesuai dengan keadaan saya kan. Dulu kan tahun lalu, nama saya tuh. Kadang kerocek, setelah datang baru meloncat ke desa 10.
0: Begitu.
2: Seperti apa saya ini? Karena saya berangkat saya ini, terus saya sini masih numpang tuh. Baru saya tidak melihat. Saya juga punya anak.
0: Baik. Tapi
2: setelah saya lapor, alhamdulillah ada nih responnya datang tapi belum apa, belum tahu lah kapan turun di sini.
0: Berarti tadi berarti setelah kita melapor di Halo RRI sudah ditunjukkan Ki caranya, sudah Miki juga melapor ke dinas sosial dan sudah Miki langsung di follow up dari dinas sosial, Di?
2: Ya datang yeah. sini.
0: Oh datang.
2: Langsung datang sama pendamping itu.
0: Mm-mm. Oh langsung sama pendamping. Jadi bukan mi langsung pendampingnya saja. Jadi berarti ada mi langsung dari dinas sosialnya.
2: Iya.
0: Yeah. Iya. Pada saat itu yang tetangga tak kita tidak sampaikan juga adanya perubahan data untuk tetangga tak.
2: Tidak disampaikan.
0: Oh tidak disampaikan di. Oh oke okay, baik. Untuk kali ini nih Pak, masih adakah yang mungkin kita mau sampaikan, mungkin yang bisa kami bantukan untuk bisa di follow up kembali?
2: Ini tentang masih begini tentang soal pantan ini. Yang bertanyakan kalau apa nak saya tanya wakil lah antara saya juga masih. Mm-hmm. Jika meskipun kita ini terampu bila ada apa nak salah satu keluarga kita, mm-hmm. ASN apakah betul itu akan di kan otomatis diberhentikan itu menjadi penerima bantuan meskipun keluarga itu kurang mampu, tapi di dalam keluarganya ada salah satu keluarganya
0: ASN gitu. Terus, oh ya, baik
2: terus, ini anak contohnya anaknya lah
0: gitu.
2: Oh okay. Betul langsung dia akan dihentikan karena ada anaknya ASN gitu.
0: Mm-mm. Oh begitu. Iya. Iya. Sebelumnya bantuan apa yang biasa didapat ini?
2: Kak saya.
0: Iya.
2: Saya dulu hanya BPJS saya dapat.
0: Oh hanya BPJS
2: kan?
0: Iya. Kalau PKH?
2: Tidak pernah saya dapat.
0: Oh tidak pernah. Jadi
2: karena dulu sebelum pemberap itu pernah ada keluar namanya, tapi namanya istri saya, tapi saya tidak bisa karena namanya istri saya kebetulan istri saya pergi tuh.
0: Iya.
2: Jadi tidak diambil.
0: Oh oke, okay. Berarti BPJS kesehatan yang kita dapat terus karena pindah desil kemarin jadi sempat bermasalah begitu.
2: Iya, BPJS keajuan minoritas karena desil saya langsung melonjak ke desil 10.
0: Iya. Terus yang tadi kita tanyakan berikutnya adalah jika dalam satu kakak ternyata ada anak yang sudah jadi ASN. Ya,
2: bila kita ASN apa benar akan namanya?
0: Berubah saya, desilnya tetangga tadi tetangga tak ini berarti kita mau curhatkan.
2: Iya.
0: Oh iya. Baik, nanti kami akan coba konfirmasi
2: karena
0: kembali.
2: Itu juga pihak pendamping itu rasanya dulu itu ditanyakan saya waktu datang ini toh.
0: Iya.
2: Dibilang enggak ada di pernah pakai tak Nisa. Ambil seperti ambil uang banget enggak ada.
0: Oh oke okay, iya.
2: Alasannya seperti cuma alasan aja karena gara-gara dia juga sudah sehingga disusai melonjak jadi sesuatu.
0: Baik.

0: Terima kasih banyak kalau begitu, Pak Rosmulyadi. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, oh langsung ada lagi. Saya coba kembali angkat telepon untuk pendengar Pro 1. Oh, terputus. Diulang kembali. 0821-3333-9440. Anda dapat menyampaikan pertanyaan Anda kembali, pendengar. Kami akan coba konfirmasi. Ada Pak Rosmulyadi tadi di Bone Utara. Saya coba kembali angkat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi, Pak. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Bang Upi di Bone.
0: Oh, Bang Upi di Bone. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Upi?
2: Alhamdulillah, baik. Artinya cuacanya agak mendung.
0: Agak mendung, ya alhamdulillah kalau begitu. Untuk kali ini, Pak Upi, ada yang bisa kami bantu untuk keluhan-keluhan Anda kali ini, Pak Upi?
2: Ada, ya, ada kayaknya ada dua yang saya mau sampaikan di sini. Ya. Pertama tentang anu nih, informasi di apa nomor pemadam kebakaran, artinya kan artinya kalau di Bone kan ada masih wilayah ada pemadam kebakarannya ya, tapi sosialisasi di nomor ribet saya hubungi ini masih kurang, jadi perlu disosialisasikan ke depannya karena kan kita menghadapi musim kemarau ini bagusan, apalagi kalau kita berkaca pada beberapa daerah yang terjadi, ya, beberapa daerah di luar Bone yang mengalami kebakaran, contohnya contohnya di Parepare, sekarang di Parepare itu terjadi kebakaran lahan. Jadi kami juga di Bone perlu informasi dari di pihak yang berwajib, artinya berkompeten, di mana kita bisa perlu melapor, artinya nomor yang bisa kita langsung hubungi kalau misalnya ada terjadi kebakaran di daerah kita. Biasanya kan kalau kita bisa menunggu dari aparat, biasanya kan aparat bisa juga kewalahan, namanya orang panik bangirsan. Biasanya kan orang biasanya punya nomornya juga kayaknya sudah panik juga, panik juga, jadi perlu masing-masing warga punya ini punya nomor pemadam kebakaran di masing-masing sektor. Kalau di Bone itu kalau salah ada 5 sektor, 7 sektor kayak itu.
0: Baik.
2: Bone. Iya.
0: Oke, okay, berarti
2: dan yang kedua tentang anu ya. Tanggapi yang kedua tentang tadi yang disampaikan oleh Pak Rosmulyadi. Artinya mungkin saya membantah dari ya, mungkin saya kritik dari apa yang disampaikan oleh Rosmulyadi, tapi begini. Artinya kan kalau benar saya dengar dari dinas sosial ini, dari dinas sosial sebelumnya, katanya kalau misalnya ada keluarga yang misalnya dalam ke gitu, yang misalnya sudah punya kerja tetap, misalnya anggota TNI Polri atau ASN, misalnya yang masuk di situ salah satunya, sebagai penerima penerima bantuan akan diberhentikan karena kan otomatis dalam kakak itu kan sudah ada anunya yang bisa membantu toh, jadi itu apalagi kan misalnya kalau seterumah dengan otomatisnya yang punya kerjaan tetap misalnya ASN atau TNI Polri kan di sini kan masa kayak mau artinya mau lihat saya itu artinya seterumahnya artinya artinya kan mengurangi beban negara atau beban pemerintah daerah ya, semacam itu. Jadi yang senyap maklumi saja kayak itu sudah yang senyap punya kebutuhan khusus atau punya kekurangan atau dulunya penerima baru tiba-tiba diwarisi dengan sebab dengan sebab karena mereka punya sudah ada ini sudah maju perekonomiannya karena sudah lulus contohnya sudah terangkat yang menjadi ASN ketiga atau misalnya jadi TNI Polri jadi dimaklumi saja.
0: Baik. Oh begitu Di. Oh kita mencoba membantu untuk bisa menjawab tadi pertanyaannya Pak Rosmulyadi.
2: Kan pernah juga saya juga pun dulunya pernah atau sejak sama punya kasus macam itu kan juga sebagai penyandang disabilitas. Pernah saya sampaikan sama Kementerian Sosial tapi jawabannya begitu dibilang kalau di dalam walaupun katanya tidak kita tidak satu kakak tapi kalau kita satu atap dengan yang punya penghasilan tetap pasti kita tak bisa bantu karena pasti kan orang Indonesia kita bisa bantu kita
0: baik iya.

Terima kasih banyak kalau begitu informasinya, Pak. Iya. Baik, ada Pak Upi tadi ya di Bone. Cukup. Oke deh. Oke, baik. Kita rehat sejenak dulu. Ini PA kita akan mencoba menghubungi dulu tadi. Ini pemadam kebakaran juga mau konfirmasi nomornya yang bisa dihubungi di sektor-sektornya di Bone ya. Kita akan coba berkomunikasi bersama dengan narasumber-narasumber kami. Kami akan mencoba juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar. Nanti akan kami kembali untuk Anda 1-2 lagu setelah yang satu ini.

0: Sampai ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Masih bareng Irsan Saputra menemani Anda mendengar di manapun Anda berada. Dan saat ini masih bersama dengan rekan kami ada di RRI Bone. Ada Afri ada di sana. Afriani?
1: Iya, Irsan.
0: Iya, masih excited ya Afriani ya?
1: Masih.
0: Baik Afriani, tadi diinformasikan sama PA kita mungkin untuk ini nih tentang pemadam kebakaran. Untuk nomornya boleh dikonfirmasi ke pemadam kebakaran Bone, ini nomor hotline-nya itu di mana, terutama di tiap sektornya mungkin biar bisa diinfokan ke masyarakat. Okay. Sama juga tadi
1: ini mau dibagikan sekarang atau nanti setelah Halo RRI gimana Kak Irsan?
0: Oh, kalau sekarang ada boleh kita informasikan, tapi saya boleh call back dulu seperti Pak Rosmulyadi tadi setelah kami konfirmasi. Nah, untuk pertanyaan Pak Rosmulyadi seputar tentang bagaimana jika satu kakak sudah ada yang ASN dan sebagainya, itu kita akan konfirmasi setelah tadi kan Pak Rosmulyadi melaporkan untuk tetangganya atau untuk temannya gitu ya. Itu boleh diarahkan temannya atau tetangga tak ini Pak Rosmulyadi untuk bisa menghubungi, karena kami kan akan mendata. Kami akan mendata ini pertanyaan dari siapa, terus alamatnya di mana. Jadi kalau di data kami semuanya Pak Rosmulyadi semua yang bertanya, nanti pihak dinas nanti malah bertanya nih kenapa satu orang saja ini yang melapor terus. Jadi boleh tetangganya, jadi boleh yang tetangganya.
1: Jadi harus jelas pelapornya juga.
0: Betul, pelapornya siapa? Biar pertanggungjawaban kami juga ke pihak dinas bahwa ini jelas bahwa memang orangnya langsung yang melapor. Jadi seperti itu. Jadi kami juga tidak kasih laporan palsu lah tanda kutip kepada dinas terkait. Jadi bisa dicatat dan juga bisa dikonfirmasi siapa yang melapor, terus memang benarkah kejadiannya seperti demikian, biar bisa langsung diselesaikan oleh dinas terkait. Nah, ngomong-ngomong tentang pemadam kebakaran nih, tadi di wilayah Bone, karena kan memang luas ya.
1: Betul, 27 ya. Kecamatan Kak Irsan.
0: 27 kecamatan, Makassar aja hanya 24 kabupaten kota nih.
1: Tapi meskipun luas ya 27 kecamatan, tapi hanya ada 7 sektor yang tersedia layanan untuk menerima laporan terkait dengan pemadam kebakaran, yang mungkin sudah dipetakan juga bahwa ini terdekat dari kecamatan-kecamatan di 27 kecamatan itu. Nah, kalau posko induk nomor teleponnya mungkin bisa dicatat ya pendengar RRI Bone, ada di 0481222222. Jadi duanya 5 kali. Kemudian kalau untuk emergency center bisa ditelepon di 0481112. Kemudian untuk posko tundra di 082-394-636-442. Kemudian untuk posko kahu ada 0852-5233-3314. Kemudian untuk posko daerah Pak Upi yang tadi mempertanyakan ya, di posko Lapariaja 0823-4857-0400. Kemudian untuk posko Telusiatinge untuk daerah Pak Mu, siapa sih tadi Pak Adi ya, ada 0823-9463-6448. Kemudian untuk posko Ulaweng di 0852-5233-3325. Jadi ada 7 Kak Irsan layanan untuk melaporkan kejadian kebakaran di daerah Kabupaten Bone.
0: Betul. Nah, tapi kalau di wilayahnya Pak Upi sendiri memang resiko terjadi kebakaran juga ini nggak sih? Termasuk zona merah nggak sih di wilayahnya Pak Upi sana?
1: Kalau menurut dari pemetaan ya, kemarin sempat kami perbincangan juga, Lapri juga menjadi salah satu daerah zona merah. Karena di sana juga banyak lahan yang berpotensi. Masyarakat Bone kan notabene-nya adalah petani ya Kak Irsan ya, dan rata-rata adalah sekarang lagi yang banyak ditanam adalah jagung. Nah, salah satu cara bertani jagung adalah membakar lahan juga. Jadi ini bisa memicu kebakaran seperti itu. Dan daerah Lapri memang daerah jagung salah satunya.
0: Baik, dan tadi sudah dijawab ya Pak Upi ya, bagaimana nomor yang harus dihubungi. Tadi ada 7 sektor ya.
1: Iya, betul.
0: Ada 7 sektor yang sudah disampaikan tadi. Jadi semoga tadi sudah sempat dicatat. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada apa-apa terjadi, langsung hubungi sektor terdekat untuk bisa segera ditangani. Apalagi daerah jagung ini di musim kemarau ini kan risiko penyebaran apinya cukup tinggi berarti di sana.
1: Betul
0: sekali. Nah, untuk Anda yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaannya boleh di 0821-3333-9440 dari WhatsApp nih. Dari WhatsApp ini sebetulnya di Kota Makassar. Minta kejelasan tentang sampah yang akan diangkut. Sampah residu, kenapa hanya sampah residu saja yang diangkut, sampah organik dan juga anorganik itu bagaimana? Tidak semua warga punya lahan buat sampah organik katanya. Apakah tidak sebaiknya warga memang memilah sampah, tapi semua sampah diangkut, nanti di kecamatan baru dipisahkan katanya, yang organik dan anorganik ke bank sampah, residu ke TPA Antang. Kalau warga lagi yang menuju ke bank sampah mau diangkut pakai apa lagi, karena jauh juga nih lokasi ininya, bank sampahnya. Baik, terima kasih. Ini boleh disebutkan namanya mungkin saja ya Pak ya, namanya di wilayah Kota Makassar, biar kita coba masukkan laporannya. Nah, ini menarik nih Afriani.
1: Seputar sampah ya.
0: Benar, Kota Makassar per 1 Agustus 2026 ini itu sudah tidak mengangkut sampah lagi. Jadi sudah tidak mengangkut sampah kecuali sampah residu. Nah, jadi warga diminta untuk memilah sampah. Memilah sampahnya dipisahkan antara organik dan juga anorganik. Dan terus itu kalau misalnya organik itu bisa diolah menjadi misalnya pupuk kompos atau mungkin menjadi konsumsi maggot. Nah, terus untuk sampah anorganiknya itu bisa dibawa ke bank sampah. Nah, tapi masalahnya seperti yang disampaikan ini ya, ada Pak Ade di Rapocini. Terima kasih banyak Pak Ade. Ini akan kami sampaikan juga keluhan Anda. Seperti yang disampaikan sama Pak Ade, jika masyarakat sudah mengolah sampah, baiklah kita mengolah sampah. Tapi bagaimana dengan sampah anorganiknya nih misalnya? Karena memang tidak semua wilayah, walaupun mungkin wilayah Makassar kan cukup luas ya. Misal kalau Rapocini juga salah satu yang luas. Bagaimana wilayahnya kebetulan jauh dari bank sampah. Jadi ini harus dibawa lagi sampahnya ke sana. Sampai di sana belum tentu lagi diterima, karena bisa jadi mungkin harus ada dipilah, ada yang salah dan sebagainya. Jadi masih akan ada resiko itu. Dan sama dengan sampah anorganik. Sampah anorganik tidak punya bibit maggot, terus juga tidak bisa diolah karena kita tidak punya lahan untuk diolah menjadi kompos. Nah, ini yang dipertanyakan oleh masyarakat, karena memang cukup tanda kutip ini dadakan ya, karena memang jaraknya hanya kurang lebih sebulan aja sudah tidak boleh memproduksi sampah atau membuang sampah seperti yang dijelaskan tadi, bahwa harus ada organik, anorganik, dan yang bisa dibuang hanya residu. Sedangkan masyarakat masih sangat kurang teredukasi, terus tidak ada penyuluhan langsung datang ke masyarakat, belum ada juga bank sampah di setiap kelurahan atau mungkin di RT RW itu juga belum ada. Jadi masyarakat masih banyak bertanya-tanya, terus nanti sampah kita gimana dong, terus saya tidak punya ini, mau kak buang di mana ini sampah-sampah makanan dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu.
1: Terima kasih. Makassar bisa membludak nih sampahnya kak.
0: Nah, ini yang dikhawatirkan.
1: Apalagi rumah-rumah makan yang mungkin sampahnya ya setiap ada pengangkutan diambil gitu ya.
0: Baik. Nah, kemarin juga sebenarnya kita sudah dialog bersama dengan Kepala Dinas DLH di sana. Sebenarnya sudah ada jawabannya ya di akun YouTube-nya kami kemarin di YouTube Prosatuan Makassar. Jadi mungkin buat Pak Ade kalau misalnya punya waktu boleh nanti dinonton ulang di siarannya kami di bersama dengan narasumber kami di pihak DLH. Pun juga kami akan mencoba konfirmasi kembali bersama dengan narasumber-narasumber kami yang mungkin bisa menjawab pertanyaannya Pak Ade juga. Idenya sebenarnya bagus nih, sama yang dikhawatirkan sama Pak Ade ya, bahwa eksekusinya ini sebenarnya bagus, idenya bagus, tapi eksekusinya ini yang masih perlu dikhawatirkan, karena masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan ini. Jadi memang butuh, benar-benar masyarakat butuh banget untuk diedukasi dengan hal ini.
1: Jadi selama Juli ini sudah uji coba ya Kak Irsan ya, terkait dengan aturan ini.
0: Benar, aturannya per 1 Agustus itu udah tidak tidak diangkut. Wow. Jadi sekarang
1: udah beberapa hari lagi, 2 hari lagi.
0: Benar. Sebenarnya Irsan juga agak was-was. Jadi Pak Ade sama ini, Pak Ade saya juga dumba-dumba juga ini. Karena di sekitar lingkungannya Irsan juga tidak ada bank sampah. Pun okay. juga saya enggak tahu ini bank sampahnya ada di mana. Irsan juga tidak tahu. Jadi nanti sampah di rumahnya Irsan juga mau dibawa ke mana, itu akan demikian. Tapi jangan khawatir Pak Ade,
1: kami tidak akan. Tidak semua rumah juga Kak Irsan memiliki bibit maggot ya.
0: Benar, sama nih di rumah Irsan mana tidak ada hewan peliharaan yang bisa dijadikan ini lagi ya.
1: Untuk biasanya ayam bisa ya.
0: Betul kan?
1: Kita makanan.
0: Iya.
1: Tapi sekarang kita lebih, kalau untuk sampah secara keseluruhan lebih ke maggot, dan tidak semua sampah sisa makanan itu bisa dikonsumsi maggot Kak Irsan, harus diolah dulu, harus dihaluskan dulu. Nah, gitu.
0: Seperti itu. Dan kalau misalnya ingin dijadikan kompos juga, kan itu butuh lahan lagi, butuh butuh. Kalau di Makassar kan lahan parkir aja ini udah mepet banget nih ya, Freni ya. Untuk parkirnya udah mepet banget. Kalau mau untuk lahan disiapin untuk organik juga ini cukup sulit ya.
1: Oke. Kak Irsan, yang menarik di Boni ini ada komunitas namanya Komunitas Rumah Sampah. Mereka punya maggot. Jadi ada satu perumahan di sekitaran Tanetiria Tang Timur, Kecamatan Tanetiria Tang Timur. Jadi perumahan itu dijadikan sebagai sumber makanan maggot. Jadi sampah-sampah rumah tangga dari rumah-rumah di perumahan itu mereka bawa ke rumah sampah ini, jadi makanannya maggot. Jadi orang-orang yang ada di perumahan tersebut sudah sadar akan pentingnya memilah sampah. Jadi sampah-sampah sisa makanan itu akan menjadi makanan maggot yang dikelola oleh rumah sampah itu dan gratis. Itu yang dilakukan anak-anak muda Boni.
0: Nah, ini
1: sekarang tapi masih satu kecamatan gitu, belum 27 kecamatan.
0: Betul. Nah, itu yang menarik. Nah, ini masalahnya Makassar juga masih mungkin masih terbatas informasinya, juga belum tersebar luas sehingga masyarakat juga cukup panik nih ya, bagaimana sih ini 1 Agustus udah nggak diangkut, sedangkan pengolahan sampah seperti apa? Mungkin Pak Ade juga bercermin ya, kayak di negara Jepang. Di Jepang itu memang benar-benar semuanya diangkut oleh pengangkut sampah, tapi memang ada harinya. Jadi di hari-hari tertentu khusus sampah anorganik, di hari-hari tertentu sampahnya khusus sampah organik, di hari-hari tertentu sampahnya khusus sampah residu. Jadi memang semuanya diangkut oleh pengangkut sampah, tapi memang dipisahkan hari-harinya. Jadi masyarakat tugasnya memang hanya untuk memilah sampahnya, nanti tetap diangkut. Jadi seperti itu.
1: Dan yang menjadi permasalahan kita semua ya, di semua kabupaten mungkin Kak Irsan, adalah tempat pembuangan akhirnya yang over kapasitas. Jadi mungkin ini yang menimbulkan yang menghadirkan kebijakan-kebijakan seperti di Makassar yang akan berlaku di 1 Agustus mendatang.
0: Betul sekali, karena memang di TPA Antang saat ini itu sudah sangat urgent banget di sana.
1: Sama di Bone juga Kak.
0: Betul, dan itu yang paling mengkhawatirkan karena tingginya gas metana yang ada di sana.
1: Betul.
0: Sedangkan kita tahu gas metana itu ada percikan api saja itu bisa terbakar. Nah, dengan kapasitas gas metana yang sangat besar, itu bisa sangat gawat kalau misalnya sangat terkonsentrasi gasnya di sana. Jadi mungkin ini caranya pemerintah. Cuman ini yang disampaikan Pak Ade di sini, saat ini hanya sosialisasi, tapi harusnya penerapannya ini bisa bertahap katanya. Setidaknya 6 bulan lah agar masyarakat bisa terbiasa dengan pace-nya ya. Jadi masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau tiba-tiba seperti ini mungkin masyarakat agak cukup kaget. Akhirnya. Iya, kaget. Jadi mungkin tidak tahu kayak terus ini nanti gimana, sampahnya gimana, khawatir
1: jangan-jangan nanti sampahnya dibuang di sungai lagi.
0: Nah, itu yang dikhawatirkan, jangan sampai malah menumpuk lagi. Sama nih disampaikan. Nah, ini kayak di luar negeri tuh masyarakat memilah tapi tetap diangkut semuanya sesuai dengan harinya. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, di Jepang seperti demikian. Pak Ade, terima kasih banyak juga atas masukannya. Nanti kami coba konfirmasi kepada DLH Kota Makassar bagaimana solusinya. Semoga cepat ada solusi, pun jika mungkin dialog kita sebelumnya sudah menjawab, nanti akan kami hadirkan dan nanti Irsan akan jelaskan kembali apa yang disampaikan oleh dinas Kepala Dinas DLH Kota Makassar. Dan tidak terasa sudah lewat 54 menit dari pukul 10, segera nanti jawaban-jawabannya akan kita jawab. Kalau misalnya tidak bisa terjawab hari ini, insya Allah di hari Jumat kita akan jawab keluhan-keluhan Anda, sampaian-sampaian Anda kepada pihak pemerintah langsung, kami konfirmasi bagaimana solusinya. Dan kalau dari Bone tadi untuk Pak Upi sudah terjawab ya, sudah dijawab langsung.
1: Iya, terkait dengan nomor pemadam ya.
0: Betul, untuk Pak ini tadi, untuk Pak Rosmulyadi, ini harap penanyanya boleh langsung telepon kami. Bisa pakai WhatsApp saja Pak Rosmulyadi ya. Di WhatsApp kan itu tidak pakai pulsa. Jadi kalau memang sudah ada WiFi mungkin sekitar rumah atau ada kuota, itu bisa dipakai untuk menelpon. Atau mungkin WA kami saja pakai teks ya, seperti Pak Ade ini. Ini Pak Ade nanti kami follow up kembali. Pak Ade, kami sudah sampaikan, kami sudah catat pertanyaan tak. Insya Allah kalau bisa sehari ini kita jawab, hari Jumat paling lambat insya Allah kita akan mencoba menghubungi pihak DLH untuk bisa mengklirkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Kalau begitu untuk perjumpaan kita di Halo RRI sekarang lebih selama 60 menit ke belakang tadi udah kita jalankan, insya Allah segera kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang belum sempat terjawab. Kalau begitu saya Irsan Saputra bersama rekan saya
1: Alfiani dari RRI Bone.
0: Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai jumpa.
2: Makassar pagi ini. Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Iya, nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
3: Dimana tuh?
2: Ada.
4: Kakak ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
3: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domikado?
3: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
5: Makassar siang ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus memonitor siaran kami di jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Siaran TNI Polri akan kami hadirkan. Terima kasih untuk Anda yang tadi udah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga pendapat Anda seputar tentang pelayanan publik yang ada di sekitar lingkungan Anda di Halo RRI. Di hari Jumat, insya Allah pertanyaan-pertanyaan Anda akan kami konfirmasi kembali bersama dengan dinas-dinas terkait. Nah, pendengar, bersama Irsan menemani Anda di siaran TNI Polri, kami akan hadirkan rangkaian informasi-informasi seputar tentang TNI dan juga Polri yang mungkin akan ada kegiatan-kegiatan tertentu atau mungkin akan ada hal-hal menarik, informasi menarik lainnya yang akan kami share untuk Anda.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Kali ini datang dari TNI Angkatan Udara, pendengar. Kepala Staf Komando Daerah TNI Angkatan Udara, Kaskodau, Mars TNI Adrian P. Damanik STMM, mewakili Pangkodau 3, Marsda TNI, Dr. Azhar Adi Tamade, Esos MMM Han, mengikuti ziarah rombongan dalam rangka peringatan ke-79 Hari Bakti TNI Angkatan Udara di Taman Makam Pahlawan TMP Cendrawasih Biak Numfor, Papua Selatan, Papua, pada hari Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah pahlawan, pimpinan Pangkosek 3, Pangkosek 3 Marsma TNI Purwanto Adi Nugroho, dilanjutkan mengheningkan cipta dan peletakan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan, dilanjutkan menabur bunga ke pusara para pahlawan diikuti oleh para peserta ziarah lainnya. Usai di TMP Cendrawasih, ziarah rombongan berlanjut ke Makam Pahlawan Nasional Frans Kaisiepo. Selain sebagai bagian dari perayaan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79, ziarah rombongan juga bertujuan untuk mengenang kembali jasa-jasa pahlawan, khususnya TNI yang telah gugur karena tugas negara, sekaligus mendoakan arwah para pahlawan yang telah gugur bagi kepentingan negara Indonesia. Turut hadir dalam upacara ziarah tersebut, pendengar, ada Kopak Syahli Kodau 3 Marsma TNI Tri Nanda Hasan FST M. Han, para asisten, para sahlit bidang Kodau 3, para kabak, perwira bintara, tamtama, dan Komandan Satuan TNI Angkatan Udara jajaran Kodau 3, Denma Arhanud 3, dan Yonko 482 Korpasgat, dan Yon Arhanud 31, dan Dem Matra 3, dan Skadron 27, dan juga pengurus PIA Ardia Garini, wilayah Biak Numfor, pendengar. Selain itu masih ada informasi lainnya, seperti TNI yang perkuat ketahanan pangan di pedesaan. Nah, pendengar, TNI berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan berbagai langkah taktis, seperti memenuhi kebutuhan air bagi warga desa Parangrejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan membangun sumur bor diharapkan memenuhi kebutuhan air guna menunjang irigasi pertanian sekaligus menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Kodim 0726 Sukoharjo melaksanakan pembangunan 2 titik sumur bor di Duku Lumbung Silayu dan Duku Menur lewat TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129. Personil Satgas TMMD bersama warga secara gotong royong dalam pembangunan sumur bor. Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menghadirkan solusi atas kebutuhan warga sekaligus mendukung penguatan ketahanan pangan di wilayah pedesaan, pendengar. Dan masyarakat di sana menyambut antusias. Bagi para petani, ketersediaan air menjadi harapan baru untuk menjaga produktivitas lahan dan menghadapi musim tanam dengan lebih optimistis. Dan Satgas TMMD reguler ke-129 Letkol Infantri Reza Sahputra menegaskan program TMMD tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik tetapi juga memberikan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Bareng Irsan kembali menemani Anda. Pendengar dari rri.co.id, Anda dapat mengakses rangkaian informasi-informasi terupdate yang ada di sana, ataupun informasi berbentuk video pun juga kami hadirkan di sana, pendengar. Kembali masih bersama Irsan di TNI Polri untuk edisi hari ini, di Rabu 29 Juli 2026. Setelah ada TNI yang juga perkuat ketahanan pangan, dari Polri pun ada dukungan ketahanan pangan nasional seperti Polsek Rambang yang Rambang Niru bersama dengan pemerintah desa tanam jagung di Pangkalan Babat. Informasinya untuk Anda pendengar. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Muara Enim melalui Polsek Rambang Niru melaksanakan kegiatan penanaman jagung di lahan pertanian milik warga Desa Pangkalan Babat, Kecamatan Empat Patulai Dangku, Kabupaten Muara Enim pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Polres Muara Enim AKBP Henry Syahputra SIKMH melalui Kapolsek Rambang Niru Ibtu Bambang SHMH mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap program strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Kegiatan penanaman pelaksanaan sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di lahan seluas 1,5 hektar milik Saudara Dini, warga desa Pangkalan Babat. Penanaman menggunakan bibit jagung merek Maxi sebagai bagian dari program ketahanan pangan Polres Muara Enim. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakapolsek Rambang Niru Ibda Ferry Kurniawan PS, PS Kanit Binmas Aibtu Salman Anwar, Babin Kamtibmas Desa Pangkalan Babat Brigpol Reski Saputra, Kepala Desa Pangkalan Babat Yudi Susanto, beserta perangkat desa serta pemilik lahan Saudara Deni. Kapolsek menjelaskan kegiatan ini merupakan implementasi dari program pemerintah yang bertujuan mempercepat swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, menjamin ketersediaan pasokan jagung bagi kebutuhan industri, serta memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan Polri. Selain melakukan penanaman, personil Polsek Rambang Niru juga berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap perkembangan tanaman jagung guna mengantisipasi berbagai kendala seperti faktor cuaca maupun serangan hama yang dapat mempengaruhi hasil panen.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat, bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.

0: Dengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda informasi terkini yang akan disampaikan oleh rekan reporter kami Kristianto seputar terkait tanggapan pemerintah Kabupaten Pangkep. Penilaian tim asesor UNESCO Global Geopark Maros Pangkep yang saat ini tengah tersambung di line telepon kami. Silakan rekan Kristianto.
1: Baik, Assalamualaikum. Saudara pendengar, kami saat ini tengah berada di rumah jabatan Wakil Bupati Pangkep, di mana saat ini tim asesor UNESCO tengah melakukan peninjauan ke 4 lokasi di daerah Pangkep yang merupakan salah satu penilaian untuk keabsahan status global Geopark Maros Pangkep 4 tahun ke depan. Bersama ini saudara pendengar kami didampingi Wakil Bupati Pangkep dengan Bapak Abdurrahman Assegaf. Selamat siang Pak.
2: Selamat siang. Ya, izin saya Rahman Assegaf Pak.
1: Ya, ya. Bisa Bapak jelaskan bagaimana tanggapan Pemkab Pangkep terkait penilaian yang tengah dilakukan tim UNESCO ini Pak?
2: Baik. Jadi yang pasti bahwa satu hal yang paling penting bahwa kebahagiaan kami hadir di Pangkep ini, ya karena ini bukan pilihan sesungguhnya, karena memang kita ditangkap dan Maros, di mana di sini ada dua hal yang sangat penting, yaitu kehadiran geopark, di mana tersambung di sana Pangkep dan Maros. Nah, dengan adanya geopark ini, saya kira menjadi geopark Pangkep Maros menjadi sesuatu yang ekspektasi kita atau kebahagiaan kita nih sebagai masyarakat Pangkep Maros, di mana alhamdulillah hadir dua asesor ya atau dua tim penilai yang sebelumnya ini bahkan saya mau sampaikan bahwa Kabupaten Pangkep khususnya waktu itu diwakili oleh Bupati Pangkep, Bupati Maros tidak sempat waktu itu ada kegiatan beliau. Nah itu dihadiri oleh Bapak Bupati Pangkep, Bapak Dr. Yusran. Perjalanannya sampai ke Maroko, jadi geopark Maroko bahkan di atensi di sana. Nah ini yang kemudian setelah itu tentu esensinya kembali bahwa kita harus kembali ke Pangkep dan Maros ini untuk meyakinkan bahwa geopark ini adalah warisan dunia, ya. Dimana ini bukan sekedar warisan, tapi sesuatu yang tidak hadir di negara-negara lain, ya. Khusus untuk Indonesia. Ya, ini saya kira Pak yang penting untuk saya sampaikan bahwa sebuah esensi yang sangat kuat bagi kita, bagi kami Pangkep dengan Maros, di mana ada geopark ini, ya, yang menjadi warisan dunia. Kemudian tentu saya juga ingin menyampaikan bahwa kami melihat kondisi hari ini kita punya sekarang ada rumah singgah di sini untuk diskusi dan seterusnya di esensi geopark Pangkep Maros ini, tapi rasanya tadi saya melihat ini sepertinya masih ada perlu supporting dari dua pemerintah, yaitu pemerintah Pangkep dengan pemerintah Maros, untuk kita bisa yakinkan bahwa ya ini masa di daerah-daerah lain di Indonesia lain, ya di wilayah Indonesia lain yang punya geopark, ya tentu mereka, saya yakin dan percaya mereka melakukan sesuatu yang lebih baik untuk meyakinkan bahwa warisan dunia ini memang betul-betul bukan acik-acik, ya, tetapi sesuatu yang sangat fundamental. Ya, demikian pula saya kira dari Pangkep, saya menyatakan bahwa insya Allah nanti ketemu dengan Pak Bupati Pangkep dengan teman-teman OPD yang mengatur esensi keuangan utamanya, sehingga itu bisa diaturkan atau bisa kita kondisikan meskipun efisiensi hari ini, tapi saya kira karena ini luar biasa ini dihadiri dua orang yang saya kira luar biasa, Pak Mr. Lee, ya. Diserli satu, yang satu lagi siapa itu yang dari Korea, ya, ya Yunsi, ya. Mereka ini tidak punya tendensi, ya. Tendensinya dalam mau melihat bagaimana dua daerah ini dalam geopark Pangkep Maros ini itu senantiasa menjadi kebanggaan kita di Pangkep, di Maros, dan bahkan kebanggaan Indonesia secara umum. Saya kira itu Pak. Terima kasih.
1: Dengan keberadaan ini penilaian ini Ratu Geopark Maros Pangkep ini kan bisa menghidupkan juga UMKM Pak ya.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Bapak melihat seperti apa ini? Ya?
2: Saya potensi untuk UMKM dengan adanya geopark ini sangat penting. Sangat esensi sekali. Kenapa? Karena saya harus sampaikan bahwa daerah kami ada namanya stadion. Ada stadion di Pangkep. Nah, stadion Pangkep itu hari ini kan sekarang sudah kita sulap menjadi wilayah-wilayah UMKM. Saya kira UMKM ini yang kemudian juga menjadi bagian penting dari geopark ini, ya, yaitu geopark Maros dan Pangkep. Gitu, Pak.
1: Baik. Terima kasih, Pak Rahman. Sama-sama terima kasih. Ya. Demikian informasi yang bisa kami laporkan langsung dari Rumah Jabatan Bupati Pangkep. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah laporan bersama dengan rekan reporter kami, Kristianto, di informasi terkini.
3: Info terkini.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Makassar siang ini. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menjelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Olahraga langsung dari Pro 3 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa Gola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Swai Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chan Swai Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chan membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPM MFC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulic pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPM MFC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulic pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulic, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibandingkan taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulic mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradecer aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants. And for next games, he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evitiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Kadek dengan nomor cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan, yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan.

0: kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Aksara Lontara. Juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Mendengar Pulse 1 dimanapun Anda berada bareng Irsan Saputra menemani Anda. Mendengar di pukul 12:43 waktu Indonesia Tengah kali ini menginformasikan untuk Anda dari rri.co.id. Terpantau informasi terbaru dari rri.co.id pendengar, ada sentimen pasar uang masih dibayangi kekhawatiran nilai tukar rupiah makin loyo. Nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan oleh dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan pada Rabu 29 Juli 2026 hari ini, dan menurut data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,12% atau 21 poin ke posisi 18.104 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana, mengatakan setidaknya ada 3 faktor yang membuat rupiah masih melemah. Secara eksternal, prospek perdamaian Amerika Serikat dan Iran dan juga indeks keyakinan konsumen di Amerika Serikat menjadi faktor utama. Sedangkan faktor internal atau domestik berupa sentimen negatif pasar uang, pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia atau BI. Nah, sementara itu, data indeks keyakinan konsumen atau customer confidence di Amerika Serikat menurun di bulan Juli 2026. Conference Board menyebutkan indeks keyakinan konsumen bulan Juli sebesar 90,8, sedangkan pada bulan Juni sebesar 92,2. Konsumen Amerika Serikat mulai mengurangi optimisme mereka terhadap kondisi ekonomi saat ini hingga 6 bulan ke depan pendengar. Pelaku pasar uang juga sedang menantikan hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed terkait kebijakan suku bunga ke depan. Para analis memperkirakan The Fed masih akan mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu yang lebih lama. Dari dalam negeri pendengar menginformasikan untuk Anda, Kementerian Pekerjaan Umum PU terus memperkuat infrastruktur kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional atau KSPAN di Wanam, Merauke. Pembangunan tersebut ditujukan meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani melalui infrastruktur yang lebih andal. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi para petani. Menurutnya, infrastruktur tersebut harus mampu menekan biaya produksi hingga keuntungan petani semakin meningkat. Masih menemani Anda di Makassar siang ini pendengar bersama saya Irsan Saputra sampai jam 3 sore nanti.

0: RRI dengan esensi buku. Buku The 5AM Club karya Robin Sharma adalah panduan inspiratif yang bertujuan mengubah kehidupan pembaca melalui praktik harian yang dimulai pada pukul 5 pagi. Robin Sharma menguraikan filosofi ini melalui narasi 3 karakter utama, Seeker, Saint, dan Sinner, yang masing-masing mewakili bagian dalam diri kita. Pertama, buku ini mengajarkan bahwa kebangkitan di pukul 5 pagi adalah kunci untuk memaksimalkan potensi diri. Hal ini memberikan waktu untuk jam emas yang disebut sebagai waktu kita sendiri, WKS, untuk berkembang pribadi, bermeditasi, berolahraga, dan belajar. Kedua, karakter Seeker menggambarkan pentingnya pembelajaran seumur hidup. Buku ini mendorong pembaca untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mencari pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia sekitarnya. Ketiga, karakter Saint menggarisbawahi pentingnya cinta dan empati. Robin Sharma mendorong pembaca untuk berbuat baik kepada orang lain, mengasihi diri sendiri, dan menciptakan hubungan yang kuat dalam hidup mereka. Keempat, karakter Sinner mencerminkan sisi gelap dalam diri kita. Robin Sharma mengingatkan kita untuk mengelola stres, mengatasi rasa takut, dan menjaga keseimbangan dalam hidup agar tidak jatuh ke dalam pola negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya menentukan visi dan tujuan hidup yang jelas. Robin Sharma mengajak pembaca untuk menciptakan blueprint mastery yang akan memandu mereka menuju sukses dan pemenuhan diri. The 5AM Club juga menawarkan teknik produktivitas termasuk penggunaan jurnal dan teknik 20-20 yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari. Secara keseluruhan, buku ini menginspirasi pembaca untuk memulai perjalanan bertransformasi pribadi mereka dengan mengejar kebangkitan pagi dan menjadikan jam 5 pagi sebagai waktu untuk mengasah diri, belajar, mencintai, dan mencapai potensi penuh dalam hidup mereka. RRI untuk Indonesia.
1: Makassar siang ini.

0: Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Bro 1 RRI Makassar bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda. Pukul 13 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Menemani siang hari Anda pendengar dengan rangkaian informasi-informasi yang akan menghibur Anda selama 60 menit ke depan bersama saya, Irsan Saputra.
2: Makassar siang ini. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin, mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah dengar sekolah Cikal nggak? Ini ada di Jakarta. Ini salah satu sekolah tingkat SMA di Jakarta yang cukup banyak prestasinya. Nah, ini nih salah satunya anak Cikal juga SMA yang udah jadi atlet sejak usia 3 tahun. Luar biasa deh. Nah, pendengar, menumbuhkan gaya hidup sehat pada anak ini dapat dimulai dari mengenalkan aktivitas dan kegiatan bersekolah berolahraga sejak kecil. Mengenalkan kegiatan berolahraga tersebut juga dapat menjadi cara untuk memantik minat dan bakat pada anak untuk menjadi prestasi di dalam rangkaian perkembangan dirinya, pendengar. Nah, salah satu kisah inspirasi kali ini Irsan coba berikan untuk Anda mengenai pengembangan minat dan pemerolehan prestasi dari seorang anak SMA. Ini saat itu dia kelas 11, itu ada Renata Herlaina Putri Aryadipa. Ini murid kelas 11 SMA Cikal Amri 1 saat itu, pendengar ya. Nah, Renata ini sapaannya merupakan seorang student atlet dan menemukan minatnya di olahraga renang. Dan melalui minat tersebut, ia telah meraih banyak prestasi di bidang olahraga renang. Nah, pendengar, untuk meraih prestasi di tingkat sekolah itu tidak mudah, terutama Renata. Karena Renata ternyata sudah suka renang itu sejak usia 3 tahun. Dalam kesempatan berbagi cerita dengan Cikal pada saat itu, Renata menyebutkan bahwa ia telah dikenalkan dengan olahraga renang dan menyukainya sejak usia 3 tahun hingga sekarang setelah ia menjadi seorang student atlet. Nah, berlatih secara berkelanjutan dengan klub renang memantik berbagai perasaan dalam diri Renata. Namun di atas segala perasaan yang membersamainya, ia merasakan banyak dampak positif yang tumbuh dalam dirinya, yakni membentuk gaya hidup sehat dalam diri Renata, pendengar. Gaya hidup cukup berbeda nih, pendengar ya. Dampak yang dirasakan paling besar itu adalah lifestyle atau gaya hidupnya. Karena Renata ya, dikarenakan renang, gaya hidupnya itu sangat berubah, pendengar. Salah satu contohnya, itu bangun tidur paginya itu sudah jam 4.30. Dan 4.30 itu sudah harus ke kolam dan berlatih renang. Nah, katanya dengan renang juga akhirnya Renata diajarkan tentang kedisiplinan dalam kehidupannya sehari-hari, pendengar. Nah, seiring penguatan semangat dan komitmennya dalam menjadi seorang student atlet di tahun 2018 yang lalu, Renata menceritakan bahwa ia semakin banyak mengikuti berbagai macam kompetisi dan dengan penuh syukur meraih banyak prestasi, pendengar. Dia mulai kompetisi renang sejak 2018 saat usianya 11 tahun. Dan sejak saat itu, pendengar, dia sudah pernah mengikuti beberapa kompetisi yang berlangsung dari tahun 2018 sampai 2023 yang lalu. Udah banyak prestasi dari Renata, pendengar. Bahkan di tingkat SMA aja itu udah banyak prestasi yang berhasil diraih oleh Renata. Seperti ada Amarais Arena Cup 4 tahun 2018, terus juga ada Cikal Cup 2018-2019, Rockstar Gym Olympic tahun 2019-2018 juga, terus masih banyak lagi. 2022 bahkan kejuaraan renang pelajar Jakarta Timur pun diraih. Bahkan juga dapat pembinaan perenang pemula JKI Jakarta 1 dan juga 2 di tahun 2022. Banyak deh ya. Menjadi seorang atlet plus juga seorang pelajar kan bukan hal yang mudah, pendengar ya. Tapi Renata bisa meraihnya. Karena telah meraih banyak medali emas dan juga perak, Renata mengekspresikan rasa syukurnya dan kebahagiaannya setelah meraih banyak prestasi sejak kecil, pendengar. Tapi tidak sampai di situ. Ternyata pengalaman belajar profesional Renata di sekolah juga itu perlu dan juga banyak tantangannya. Seperti apa? Nanti kita bagi-bagi lagi.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Abe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu maki kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Mendengar masih bareng Irsan menemani Anda dan ngobrol-ngobrol masih tentang atlet yang ternyata menjadi atlet itu nggak ucuk-ucuk langsung sukses juga pendengar. Nah, si Renata berbagi ceritanya tentang sebagai seorang student dan juga sebagai seorang atlet di SMA Cikal nih, di tahun 2022 itu di kelas 11 saat itu. Nah, ia menambahkan pendengar dengan adanya pendampingan dan juga akomodasi cara belajar yang berbeda bagi setiap anak ya. Ini termasuk para atlet seperti dirinya, ia merasa bahwa setiap murid termasuk dirinya yang merupakan seorang atlet renang pun diperhatikan dan didampingi dengan baik tuh pendengar. Sejak kecil, Renata tumbuh dengan olahraga renang. Renata telah berkomitmen menjadi seorang student atlet di saat memasuki kelas 1 SMA. Bagi Renata, menjalankan dua peran sebagai seorang atlet dan juga pelajar itu membutuhkan pengaturan waktu atau manajemen waktu yang sangat baik. Pada Desember 2022 lalu, Renata berhasil meraih 2 medali di ajang kejuaraan renang pelajar tingkat kota Jakarta Timur. Ia menuturkan bahwa proses persiapannya membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan tuh pendengar. Nah, Renata yang saat itu tengah menikmati perannya sebagai seorang student atlet dan juga mempersiapkan persiapan pendidikan tingginya secara bertahap, mengungkapkan bahwa ia akan menikmati dan akan mengembangkan pengembangan minatnya. Nah, menjadi seorang atlet dan juga seorang student atau seorang pelajar itu nggak mudah pendengar. Memang butuh manajemen waktu, butuh banyak belajar, butuh banyak latihan. Tapi ternyata seorang Renata membuktikan menjadi seorang atlet dan juga menjadi seorang student itu bisa dilakukan dengan yang sangat baik.

0: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
3: Makanannya udah dihinggapin lalat nih, makan gak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok, paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah, lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
3: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
5: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Mendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, menjadi seorang atlet memang bukan hal yang mudah. Karena memang harus banyak sekali yang diperhatikan. Bukan hanya keseriusan Anda menjadi seorang pelatih, menjadi seorang atlet yang butuh latihan, butuh pelatih, butuh banyak belajar, tapi juga butuh konsistensi yang tinggi. Nah, untuk Anda yang seorang pelajar atau mungkin anak Anda, keluarga Anda yang juga seorang pelajar yang memang harus menjalankan bukan hanya satu peran, tapi berbagai macam peran, orang tua dan juga atlet, menjadi seorang pelajar dan juga atlet memang membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi dan juga konsistensi yang harus terus dijaga. Jika terus melakukannya dengan konsisten, yakinlah kesuksesan sudah ada di pelupuk mata. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian perjumpaan kami di Makassar siang ini. Masih bareng Irsan terus menemani Anda sampai jam 3 sore nanti.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makassar siang ini.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang dapat Anda saksikan di kanal YouTube kami di Pro1 RRI Makassar dan juga di Terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Irsan Saputra. Sari Berita, Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Sulsel perkuat industri wastra lokal menuju pasar global, salah satunya melalui kegiatan Karya Kreatif Sulsel yang berlangsung di Makassar. Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit KDKMP. Inilah Warta Berita selengkapnya. Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan perkuat industri wastra lokal menuju pasar global, salah satunya melalui kegiatan Karya Kreatif Sulsel yang berlangsung di Makassar. Bank Indonesia atau BI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pengembangan industri wastra lokal sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat internasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizky Ernadi Wimanda, mengatakan sektor ekonomi kreatif termasuk fashion, wastra dan kuliner secara nasional menyumbang sekitar 7% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menurutnya, kontribusi tersebut menunjukkan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mengatakan industri kreatif memiliki nilai ekonomi tinggi karena bertumpu pada kreativitas. Tetapi juga nilai seni, keunikan, serta apresiasi masyarakat. Selain mempromosikan wastra, Bank Indonesia juga terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan. Setiap tahun sekitar 75 UMKM mengikuti pembinaan yang didukung program Rewako Petani, Rewako Ekspor, dan Rewako Pesantren guna mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Informasi berikutnya untuk Anda. Bappenas menilai revalidasi UNESCO jadi momentum tingkatkan kualitas geopark Maros Pangkep. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
2: Revalidasi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep dinilai bukan sekedar mempertahankan status Green Card. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas menyebut proses ini menjadi momentum untuk meningkatkan tata kelola kawasan menuju standar internasional. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN Bappenas, Tugu Santoso Pardede mengatakan tim asesor UNESCO juga memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan pengelolaan geopark.
3: Kita buktikan dulu pengelolaan di sini ataupun upaya ini. Nanti pastilah mudah-mudahan dari pusat atau dari luar negeri, dari donor akan melirik gitu. Kalau udah kelihatan bagus itu kan pasti banyak lirik.
2: Sementara itu, Bupati Maros Andi Safril Kaidesa mengatakan pengalaman 4 tahun sebagai UNESCO Global Geopark menjadi bekal untuk memperkuat pelibatan masyarakat dan UMKM dalam pengembangan kawasan.
3: Ke depan masukan-masukan dari baik pemerintah pusat, Bappenas, provinsi dan juga masukan dari tim validasi nantinya itu menjadi pelajaran ke depan kita untuk menjaga geopark.
2: Bappenas dan pemerintah Kabupaten Maros menegaskan komitmen serta kolaborasi semua pihak menjadi kunci menjaga dan mengembangkan geopark Maros Pangkep agar semakin mendunia. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hotel di Makassar dukung pengembangan pariwisata ramah muslim. Aan Ariska melaporkan.
4: Kementerian Pariwisata memasukkan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah berpotensi menjadi tujuan wisata ramah muslim berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index. Berdasarkan hal tersebut, industri perhotelan di Makassar menyambut baik rencana pengembangan tersebut. Salah satu hotel yang sudah menerapkan konsep wisata ramah muslim yakni Swiss Berlin Panakukan Makassar. Markom Swiss Berlin Panakukan Makassar, Ihtiara Mahreta mengatakan sejak tahun lalu pihaknya telah meniadakan minuman beralkohol serta memastikan seluruh makanan dan minuman yang disajikan di hotel tersebut tersebut memenuhi standar halal. Selain itu, hotel juga telah mengantongi sertifikasi halal untuk layanan restoran, lounge, hingga pelayanan kamar.
5: Kita tuh di sini sudah mendukung Rama Muslim itu sejak tahun lalu. Itu dalam artian kita yang pertama sudah menetralisir minuman non halal atau beralkohol di hotel. Jadi di sini tuh sudah tidak ada lagi minuman beralkohol. Jadi pure kita halal. Apa tuh namanya, terkait makanan dan minuman yang dijual di area restoran. Dan kemudian kita sudah berlisensi halal.
4: Selain memastikan seluruh layanan makan dan minum memenuhi ketentuan halal, pihak hotel juga memperketat penggunaan peralatan makan dan minum agar tidak digunakan untuk produksi non-halal. Swiss Berlin Padakukan juga menerapkan sejumlah kebijakan yang mengacu pada prinsip syariah, termasuk dalam pelayanan kepada tamu yang menginap.
0: Kodam 14 Hasanuddin mempercepat pembangunan jembatan rakyat. Dilaporkan Syarifuddin.
6: Kodam 14 Hasanuddin menjenggot untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Selatan melalui program strategis nasional pembangunan jembatan yang menyasar daerah pedesaan dan terpencil. Hingga pertengahan 2026, Kodam 14 Hasanuddin membangun jembatan sebanyak 129 unit yang diprogramkan untuk meningkatkan mobilitas dan mempermudah serta memperpendek akses jalan masyarakat. Kepala Pabandia Sterdam 14 Hasanuddin Letkol Infantri Muhammad Yamin SAG MM menjelaskan bahwa pembangunan jembatan di daerah terpencil merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk menghadirkan akses yang lebih nyaman bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini sulit dijangkau ke berbagai tujuan dari tempat tinggal warga. Letkol Muhammad Yamin menyebut terdapat 3 jenis jembatan yang dibangun, yakni jembatan gantung, jembatan rangka baja atau Aramco, dan jembatan beton. Untuk jembatan gantung, Kodam 14 Hasanuddin menargetkan pembangunan sebanyak 37 unit. Dari jumlah tersebut, 8 unit telah selesai dibangun, sedangkan 29 unit masih dalam proses pengerjaan.
7: Sulawesi Selatan jumlahnya ada sekitar 37 jembatan gantung, kemudian Aramco 15 dan beton 77. Yang sudah realisasi itu selesai ada 8, prosesnya masih 29. Yang baru diresmikan itu di daerah Maros Panglima dan juga untuk di daerah Bone itu sudah ada juga yang diresmikan oleh Danrem 141.
6: Menurut Letkol Muhammad Yamin, pembangunan jembatan rangka baja atau Aramco ditargetkan sebanyak 15 unit. Hingga saat ini 11 unit telah rampung dan 4 unit lainnya dalam tahap penyelesaian. Adapun untuk jembatan beton, jumlah yang diprogramkan mencapai 77 unit. Hingga saat ini baru 1 unit yang selesai, sementara 76 unit masih dalam proses pembangunan karena memiliki tingkat konstruksi yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, dari total 129 jembatan yang diprogramkan, sebanyak 109 unit masih dalam tahap pembangunan dan 20 unit telah selesai.
0: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalannya koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini, pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasional. Ditambah, sekitar 100 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone berhasil mengamankan 2 orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu di Jalan Sambaloge Baru, Kabupaten Bone. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
8: Anggaran lalu lintas, personil satuan lalu lintas Satlantas Polres Bone berhasil mengamankan dua orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu di Jalan Sambal Loge Baru Kabupaten Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kedua terduga pelaku diamankan saat petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas pada sore hari yang terpantau padat. Dikatakan, saat itu pihaknya bersama anggota menghentikan sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna putih karena melakukan pelanggaran lalu lintas lantaran menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Menurut Rayendra, ketika dilakukan pemeriksaan, gerak-gerik pengendara terlihat sangat mencurigakan. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang berboncengan, masing-masing berinisial ZI dan NI. Lanjut Rayendra, saat itu juga petugas melakukan interogasi awal di lokasi sebelum menyerahkan kedua terduga pelaku beserta barang bukti kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Bone untuk penanganan lebih lanjut. Olehnya itu, dari hasil penggeledahan, menemukan barang yang diduga narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam sebuah botol kecil.
9: Kedua terduga pelaku diamankan saat petugas melakukan pengaturan arus lalu lintas pada sore hari yang terpantau padat. Saat itu kami bersama anggota menghentikan sebuah sepeda motor Honda Beat berwarna putih karena melakukan pelanggaran lalu lintas lantaran menggunakan knalpot brong dan tidak dilengkapi plat nomor kendaraan. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, gerak-gerik pengendara terlihat sangat mencurigakan. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan terhadap dua orang yang berboncengan, masing-masing berinisial I dan NI.
8: Ditambahkan, langkah tersebut merupakan bentuk kesigapan anggota di lapangan. Pihaknya tidak hanya fokus pada ketertiban lalu lintas, tetapi juga berkomitmen memberantas segala bentuk tindak pidana termasuk peredaran narkoba.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas A Watampone mengikuti pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan lapas dan rutan. Kembali reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
8: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone mengikuti pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan lapas dan rutan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan makanan bagi warga binaan. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2 Watampone Ashar mengatakan, pelatihan tersebut berlangsung di Aula Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Watan Sopen bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sopen dan diikuti petugas pengelola makanan dari berbagai unit pelaksana teknis UP PT Pemasyarakatan. Dikatakan, pelatihan ini menjadi bagian dari komitmen lapas dalam memenuhi hak warga binaan untuk memperoleh makanan yang aman, sehat, dan layak konsumsi. Menurut Ashar, pihaknya akan terus memperkuat penerapan higiene dan sanitasi serta melakukan pengawasan secara berkala agar keamanan pangan di lingkungan lapas Watampone tetap terjaga. Lanjut Ashar, pemenuhan hak warga binaan tidak hanya sebagai penyediaan makanan bergizi, tetapi juga harus didukung oleh proses pengelolaan yang memenuhi standar higienis dan sanitasi. Olehnya itu, seluruh ilmu yang diperoleh dari pelatihan akan diterapkan dalam pengelolaan dapur Lapas Watampone sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga binaan.
10: Mengikuti pelatihan keamanan pangan bagi penjama makanan lapas dan rutan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan makanan bagi warga binaan. Pelatihan yang berlangsung di Aula Rumah Tahanan Kelas 2B Watas Sopem bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sopen dan diikuti petugas pengelola makanan dari berbagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari komitmen lapas dalam memenuhi hak warga binaan untuk memperoleh makanan yang aman, sehat, dan layak konsumsi. Kami akan terus memperkuat penerapan higienis dan sanitasi serta melakukan pengawasan secara berkala agar keamanan pangan di lingkungan Lapas Watampone tetap terjaga.
8: Ashar menambahkan, melalui pelatihan ini, Lapas Kelas 2 Watampone berharap kompetensi petugas pengelola makanan semakin meningkat sehingga penyelenggaraan makanan bagi warga binaan dapat memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kualitas yang telah ditetapkan.
0: Polisi antisipasi konflik susulan di lokasi lahan sengketa. Kembali Syarifuddin melaporkan.
6: Bentrokan antara warga kelompok massa yang terjadi di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar yang terjadi dua kali berturut-turut dipicu perebutan lahan, diantisipasi konflik susulan oleh Polsek Panakukang. Kelompok massa dua kubu saling serang menggunakan batu dan busur serta senjata tajam lainnya, membuat warga setempat dan pengguna jalan resah, khawatir menjadi sasaran dari massa. Kapolsek Panakukang Kompol Emma Ratna mengungkapkan, kelompok dua kubu yang saling serang di Jalan Prof. Abdurrahman Basalamah X Jalan Rensing Center dipicu perebutan lahan yang disengketakan dua pihak yang masing-masing mengklaim sebagai pihak pemilik. Kompol Emma Ratna mengatakan, untuk mencegah terjadinya konflik susulan di lokasi lahan sengketa, pihaknya telah memanggil masing-masing penasihat hukumnya yang bersengketa agar mereka menahan diri dan tidak menurunkan massa di lokasi lahan yang disengketakan agar tidak berulang konflik dua kubu massa. Kompol Emma Ratna menyatakan pihaknya terus memantau di lokasi konflik dengan menurunkan personil untuk mengantisipasi kehadiran massa karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum jika dua kubu massa kembali saling serang.
11: Tidak lagi menurunkan dulu masanya sambil menunggu penyidikan di Polrestabes Ditahbang. Tapi kami dari pihak Polsek Panuko tetap memantau, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang tidak kita inginkan bersama.
6: Dua kelompok massa yang saling serang secara tiba-tiba di Jalan Abdurrahman Basalamah terjadi pada dini hari sekitar pukul 3.00 WITA. Dua malam berturut-turut membuat warga sekitar dan pengguna jalan resah. Kompol Emma Ratna menyatakan tidak ada korban jiwa saat terjadi bentrokan dua kubu kelompok warga yang bertikai. Namun bentrokan mengakibatkan kerusakan kendaraan dua mobil dan empat sepeda motor mengalami kerusakan di lokasi kejadian.
0: PBV SI Bone rencanakan pembentukan Akademi Bola Voli di berbagai wilayah untuk jaring atlet potensial. Suryani Arifin melaporkan.
12: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBPSI Kabupaten Bone terus berupaya meningkatkan prestasi olahraga voli di daerah. Ketua PBPSI Bone Haji Muslimin mengungkapkan pihaknya tengah menggodok rencana pembentukan akademi khusus bola voli di sejumlah wilayah strategis. Akademi ini diproyeksikan menjangkau wilayah Bone bagian selatan, barat, dan utara. Langkah pemerataan ini diambil untuk mempermudah pemantauan dan pembinaan bibit atlet potensial di pelosok daerah.
13: Karena sebelumnya secara pembinaan ada akademi yang dari sisi-sisi sudah berjalan, tapi kita nanti katakan ini bagaimana akademi ini kedepannya mungkin ada di selatan kita bentuk sana satu, di barat satu supaya betul-betul itu kalau ada bibit-bibit atau pemain-pemain yang berpotensi itu bisa dibina. Jadi cara nanti mungkin ada 4 selatan, utara, di barat itu akan tentu akademi yang cabangnya dari sini supaya kalau ada pemain-pemain yang potensial nggak kemati lagi ke kota. Jadi kita kirim nanti ke pelatih ke daerah-daerah yang bukan lagi depannya. Berikut tentu.
12: Selain menjaring atlet muda, akademi ini juga dirancang untuk mencetak pelatih lokal berkompeten dengan standarisasi pelatihan yang selaras. PBPSI Bone berharap rencana ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan demi menjadikan Bone sebagai lumbung atlet bola voli berprestasi di Sulawesi Selatan.
0: KONI Kabupaten Bantaeng berencana melaksanakan tes fisik secara berkala bagi atlet sejumlah cabang olahraga jelang Porprov Sulawesi Selatan 2026. Zainal Abidin melaporkan.
14: KONI Kabupaten Bantaeng berencana melaksanakan tes fisik secara berkala bagi para atlet dari sejumlah cabang olahraga yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026 yang akan berlangsung November mendatang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum KONI Bantaeng, Firdaus, saat diwawancara pada Selasa kemarin. Firdaus menyampaikan pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan bidang pembinaan dan prestasi KONI Kabupaten Bantaeng untuk mematangkan rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menambahkan tes fisik yang rencananya dilakukan pada Agustus mendatang hanya akan diikuti atlet cabur yang membutuhkan ketahanan fisik. Tes fisik tersebut kemudian akan kembali dilaksanakan pada minggu terakhir September mendatang.
15: Kita akan menyiapkan tes fisik, tapi itu hanya berlaku untuk cabang olahraga yang memerlukan endurance. Tapi khusus untuk kayak misalnya semula, bela diri, yang butuh daya tahan, kita akan lakukan pemantauan secara berkala. Dan rencananya bulan depan itu kita sudah jalan. Dan ini kan sisa berapa bulan? Bulan depan berhasil. Ini kita lagi cek timingnya. Kemarin juga teman-teman pengurus itu sudah audiens dengan bupati itu dalam rangka persiapan terkait kaitannya dengan penganggaran. Makanya mungkin salah bulan depan dan jelang di mungkin sekitar akhir bulan 9 itu kita akan lakukan lagi.
14: Firdaus juga menyampaikan pihaknya telah melakukan audiensi dengan Bupati Bantaeng untuk membahas anggaran persiapan Pemprov mendatang. Saat ini, proses tersebut telah memasuki tahap penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Firdaus berharap melalui tes fisik yang dilaksanakan secara berkala, KONI Bantaeng dapat memperoleh data yang akurat mengenai performa dan kondisi fisik para atlet yang akan mewakili Kabupaten Bantaeng pada Pemprov Sulsel 2026. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena Irsan kembali menemani Anda dalam rangkaian request-request lagu di 100%
1: Ekspresikan Karya, Banggakan Indonesia.
0: Iya, Indonesianya lupa tadi ya. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan Karya, Banggakan Indonesia.
0: Nah, kali ini Irsan tidak sendiri pendengar, karena senang banget ada Gita datang. Ucuk-ucuk-ucuk, Irsan juga gak tahu tiba-tiba muncul gitu ya. Gita, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Dari mana nih, Gita?
1: Dari Universitas Muslim Indonesia, Kak.
0: Nah, ini, ya gak usah kaku-kaku banget, gak apa-apa. Iya. Iya, gak apa-apa, yeay. It's your first time. Gimana rasanya on mic pertama kali?
1: Ini kan saya menyusul ya, Kak. Jadi agak nervous sih, Kak. Agak dingin. Soalnya saya juga tidak diberitahu sama teman-teman yang lain kalau misalnya ini tuh harus kita hafal yang ini. Kita harus tahu yang ini.
0: Boleh gak mic-nya gitu? Gita.
1: Okay. Iya, Kak.
0: Ini kan pertama kalinya.
1: Iya, Kak.
0: Nah, jadi gitu Irsan jelasin dulu deh. Nah, 100% Indonesia itu tempatnya kita untuk ngobrol bareng pendengar dengan topik-topik tertentu. Terus juga nanti pendengar boleh nih memilih lagu yang udah disiapin oleh musik direkturnya kita. Nah, kali ini kita punya dua lagu nih yang siap dipilih. Ada lagunya Liodra dengan Pesan Terakhir, dan juga lagunya Anggi Marito dengan judulnya Tak Segampang Itu. Nah, dua lagu ini bisa dipilih oleh pendengar-pendengar kita yang gabung lewat line telepon kita. Di mana line teleponnya?
1: Di 0821-3333-9440.
0: Pintar. Di 0821-3333-9440. Kita angkat teleponnya kalau gitu dulu ya. Kita coba ada siapa di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan siapa ini?
2: Istrinya Pak Hakim.
0: Istrinya Pak Hakim. Ibu Andi Anissa.
2: Iya.
0: Bagaimana
2: kabar Ta?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagaimana kabar Ta? Sehat Jiki?
2: Alhamdulillah sehat iya.
0: Alhamdulillah. Gita.
1: Iya, Kak.
0: Kita akan ngobrol sama Ibu Andi Anissa. Kita ngobrol tentang apa kali ini?
1: Hari ini tuh kita ngobrol tentang siapa sih teman dan sahabat pertama Ibu Anissa ini yang dikenal lewat radio.
0: Nah, siapa kira-kira teman tak pertama yang dikenal lewat radio, Ibu?
2: Viola.
0: Oh, Viola. Itu pertama kali kita kenal. Kapan itu? Kapan?
2: Bunda Sophie.
0: Iya. Satu mau. Jangan terlalu banyak.
2: Itu
0: kapan pertama kali dikenal itu Viola?
2: Lama.
0: Dari kapan kita dengar radio kalau kita Ibu Andi Anissa?
2: 82.
0: Masya Allah ya. Ibu Andi Anissa. Lagunya siapa nih Irsan putarkan Ki?
2: Lagu apa sih itu?
0: Ada lagunya Liodra dengan Pesan Terakhir, dan lagunya Anggi Marito Tak Segampang Itu.
2: Itu mau gampang gitu.
0: Tak segampang itu ya. Iya. Oke, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini Bu Andi Anissa?
2: Buat Bunda Sophie, Pak Susewa.
0: Iya.
2: Menteri cepat sembuh tantenya.
0: Amin.
2: Buat semuanya paling masih sande.
0: Oke deh.
2: Buat Pak Kimku.
0: Iya.
2: Selamat istirahat Pak Kim di. Buat Isa.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Isa sama siapa
0: itu? Gita. Ada Gita.
1: Dengan Gita, Kak. Halo.
2: Salam kenal di.
0: Iya.
2: Buat Isan, selamat tugas kit panjang umur kit sehat selalu.
0: Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sudah ada gabung di WhatsApp kita juga nih.
1: Iya, Kak.
0: Kita coba sapa dulu ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Kak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Irsan.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Banggakan Indonesia.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Sinta di MU. Sri Sinta di MU.
0: Sri Sinta di MU. Tahu Jiki di mana itu MU?
1: Manchester United.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Minasaupa.
1: Oh my god, saya baru tahu itu.
0: Ih, jauh sekali kalau Manchester United di Inggris sih.
1: Siapa tahu sampai ke sini tahu.
0: Iya tahu Adi, siapa tahu tahu. Bagaimana kabar Ta ini Kak Sinta?
3: Alhamdulillah baik-baik.
0: Tadi hari ini kita membahas tentang apa tadi tuh kita?
1: Hari ini tuh Ibu kita bahas tentang siapa ya teman atau sahabat pertamanya Ibu yang dikenal lewat radio Kak.
0: Nah gitu. Kalau Kak Sinta siapa kira-kira masih kita ingat siapa pertama kali kita kenal itu dan jadi teman Ki di ini semenjak dengar ke radio?
3: Terus ya.
0: Kak siapa?
3: Terus ya. Terus dan Ngayati.
0: Oh masa? Itu pertama kali?
3: Pertama kali dimasuk di grup mereka.
0: Oh itu yang kasih masuk Ki. Iya. Kapan itu?
3: 90-an Cinta sudah bergabung. Tapi 2000-an baru ini bikin grup anu kan.
0: Iya. Jadi sebenarnya kalau bergabung di radio dari tahun 90-an udah sering gabung. Cuman baru bikin grup iya, karena kan iya, baru. Iya, karena kan baru akhir-akhir ini ya tren WhatsApp begitu ya?
3: Iya, tren WhatsApp bukan tidak ada WhatsApp, telepon rumah.
0: Telepon rumah dulu dipakai.
3: Iya, telepon rumah surat-suratan lewat telepon semua. Mm-mm.
0: Kalau surat-suratan Ki dulu siapa yang kita ingat pendengar dulu yang kayaknya berteman Ki? Dulu, ya, dulu, iya, dulu. Kak.
3: Oh, enggak pernah saya itu anaknya lewat ini telepon saja.
0: Oh, begitu. Oke, oke. Yeah. Kak Sinta, lagunya siapa Irsan ikutkan?
3: Yang pertama lagunya.
0: Yang pertama tadi ya, lagunya Anggi Marit lagunya Lyodra, pesan terakhir ya.
3: Iya.
0: Oke okay, deh. Kali ini menyapa buat siapa?
3: Ini ada tadi ibu Anita, Pak Ali, Pak Tuma, ada Pak Senayati, ada Pak Junedi, Pak Gapur, Bunda Sopi, Kak Ina Cisara, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Tamta Putra, terus ada Mbak Maya, Mbak Dewi, Pak Juna, terus apa lagi? Uang Batu, semuanya yang lagi monitor. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang semuanya.
0: Oke
3: okay,
0: deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada telepon lagi masuk. Kita angkat lagi ya.
1: Oke
0: deh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama sama siapa kami ini banggakan dengan di mana?
0: Dengan siapa di mana?
4: Dari Pak Jabar di Polman.
0: Pak Jabar di Polman.
4: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kabarnya Pak Jabar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Polman bagaimana? Adakah hujan-hujan tipis-tipis? Tidak ada.
4: Ada tadi malam sedikit aja.
0: Oh, sempat hujan tadi malam, tapi tipis-tipis ya,
4: tapi kayak apa? Tidak terlalu.
0: Iya.
4: Di sini kan kita membutuhkan air, soalnya lagi kekeringan ini.
0: Oh iya, yeah. Tapi lumayan ya ada hujan walaupun mungkin nggak terlalu deras ya, Pak Jabardi. Alhamdulillah. Yeah. Semoga lekas turun hujan deh biar aman-aman di sana, Pak Jabardi.
4: Iya, yeah, insya Allah, alhamdulillah.
0: Pak Jabar, kali ini kita ngobrol ada topiknya ini. Tadi apa tuh kita?
1: Kita tuh mau tahu Kak, siapa sih teman dan sahabat pertamanya Bapak ini yang dikenal lewat radio pertama kali?
0: Nah, siapa kira-kira teman tak di radio pertama Pak Jabar?
4: Siapa ya? Aku lupa.
0: Masih diingat Ji?
4: Masih Kak Idam dulu.
0: Dilupa Mi.
4: Dulu tuannya bahasanya siapa ini?
0: Siapa itu?
4: Bunda Sopi.
0: Oh, Bunda Sopi. Masya Allah.
4: Ica.
0: Oh, Ica juga. Di Bone ya?
4: Saya ingat waktu Kak Ida masih nyiar.
0: Oke. Kak Ida masih menyiar kok sekarang?
4: Iya.
0: Pak Jabar?
4: Iya.
0: Lagunya siapa saya ikutkan ke ini?
4: Apa aja yang terhormat?
0: Tinggal dua ini, ada lagunya Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu, dan lagunya Leodra Pesan Terakhir.
4: Kasih yang pertama.
0: Yang pertama aja tadi ya?
4: Terakhir.
0: Oke deh kalau begitu, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa nih Pak Jabar?
4: Iya. Begini aja, semuanya aja, tanpa terkecuali dari Pro 1 Makassar.
0: Iya. Yeah.
4: Dengan ucapan selamat siang menjelang sore untuk yang tugas. Saya selalu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser ke WhatsApp lagi ya.
1: Iya, Kak.
0: Karena udah ada yang gabung lagi nih di WhatsApp. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Iya, ayo agak putus-putus kini. Anu tak sinyal tak? Bagaimana Kak Rebata ini?
5: Ya. Sekarang.
0: Iya, Pak Yani. Halo, Pak Yani. Iya. Nah, bagus Mi. Bergeser sedikit karena kurang udah bagus. Iya, bagus-bagus Mi.
5: Oh,
0: bagus
5: ya.
0: Mi nih.
5: Bergeser.
0: Iya, tapi jangkin naik di atas rumah di jatuhin nanti.
5: Iya.
0: Pak Yani sehat-sehat Jiki?
5: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Yani, kali ini Irsan sama adik magangnya saya ada Gita.
5: Iya.
0: Nah ini tadi kita ngobrol tentang apa tadi itu?
5: Gita ya.
0: Iya Gita.
1: Halo Pak.
5: Oh iya.
1: Jadi hari ini tuh kita mau ngobrol tentang kita tuh mau tahu Pak, siapa sih teman dan sahabat pertama kalinya Bapak yang Bapak kenal di lewat radio nih Pak.
0: Nah siapa, masih diingat itu siapa pertama teman tak di radio?
5: Lupa juga. Ada juga nih lain dulu di Bulukumba.
0: Ada siapa
5: ada
0: lagi?
5: Mana itu? Ada Nurhati Suku dulu juga. Hidayah, ada Rose. Tahu melalui anu dulu, surat-surat saja.
0: Oh, lewat surat ki dulu. Dari situ baru ada teman-teman tak lewat surat itu.
5: Adik-adik dari Kalimantan.
0: Ada yang Kalimantan
5: dari Jawa juga.
0: Juga
5: ada dulu.
0: Dan itu lewat surat semua itu, Pak Yani.
5: Di anu itu di alamatnya diambil di radio. Ditulis.
0: Iya.
5: Alamat lengkap dulu kalau anu. Diumumkan.
0: Iya.
5: Lengkap kode posnya, halamannya, RT, RW, lengkap semua itu.
0: Ada semua.
5: Laluan. Kirim dulu. Melulu buku toh.
0: Iya.
5: Kartu-kartu.
0: Ada kartu posnya dulu.
5: Kartu pos dulu.
0: Oh.
5: Bisa juga kertas. Satu minggu baru dibaca. Baru dikirim. Dikirim ke Makassar toh. Satu minggu
0: baru sampai. Baru sudah itu dibaca lagi.
5: Iya.
0: Oh, jadi seperti
5: kirim lagi.
0: Dikirim lagi. Jadi seru dulu ya. Balas-balas surat lewat radio begitu.
5: Radio saja.
0: Oh begitu.
5: Baru
0: baru
5: tukar foto apa.
0: Iya luar biasa. Pak Yani, lagunya tinggal saya ikutkan saja enggak apa-apa sih.
5: Iya.
0: Karena tinggal dua nih Irsan putarkan semua kalau begitu.
5: Iya.
0: Menyapa Ki untuk siapa kali ini?
5: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Tika, ada Dimas, ada Maya di Gorontalo, ada Dimas, Bunda Mari, ada Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, Rosnyana Yasir, Nela M. Nur, ada Tantri sama Esti, ada Uki, ada Putri, Pandatu, Bunda Sopi, Nur Dimarus, ada Asar, Layasari, Ama, dan semua-semuanya nih, Mbak Irsan. Irsan sama Mbak Gita.
0: Iya, Mas Irsan sama Mbak Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertukar mi tadi Mbak Irsan
1: sama Mbak Gita.
0: Tertukar mi tadi. Kita coba satu penelpon lagi kalau begitu ya. Di lain telepon kali ini ya. Tadi WhatsApp sudah, kita bergeser ke telepon dulu kalau begitu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Halo.
0: Dengan siapa di mana?
6: Pak Lupus di Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari, bagaimana Kak Rebata?
6: Karena manusia, Madeceng.
0: Madeceng, alhamdulillah.
6: Ya.
0: Bagaimana Mari-Mari ini ada hujan-hujan di sana?
6: Hujan tadi malam.
0: Oh, tadi malam sempat dihujan.
6: Ya.
0: Pak Lupus.
6: Ya.
0: Lagi cerita kayak ini sama Gita. Hmm. Kita mau tahu siapa kira-kira teman pertama tak di radio?
6: Dilupai mi.
0: Dilupai mi. Dari tahun berapa kita dengar radio biasa Pak Lupus?
6: Oh, sudah kira-kira tahun pemula pegang radio tahun
0: 80-an, 70-an.
6: Iya. Yeah.
0: Waduh, lama mi berarti, Dik.
6: Ya. Pegang radio.
0: Heeh. Berarti banyak mi temannya dari sejak
1: sampai
0: itu.
1: Sampai lalu pas saking banyaknya.
0: Saking
1: begitu.
0: Banyaknya mi itu.
1: Oh, iya. Iye. Masa tidak ada diingat biar satu, Pak.
0: Pak Lupus?
6: Ya.
0: Iya. Iya, jangan dipaksakan nanti kasihan ya. Oh, iya. Pak Lupus, lagunya saya ikutkan Mami Kidik.
6: Ya, tidak apa-apa.
0: Iya, menyapa Kidik dulu untuk siapa ini?
6: Ada Tirta.
0: Heeh.
6: Namanya di Gorontalo ada Tirta.
0: Iya.
6: Abang Akhris juga tuh.
0: Mm-hmm.
6: Ada Yuda, ada
0: Yuda
6: Sewang, ada Tirta tuh. Semuanya.
0: Semua-semuanya, Dik. Oke deh. Oke Pak Lupus, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp ada yang gabung lagi. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
7: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia. Semangatnya
7: Indonesia,
1: Bapak.
7: Banggakan.
0: Warga Banting Murung kayaknya ini deh. Bagaimana karibanya Pak Rading?
7: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi panas. Belum ada hujan ini daerah Bantimurung Pak Rading.
7: Belum ada lagi.
0: Belum ada lagi di.
7: Iya.
0: Pak Rading.
7: Iya.
0: Masih diingat itu siapa teman tak pertama di radio?
7: Teman saya pertama masuk. Subuh-subuh itu bulan puasa.
0: Mm-mm.
7: Sama Idam.
0: Oh, sama Idam itu hari.
7: Oh. Iya, 2025.
0: Oh, 2025 saat itu.
7: Puasa itu ya.
0: Iya. Yeah.
7: Sama Idam.
0: Nih. Berarti di siaran sahur.
7: Siaran sahur.
0: Siaran sahur. Oh, begitu. Di situ mulai mikir banyak kenal-kenal pendengar juga. Iya. Pak Rading
7: sama kita ini Nita lagi baru ini kan.
0: Iya, baru lagi partnerku ini namanya Gita.
7: Gita.
1: Halo, yeah. Pak.
7: Iya. Salam kenal.
1: Iya.
0: Salam kenal ya. Iya, kalau begitu.
7: Pak Rading di Bantimurung.
0: Oke deh. Pak Rading ini yang pegang kunci-kuncinya Bantimurung.
1: Wah. Wow.
0: Bercanda.
7: Luar biasa.
0: Oh, sampai di luar, Ji. Oh, iya. Pak Rading, lagunya saya ikutkan Mami, Kini. Iya. Saya ikutkan, Miki, ikut lagunya. Yang mana
7: pertama.
0: Itu? Yang pertama tadi, iya.
7: Yang
0: menyapa, Miki, dulu, Pak Rading, ada siapa ini?
7: Ada yang beri Ahmad Yanitas, Mundi Sope.
0: Iya.
7: Bondato di Pindah.
0: Iya.
7: Siri Sinta, MU. Abdul Sewang.
0: Iya. Yeah.
7: Ada Dewi di Bulkunyi. Ada si Dewi.
0: Iya.
7: Yeah. Semua-semuanya, Mi.
0: Semua-semuanya, Mi. Iya.
7: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enggak kerasa ya, rame kan ya?
1: Iya ya, kayak belum habis satu, masuk lagi satu kayak begitu kan, Kak.
0: Benar. Itu antusiasnya masyarakat tuh sama radio terutama di RR itu masih seru banget. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama pendengar-pendengar kita, pendengar ya. Karena ini antri ada dua lagu nih yang kita mau putarin.
1: Iya.
0: Berikutnya nanti ada yang gantiin Irsan.
1: Iya.
0: Ada Mori, tapi masih bareng kita.
1: Oh iya, Kak.
0: Kita happy-happy di sini ya.
1: Iya, Kak. Terima kasih.
0: Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi. Iya. Minta tolong screenshot-nya ya. Eviden, perlu kita ya. Oke deh, pendengar. Nanti kita akan balik lagi angkat telepon tak yang akan gabung juga karena sudah 6 penelpon gabung. Jadi saya sudah harus putar lagu berikutnya pendengar. Bareng Irsan
1: dan Gita
0: akan menemani Anda. Berikutnya jam 3 ada rekan saya Mori yang akan menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Yeay, seragam baru.
2: Kelas baru.
3: Teman baru.
4: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan. Tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Mori dalam program 100% Indonesia. Tentunya Mori di sini juga nggak sendiri, sudah ada Gita yang dari tadi sudah menemani.
7: Halo Kak.
6: Hai Gita. Halo, Kak. Gimana nih kabarnya Gita?
7: Alhamdulillah baik Kak. Kalau Kakak bagaimana kabarnya?
6: Alhamdulillah baik. Wah, ini perdananya Gita ya buat, iya, 100%. Kak. Gimana tadi, seru enggak sama Kak Irsan?
7: Seru sih Kak, soalnya Kak Irsan juga ajak saya untuk interaksi terus, jadi sayanya misalnya ada feedback lah di situ, di komunikasinya kita berdua.
6: Dan kebetulan juga Gita ini anak komunikasi dari Umi ya.
7: Iya Kak.
6: Sangat cocok sekali ini kayaknya sama Kak Irisan memang. Baiklah Gita, sore hari ini kita punya topik apa nih Gita?
7: Sore hari ini kita punya topik, yaitu kita tuh pengen tahu Kak, siapa sih atau teman atau sahabat teman-teman RRI Pro 1 itu
6: yang pertama kali.
7: Dikenal lewat radio Kak.
6: Dikenal lewat radio, baik. Wah, ini menarik nih, yang dikenal lewat radio. Saya pun sendiri jadi kayak, dari radio. Kayaknya berubah nih topik yang saya bahas tadi. Baiklah, seru sekali nih, pasti pendengar ini sangat tertarik nih dengan topik kita hari ini. Kita angkat dulu nih telepon dari Muhammad Alif nih.
8: Kita sapa. Halo. Dulu.
6: Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Iya, dengan Bapak Muhammad Alif. Kita panggilnya Pak Alif ya.
8: Iya betul.
6: Baik Pak Alif, gimana betul kabarnya sekali, Pak?
8: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Nah Pak Alif, mengenai topik kita di sore hari ini nih, kita topiknya ya ini Pak Alif punya sahabat atau teman pertama di radio nggak?
8: Teman sih.
6: Ada temannya. Siapa Pak?
8: Ada Zidan tadi itu.
6: Siapa Pak?
8: Zidan.
6: Oh Zidan. Oh itu teman pertamanya dari radio. Pak Alif?
8: Iya.
6: Tapi sampai sekarang masih tetap berkomunikasi dengan baik Pak?
8: Iya bisa. Baik.
6: Oh, masih baguslah kalau begitu. Berarti radio ini bisa menemukan kita dengan temannya lain ya, walaupun beda daerah sekalipun. Iya, baik, Pak Alif, kali ini kita punya lagu. Apakah kita sudah punya list lagu? Belum.
8: Lagu apakah di situ yang bagus?
6: Ada lagunya Rosa, Jangan Hilangkan Dia, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, lalu ada Kasih Ismi Aziz, Siapa Yang Pantas Cakrakan.
8: Lagu Rizky biasa aja.
6: Oh, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Silakan, lagunya buat siapa, Pak?
8: Lagu buat Sidan, semua dapat terkecuali.
6: Mau baik, buat semuanya ya. Baik, terima kasih Pak Alif sudah bergabung.
8: Ya.
6: Assalamualaikum. Baiklah, itu tadi Pak Alif yang sudah bergabung nih. Kalau Pak Alif tadi ada temannya Pak Zidan. Wah, saya tadi malah baru tahu nih ada Pak Zidan yang bergabung. Karena saya selama ini belum dengar nih. Oh. Apakah pendengar baru atau sudah lama Kak Irsan?
3: Pendengar lama.
6: Oh, pendengar lama. Oh, belum bergabung. Oke, baik. Kepada pendengar yang lainnya yang ingin bergabung silakan di berapa?
9: Ada 082 0821 3333 9440.
6: Yes, betul. Tentunya jangan lupa juga komen di TikTok kami, ya, ini RRI_Pro1Makassar. Selanjutnya kita sudah ada nih yang bergabung di telepon. Kita coba angkat dulu nih teleponnya. Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mori.
6: Iya, Pak Abdullah Sewang.
10: Siapa lagi?
6: Gita.
10: Gita, iya.
6: Gimana kabarnya Pak Abdullah Sewang?
10: Baik, sehat walafiat, aman dan sentosa. Kita semua juga begitu ya.
6: Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Abdullah. Pak Abdullah ya. Sewang maksudku kenapa? Pak Sewang, baik. Pak Abdullah Sewang, ini kita ada topik nih di sore hari. Topiknya apa, Gita?
9: Jadi kita tuh mau tahu, Pak, siapa sih temannya Bapak ini atau sahabat pertama Bapak yang Bapak kenal di radio. Seperti itu, Kak.
10: Kalau sahabat pertama saya itu Melani Ahmad, penyiar.
6: Oh.
10: Ya.
6: Oh, Kak, Kak Lani.
10: Iya. Kalau teman menyapa itu saudara Jono.
6: Oh, Pak Jono.
10: Iya.
6: Baik, kalau begitu Pak Abdullah Sewang silakan menyapa dulu teman-temannya nih, Pak.
10: Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opa Din, Anissa Hakim, Anwar, Puan Batu, Indah, Ica, Pak Jono, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Henry Yusuf, Pak Bobby, Diplomat, Asri Diwotu, Junedi, Tika di Saban, Arpan Indah di Silayar, Ismail, Yuda, Aljabar, Sumarni di Pasar Kota Bantai, Mustahan, Sumarni, Sangsia, di Bantai.
6: Baik, buat semuanya ya, Pak ya?
10: Di Bulukunyi, Indur Inter di Takalar, Tio, dan Pak Fajar, semuanya. Semuanya sampai kecuali di pendekatannya Pro 1.
6: Baik, Pak Abdullah Sewang.
10: Kita berdua di studio sehat selalu, lanjut tugas kita panjang umur.
6: Amin. Terima kasih, Pak Abdullah Sewang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Abdullah Sewang, sudah bergabung. Dan selanjutnya sudah ada Ibu Nurminah nih di Sopeng. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Ibu. Halo Ibu Nurminah.
11: Halo.
6: Iya.
11: 100% Indonesia.
9: Apa ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
11: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
6: Betul. Ini tadi kita sempat narik napas dulu nih.
9: Karena justru saya yang dikasih ini ya, Kak.
6: Dikasih kejutan.
9: Iya. Harusnya kan saya yang bertanya nih.
6: Baiklah kalau begitu, Ibu Nurmina, gimana?
11: Salam kenal buat adik yang baru magang, Emory.
6: Iya, salam kenal
11: ke kita ya.
9: Terima kasih, Bu. Salam kenal.
6: Ibu Nurmina ini dari Sopeng nih. Nah, kita coba tanya di Sopeng gimana cuacanya di siang hari ini, Bu?
11: Kalau cuaca masih cerah, tadi subuh sempat ada hujan sedikit. Sudah terkadang agak mendung.
6: Masya Allah, jadi sejuk lah kalau di Sopeng ya Ibu ya.
11: Sejuk, masih pakai kipas angin.
7: Setidaknya kipas anginnya bikin dingin, abis bikin sejuk bu. Kalau di Makassar kipas anginnya udah nggak berasa lagi.
11: Di dalam ruangan
7: anginnya tuh berasa panas. Kalau kalau Mori di sama. Kosan nih pakai kipas udah nggak berasa lagi angin saking panas.
11: Saking panasnya cuaca.
7: Iya betul ibu. Di Makassar panas sekali kalau semakin siang. Nah, Ibu Nurmina, kita ada punya topik nih di siang hari ini. Kalau Ibu Nurmina sendiri punya teman atau sahabat pertama nggak di radio?
11: Kebetulan waktu itu masih tahun 99 ya yang lalu.
7: Waduh, ini kayaknya kita belum lahir ya.
11: Mulai dengar radio waktu itu. Waktu itu kita menelpon pakai telepon rumah, kadang ke wartel. Untuk
7: sapa-sapa
11: bergabung di RRI ada memang acara yang menyapa-nyapa dulu. Kemudian surat-suratan pakai alamat di ini PRRI,
7: ya,
11: sahabat pena sampai kenal-kenal dengan pendengar RRI di mana-mana dapat alamatnya. Kemudian di situ kita mengirim atensi sampai dibacakan oleh kakak-kakak penyiar yang sudah banyak almarhum.
7: Jadi
11: gitu,
7: tapi masih ada sahabat dan temannya dari sekarang bu sampai sekarang.
11: Masih kayak Deuki, Karya dulu yang nyar waktu itu, Kak Mas Edi Sarojo almarhum.
7: Jadi masih
11: Kak Bowo.
7: Berarti
11: Kak UU.
7: Berarti Bu Nurmina ini masih tetap berhubungan baik dengan teman-teman radionya ya. Wah, ini inilah
11: betul, salah masih satu sampai sekarang menjalin persahabatan.
7: Dan sampai sekarang semoga sampai akhir nanti ya Ibu ya. Amin. Baiklah Ibu Nurmina, mau pilih lagu apa nih Bu? Ada lagunya
11: apa judulnya?
7: Rosa Jangan Hilangkan Dia, Siapa Yang Pantas Cakrakan, Dia-Dia Fatin, Dahulu
11: yang pertama.
7: Jangan Hilangkan dari Rosa. Baik Ibu, lagunya buat siapa?
11: Jumpa pertama buat Pak Radin, ada Pak Bobby, ada Uli Ape, Bunda Sopi, bagaimana kabarnya, ada Mbak Tantri, ada Rosdiana Yasir, Bunda Dewi, Pak Arjuna, ada Wahida Martawati, ada Tika, ada Hesti Aldi Hidayat. Pokoknya semua-semua yang lagi monitor, selamat sore buat yang baru ya gabung, salam kenal semuanya. Buat Ade Mori sama Ade Gita, selamat bertugas, sehat selalu, cantik berdua.
7: Terima kasih Ibu. Baik, itu udah ada Ibu Nurmina di Sopeng. Selanjutnya kita sudah ada lagi nih penelpon yang bergabung di ujung sana, sudah ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, Pak Aldi, gimana kabarnya?
12: Alhamdulillah, lebih sangat sini panas.
7: Panas, memang sih. Iya, Kak, panas. Memang panas, semoga segera hujan ya, ya Allah.
12: Iya, mah, dingin ya, ada pendingin banget.
7: Iya, tapi kadang kan nggak berasa tau Pak AC-nya. Nah, kalau Pak Aldi ini adalah salah satu pendengar setia nih. Dan pastinya Pak Aldi sudah punya teman ataupun sahabat pertama di radio ya Pak Aldi.
12: Kalau berbicara soal radio kan ada di swasta.
7: Jadi teman pertama atau teman sahabat pertama di radionya siapa Pak Aldi?
12: Ada seseorang di radio swasta dulu yang berdampingan dengan RRI ya kan. Ketika itu dia bergabung di swasta, dia juga di RRI. Saya disebut namanya, dia tidak mau.
7: Baik.
12: Nah, sekarang itu beliau itu sudah jadi anggota KPI. Dia seorang penyiar.
7: Baik, tapi sampai sekarang masih berhubungan baik.
12: Masih berkomunikasi kalau masalah masalah ini penyiaran saya tanyakan seperti apa dan bagaimana ya. Karena dia kerjanya di KPI. Berarti ini begitu ya.
7: Baik, nah inilah salah satu hal yang bagusnya itu komunikasinya masih lancar masih sampai sekarang ya. Itu udah kenalnya berapa ya, tahun tuh Pak Aldi?
12: Tahun 90-an kalau nggak salah ya.
7: Wow,
12: dan lama. Ketika itu siaran-siaran AM Berjaya ketika itu.
7: Baik, berarti di tahun-tahun 90-an ini udah berapa tahun nih ya? 30-an nih. Baik, Pak Adi, semoga hubungan pertemanannya baik sampai sekarang.
9: Sampai selamanya, Kak.
7: Amin. Amin ya Rabbi. Baik, Pak Adi, mau pilih lagu apa nih, Pak? Ada lagunya Fatin Dia Dia Semis Merangkir Dia, lalu ada
12: Fatin aja.
7: Oh, Fatin aja.
9: Fatin Dia Dia.
7: Dia. Lagunya buat siapa, Pak Aldi?
12: Ya, untuk Sedia Taisano, Aljabar, Nur Hikmah, ketika di Pulau Persaban, dan Nompo, Dima, Pak Hendro. Terus untuk Ali, Ina Dislaya, Bu Anissa, Pak Ardina, Pak Didi, Pak Yani, Bu Sinta, Hedi, Bu Dewi, Pak Mustahan, Wahida, Rusdiana, Nabil, Bu Nur, Pak Polman, Pak Rustan, Anaska, Pak Ain, dan semua-semuanya yang masih mendengarkan acara ini berbagai jalur. Jalur manual, AM dengan FM, dan juga di radio digital dan radio online ya. Selamat sore, selamat menjelang salat asar sebentar lagi. Sudah saya kedengar dari kejauhan. Oke, lagi tugas, tetap semangat dan apa ya? Pak, menarik temanya ya.
7: Bisa bernostalgia dengan sahabat atau teman pertamanya.
12: Ya, bernostalgia. Oke, kalau lebihnya begitu ya.
7: Baik.
12: Iya, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi sudah bergabung. Nah, itu tadi dari Pak Aldi. Sebelum kita lanjut lagi nih ke penelpon selanjutnya, saya pengen tahu nih kalau misalnya Gita sendiri nih, Kak, punya nggak teman pertama di radio? Ataupun mungkin kalau bukan teman pertama melalui radio, ataupun teman atau sahabat pertamanya deh.
9: Kalau di radio, Kak, ya pertanyaannya. Jujur ya, Kak. Sebenarnya saya juga baru mengenal dunia radio ya, karena mungkin perbedaan generasi seperti itu. Saya juga baru mengenal dunia radio, jadi tidak relate nih, Kak, atau tidak ada teman di radio. Tapi saya tuh enggak nyangka ya, Kak, kalau misalnya sebenarnya di radio tuh bisa ternyata berteman begitu ya. Asik ternyata, asik ya berteman jarak jauh.
7: Menyapa
9: begitu, tapi cuma
7: lewat udara.
9: Iya, melalui udara. Kan kalau sekarang itu kayak kita bisa tatap muka lewat handphone, kayak kebayang aja sih, Kak, kalau di zaman itu tuh kayak cuma bisa dengar suara kayak gitu kan.
7: Dan belum tahu mukanya kayak gimana ya.
9: Iya, gitu. Kayak penuh dengan rasa penasaran kan, Kak.
7: Apalagi tadi kayak dibahas sama Ibu Nurmina dulu surat-suratan.
9: Iya, ih lucu tahu.
7: Tapi memang itu surat-suratan tuh sebenarnya hal yang enggak bisa dilupain tahu.
9: Iya, Kak. Itu sudah tidak ada di zaman sekarang, Kak, sudah punah kayaknya.
7: Oh, gitu. Saya kalau saya pribadi masih.
9: Oh, masih, Kak.
7: Masih, tapi lebih tepatnya bukan jauh, misalnya kayak saya ke Gita nih.
9: Iya.
7: Kayak kita mau pisah, jadi saya kasih surat.
9: Oh, kayak love letter.
7: Iya, gitu. Iya, tapi bukan love letter sama pasangannya, sama
9: temennya.
7: Iya,
9: temen. Kak. Iya, Kak.
7: Itu sih, oh, berarti tapi kalau misalnya mungkin Gita ada teman atau sahabat pertamanya mungkin yang dikenal dari sosial media atau apa gitu. Kalau ini kan radio kan lewat udara. Nah, sosial media deh, kalau misalnya kan yang belum pernah ketemu tapi bisa jadi teman akhirnya dari sosial media.
9: Oh, tapi akhirnya bisa ketemu dari sosial media itu, Kak?
7: Yeah.
9: Oh, ada sih, Kak. Itu waktu itu teman lewat dari sosial media kan. Terus dari perkenalan yang di sosial media itu akhirnya ada satu momen kita tuh ketemu kan. Jadi ternyata nyambung, lebih nyambung ini ya, Kak, di sosial medianya malah. Karena kalau pas ketemunya itu kayak canggung ya kan. Canggung terus kayaknya topik atau pembahasannya tuh habis pada saat

0: ibadah sholat asar, iya, kita kan break dulu. Untuk mm-hmm. itu jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: mau kemana Besti?
1: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kembali lagi masih di 100% Indonesia bersama saya Mori dan
1: Gita.
0: Yeay. Nah, kita masih ngebahas perbincangan tentang topik kita, siapa nih teman pertama ataupun sahabat pertama pendengar nih di radio. Yeah. Mungkin pendengar bisa sharing-sharing ataupun sekalian langsung menyapa teman-teman lamanya nih. Silakan langsung bergabung di berapa kita?
1: 0821-3333-9440.
0: Yes. Dan tentunya juga bisa komentar di live TikTok kami, iya, di RRI_Pro1Makassar. Kira-kira di, wah, di TikTok kita sepi nih. Kayaknya pendengar harus bergabung juga deh.
1: Iya, gabung di, juga dong ke TikTok nonton.
0: Nah, kita ajak juga dong teman-temannya.
1: Halo guys.
0: Baiklah, sekarang kita sudah ada Pak Fajar nih di Palopo. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat sore Pak Fajar.
2: Halo adik Mori.
0: Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar, gimana nih kabarnya?
2: Ya bagus, hanya kepanasan di Palopo.
0: Oh, kepanasan. Yang penting jangan sampai meleleh ya Pak.
1: Rata-rata hari ini memang panas sih.
2: Baik. Sudah sebulan jam.
0: Iya Pak.
2: Iya. Baik. Sudah sebulan tidak hujan di Palopo. Iya,
0: sudah sebulan. Kita sudah berapa bulan ini Pak di sini? Sudah mungkin 3 bulanan ya, iya. Atau dari awal tahun.
1: Saking lamanya sudah dilupa nih.
0: Sudah lupa rasa-rasa hujan. Kena hujan.
1: Rasa dingin tuh kita kena, iya, dingin dikit tuh meriang.
0: Baik Pak Fajar, di sore hari ini kita udah ada topik salam nih. Oh, salam kenal kita.
1: Halo Pak Fajar. Salam Fajar, salam kenal.
0: Baik Pak, terima kasih. Iya. Nah Pak Fajar, sore hari ini kita udah ada topik nih dari Gita. Kasih langsung dong Gita.
1: Jadi Pak Fajar, kita tuh mau tahu nih, teman atau sahabatnya Pak Fajar yang Bapak kenal pertama kali di radio tuh siapa sih Pak?
2: Ben, nostalgia ini yang mau dicerita ya.
0: Oh, nostalgia, iya, boleh sedikit-sedikit saja Pak, biar yang lain bisa ikut cerita juga setelah ini.
2: Saya pertama terangkat jadi pegawai Republik Indonesia di Makassar, di Departemen Penerlangga. Saya kan mitra kerja RRI dengan TPRI. Yeah. Nah, terus pertama saya kenal penyiar di RRI adalah Pak Mustaqim Tunulu, penyiar dan kawan-kawan. Kemudian sampai tahun 2026 ini, saya sudah kenal namanya Adinda Mori, Irsan Saputra, Ibu Arti, Pak Jam, Bang Arpan dan Andrisna. Terus yang lain itu hanya kenalan melalui siaran saja, RRI kenalannya ya. Di kenalan itu karena jelas ada namanya menyapa kan.
0: Iya.
2: Terus lagunya apa ini?
0: Oh, pilih lagu langsung. Oh, sudah selesai ceritanya. Saking kita menghayati,
1: kita menikmati ceritanya.
0: Baik Pak, mau pilih lagunya Kasih Ismi Aziz, lalu Cakrakan Siapa Yang Pantas, lalu Benar Orang Bilang Jazz, dan Satu Dari Hatiku Fatur dan Nadila.
2: Kalau aku ikutan aja ya.
0: Oh, ikutan, baik. Baik, kalau begitu silakan menyapa teman-temannya Pak.
2: Nah, ini teman siaran namanya kan, sama siaran. Ya Pak Sewan, Pak Bunda Sofi, Bunda Sumi, terus buat siapa lagi, Dimas, terus buat Tika di Sabang, semua saja para
0: baik,
2: pendengar.
0: Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Dan pendengar yang ingin bergabung selanjutnya, silakan langsung saja di line telepon kami 0821-3333-9440. Ini sudah ada Bu Uki nih, yang dari tadi gak sabar pengen bergabung nih. Halo, selamat siang Bu Uki.
3: Halo, siang.
0: Iya.
3: 100 perfect Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Gita dari tadi siap-siap mau menjawab, tapi Buki juga langsung menjawab.
1: Lebih pro kayaknya. Pasti ini pendengar setia nih.
0: Betul. Tadi kan sudah dibahas sama Ibu Nurmina kalau inilah temannya Ibu Nurmina nih.
1: Oh, sempat disebut tadi. Oh,
0: ini Buki Didaya. Nah, Buki. Tadi kan Ibu Nurmina sudah bahas kalau misalnya Ibu Buki ini adalah temannya dari radio nih. Kalau Buki sendiri gimana?
3: Sama sama Kak Nurmina di Topeng.
0: Berarti sama ya, berarti sama-sama teman pertama nih di radio.
3: Iya, sama-sama. Dan gabungnya juga di tahun di 99.
0: Tahun 99 iya, itu 2000.
3: Iya.
0: Lori itu umur 4 tahun. Kalau Gita itu belum lahir.
3: Salam kenal Gita.
0: Salam kenal Gita.
1: Iya, Bu. Salam kenal juga.
0: Jadi kalau Ibu Nurmina tadi dari tahun 99 nih berteman sama Ibu Nurmina. Wow, awet sekali ya sampai sekarang.
3: Iya.
0: Dan semoga
3: kita sama teman-teman yang lain surat-suratan, kirim-kirim foto. Iya.
0: Oh, masih ada surat sama fotonya, Bu?
3: Masih. Kalau fotonya masih tersimpan, kalau suratnya
0: hilang tulisannya.
3: Sudah enggak ada.
0: Oh, kira tulisannya hilang. Tapi fotonya masih kelihatan bagus, Bu. Soalnya biasanya tuh kalau foto lama tuh suka udah kena air, hilang atau apa? Hancur gitu.
3: Ya, agak buram-buram sudah.
0: Tapi setidaknya kalau ketemu masih ingat kan, Bu?
3: Iyalah, masih ingat. Kan sering ketemu juga kalau ada
0: kegiatan di RRI ya. Baik. Iya. Baiklah, Bu Uki, silakan menyapa Ibu.
3: Iya, makasih buat Kak Nurmina tadi bareng Kak Yani di Topeng, ada Pak Fajar yang baru lewat, ada Bunda Sophie di Pau-Pau. Iya. Ada Pak Arjuna Dimas, ada Puan Datu, Pak Astri, Denompo, ada Mama Rita, ada Tika, Tantri, Rustan Prahara, Abdul Salam, Aldi Hidayat, ada Bobby juga, lagi ya, Samsya Mesar, Yang Hendrawan, Wahida Martawati, Rosjana Yasir, ada Zul, ada Bang Set, ada Kak Riko dan semuanya yang lagi monitor buat adik Mo sama Gita. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uki sudah bergabung. Dan ini tadi juga ada selanjutnya tadi yang bergabung Pak Ahmad Arjuna nih di Antang. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Ahmad Arjuna.
4: Waalaikumsalam.
0: Baik, gimana kabarnya Pak?
4: Alhamdulillah.
0: Iya Pak.
4: Lu yang lama semengantri ini sepertinya.
0: Karena banyak pendengar yang lain ingin bercerita tentang teman dan sahabat pertamanya nih Pak. Nah kalau Pak Ahmad Arjuna sendiri gimana nih ceritanya teman atau sahabat pertamanya?
4: Namanya kita pendengar radio kan mesti punya penyiar andalan juga kan. Seperti Mas Ud. Dulu itu kan ada namanya acara MPL,
0: MPL
4: musik pelepas lelah.
0: Oh, musik pelepas lelah.
4: Ya. Lalu? Sama acara Kota Daeng, ya.
0: Oh, Kota Daeng.
4: Ya.
0: Lalu?
4: Jadi seru juga karena misal pakai telepon biasa kan semestinya itu di nomor 321853 ya.
0: Oh, masih hafal.
4: Baik. Ya. 321853 itu kita rame-rame di situ.
0: Baik.
4: Masuk.
0: Lalu teman pertamanya siapa Pak di radio?
4: Rosdiana Yasir di Maros. Itu kan termasuk pendengar lama semua itu. Iya. Mudah-mudahan dia monitor ya. Alhamdulillah sudah pernah ketemu.
0: Harusnya sih Bu Rosdiana Yasir monitor hari ini. Cuman masih belum bergabung nih.
4: Ya.
0: Baik, semoga nanti
4: semoga sehat sekeluarga.
0: Amin. Semoga juga Pak Harjuna dan pendengar yang lainnya sehat selalu. Baik, Pak, silakan mau pilih lagu apa, Pak? Ada lagunya Semi Simorangkir Dia. Lalu ada lagunya Rieka Roslan dahulu, lalu ada lagu jazz Benar Orang Bilang.
4: Itu saja, Benar Orang Bilang.
0: Benar Orang Bilang. Baiklah, silakan Pak, lagunya buat siapa?
4: Buat Bunda Sophie di BTM Papau, Simta DMU, Ibu Ina Kristalana di Moncong Lemaros. Siapa lagi di Todopuli nih? Wahida di Todopuli. Iya, semayan di Shopping ya. Ini Tasmon. Terus Paldira di Pindrang. Siapa lagi nih? Mbak Tante di Pare-Pare, Siti di Pare-Pare. Sama ini, Pak Blas ya, ini pasal 17. Asri Wotu, Pika di Sakban. Samsir Mesa di Bantaeng, di sama Nisa. Dan semuanya, Mia.
0: Baik.
4: Bang Mori, lanjut tugas, Ki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Arjuna sudah bergabung. Nah, ini udah langsung masuk nih Ibu Wahida di Todopuli. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, kita angkat dulu nih teleponnya Ibu Wahida nih, Kak. Halo, assalamualaikum Ibu.
5: Halo Mbak Mori.
0: Iya.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Betul. Nah, ini pasti kita udah tahu nih. Tadi kan baru aja disebut sama Pak Ahmad Arjuna nih, Bu Wahida di Todopuli. Nah, kalau Ibu Wahida nih, siapa nih teman pertama atau sahabat pertamanya di radio?
5: Kopi Darat pertama itu Rustan Prahara Denrekang, sama-sama Denrekang, jumpa pertama tahun 98.
0: Oh, tahun 98
5: di Denrekang. Iya, rumahnya Kak Sair SR ya di Denrekang.
0: Oh, Kopi Daratnya di mana, Ibu?
5: Maksudnya jumpa pensinya pertama kita yang saya ikuti kan tahun 98 di Denrekang.
0: Berarti di Denrekang itu di rumah ataupun di tempat makan atau di mana?
5: Iya, rumah pens.
0: Oh, rumah pens yang lain. Rumahnya pens.
5: Abis itu kita jalan-jalan ke permandian. Iya.
0: Mengelilingi apa? Berjalan-jalan di tempat pariwisatanya ini, Denrekang.
5: Iya, Denrekang. Iya, betul Mbak Mori.
0: Dan sampai sekarang masih berhubungan baik ya, Ibu ya?
5: Iya, masih teman fans. Terus teman fans yang saya kirimi foto pertama itu Rustan Saputra di Pindrang.
0: Tapi sampai sekarang masih, Bu?
5: Masih ingat.
0: Sampai sekarang masih?
5: Ada kan grupnya kita. Oh, iya, yang fans-fans lama.
0: Wow, udah inilah tetap banyak silaturahminya fans. Masih berhubungan baik
6: walaupun sudah sekarang bertahun-tahun
5: Iya dong, Mbak.
0: Dan walaupun teknologi makin canggih, mereka pun ikut
6: menyesuaikan, komunikasinya juga menyesuaikan di media yang baru.
0: Iya, itulah bagusnya juga.
5: Mbak Mori, tutup tahun Mbak Mori. Acara tahun. Tutup tahun fansnya nanti. Itu 99-2000.
0: Berarti nanti biasanya tiap tutup tahun ada ya, Bu ya, acaranya?
5: Dulu waktu
0: kalau sekarang udah gak ada
5: yang dibacakan surat-suratnya. Itu sampai sekarang Mbak Mori itu masih kebawa-bawa sama teman itu yang kalau misalnya jumpa pensi itu tukaran-tukaran kado.
0: Oh, tukar-tukar kado.
5: Itu dari zaman dulu. Ada yang waktu Desember 28 Desember kemarin kan teman-teman tukar kado di studio.
0: Iya. Oh, masih
5: yang teman-teman lama kan?
0: Iya.
5: Nah, itu dari dulu.
0: Oh, memang sudah dari dulu tukar kado.
5: Tukar-tukar. Iya.
0: Baik, kalo berarti
5: saya
0: itu
5: ikut pertama yang tukar kado itu 99-2000.
0: Kado apa yang didapat tahun, pertama kali,
5: Desember.
0: Bu?
5: Apa ya? Buku.
0: Oh, buku.
5: Saya dapat kadonya Kak Adin Tajudin. Iya.
0: Oh, dapat buku.
5: Saya dapat buku.
0: Tapi bukunya masih ada bukunya, Bu?
5: Masih ada dong.
0: Oh, masih tersimpan rapi.
5: Saya tulis nama-nama fans di situ.
0: Masya Allah. Baik, terima kasih
5: Ibu. Itu tahun 99-2000 saya baru. Saya masih 17 tahun. Saya jadi fans termuda kala itu.
0: Luar biasa. Dan masih setia sampai sekarang. Terima kasih Ibu Wahida.
5: Masih saya ingat fansnya semua.
0: Silakan menyapa Ibu. Baik, silakan menyapa Ibu.
5: Tadi ada KU. Ada Kak Nurmina sama Kak Yani Tasmun, ada Bunda Sofi, ada Koros. Karos Dina Yasir itu jadi fans terfavorit di tahun 99-2000. Karos Dina Yasir, terus ada Samsia Meser, ada Kak Ina Kristalara, Bunda Sophia, ada Kak Sinta di MU, ada tadi Pak Arjuna, makasih Pak Arjuna, ada Kak Uki juga, ada Aman Kaltim, ada Kak Riko di Kendari, Riko Putra Pengembara itu namanya dulu, ada Roma Mario, ada tadi ada Pak Aldi ya, ada Pak Aldi, Pak Bobi, Pak siapa lagi tadi, Pak Arfa ya, layar, Pak tadi siapa lagi ya, Pak Abdullah Sewang, ada Pak Radi dan semua pensi deh tanpa
1: teknik. Baik, terima kasih Ibu Wahida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi cerita dari pendengar kita nih, jadi bernostalgia tentang teman ataupun sahabat pertamanya di radio. Wah itu kayak kita pun juga jadi terhanyut dengan cerita-ceritanya ya, membayangkan bagaimana di tahun itu mereka sudah jadi teman dekat melalui udara.
6: Mana awet sampai sekarang lagi.
1: Betul. Kak, nah mungkin kalau sekarang selain versi dari radio, mungkin tadi kayak kita sendiri adalah Gen Z nih, berteman dengan sosial media. Selain dari lingkungan rumah ataupun kampus ataupun komunitas, tapi bisa berteman dengan orang-orang
6: jauh.
1: Nah itu juga mungkin karena semakin berkembangnya zaman, semakin banyak tempat ataupun media kita untuk bisa berteman nih. Dan itulah salah satu hal yang penting juga, kita perlu berteman dengan siapa aja. Yang penting kita bertemannya berhubungan yang baik, yang saling support. Nah, ini salah satu hal yang kita patut jadi panutan nih bagi pendengar yang lain, karena mereka masih tetap berkomunikasi dan menjaga hubungan baik hingga sekarang nih, padahal udah puluhan tahun sebenarnya. Nah itu kayaknya kita harus belajar dari situ tuh,
6: sampai mereka tuh pindah kak dari surat menyurat ke grup WhatsApp.
1: Kita pasti memikirkan gimana cara dapat nomornya gitu, ataupun kan pasti dari surat itu mereka pindah lagi alamatnya, kita kan nggak tahu kan. Nah ini juga salah satunya yang mesti kita acungi jempol nih buat pendengar Pro 1 ataupun RRI Makassar. Dan terima kasih setelah setia dan masih berpartisipasi dan masih berhubungan melalui udara di sini, karena kami masih akan tetap menampung semua apresiasi dan segala hubungan baik di sini. Dan untuk itu berakhir sudahlah topik kita di hari ini. Banyak sekali cerita yang bisa kita petik baiknya, dan untuk kita berdua nanti ini sebagai gen-gen gen milenial dan Gen Z ya,
6: generasi baru lah pokoknya.
1: Dan semoga apa yang kita sampaikan atau kita bahas dengan pendengar yang lain ini mendapatkan hal yang baik untuk hari ini juga. Dan untuk itu terima kasih untuk Gita sudah menemani saya sama Kak Irsan siaran. Dan semoga kamu semakin enjoy lagi.
6: Saya banyak belajar sih dari siaran pertama saya ini. Terima kasih atas ilmunya.
1: Sama-sama, semoga semakin apa, semakin betah ya.
6: Amin.
1: Baiklah untuk itu saya Mori Hermalasari pamit undur diri, dan
6: Gita.
1: Oke, untuk itu bersama rekan Iqbal di meja operator pamit undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit dari 100% Indonesia.
6: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, saatnya kita menambah informasi terupdate nih dari portal berita kami rri.co.id. Berikut informasinya nih, ada kabar yang membanggakan dari dunia pendidikan di Sulawesi Selatan. Universitas Muhammadiyah atau UNISMU Makassar berhasil menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di kawasan Indonesia Timur berdasarkan pemeringkatan Webo Metrics edisi Juli 2026. Dalam daftar tersebut, UNISMU menempati peringkat ke-61 nasional dan peringkat ke-1646 dunia. Wah, ini adalah salah satu prestasi yang luar biasa di pendengar. Nah, capaian ini menempatkan UNISMU sebagai perguruan tinggi swasta dengan peringkat nasional tertinggi di kawasan Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua. Di tingkat Kota Makassar, UNISMU juga berada di posisi ketiga setelah Universitas Hasanuddin dan Universitas Negeri Makassar. Menariknya nih, pemeringkatan Webo Metrics tidak hanya memiliki aktivitas sebuah kampus di internet, penilaiannya juga mencakup visibilitas akademik, keterbukaan akses terhadap hasil penelitian, serta kualitas dan dampak publikasi ilmiah yang dihasilkan. Nah, untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.
1: Yeay, seragam baru! Kelas baru!
2: Teman baru!
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang Nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Eh, Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
5: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
6: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
4: Emangnya sepenting itu ya, Len?
6: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
5: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
6: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil, kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
4: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
5: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tentunya kita masih bersama kami dalam informasi-informasi terbaru yang akan kami sampaikan melalui portal berita kami di rri.co.id. Di mana pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo menggelar edukasi literasi digital bagi siswa SD dan SMP di Pulau Bone Tampo, Kecamatan Kepulauan Sangkarang dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Kepala Diskominfo Kota Makassar Muhammad Roem mengatakan, kegiatan Diskominfo Goes to School ini bertujuan membekali anak-anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Materi yang diberikan tidak hanya seputar literasi digital, tetapi juga keamanan informasi serta cara menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Dalam kesempatan tersebut, Diskominfo juga menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Pemerintah menegaskan bahwa yang dibangun bukanlah larangan menggunakan teknologi, melainkan kesiapan anak untuk memanfaatkan teknologi secara sehat, aman, dan produktif. Dan melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Makassar berharap literasi digital dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk kawasan pesisir dan kepulauan, dengan dukungan orang tua, guru, dan masyarakat dalam mendampingi anak saat menggunakan perangkat digital.

0: Digital. Nah, pendengar yang ingin mengetahui informasinya, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Makassar.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi di FM 94,4 MHz dan AM 1359 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Makassar sore ini.

0: Masih bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi nih. Nah, pendengar, kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan Kota Makassar. Sebanyak 6 pelajar jenjang SD dan SMP berhasil lolos sebagai finalis Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional atau FLS3N tingkat nasional tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aci Soleman, mengatakan keberhasilan ini merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berjenjang melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, pelatih, praktisi seni, dan pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, pembinaan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pengembangan seni, kreativitas, budaya, karakter, dan potensi non-akademik. Sebelum tampil di tingkat nasional, para finalis telah melewati seleksi mulai dari tingkat sekolah hingga provinsi, serta mengikuti training center yang mencakup pelatihan teknis, pembinaan mental, pendampingan guru, dan praktisi seni hingga simulasi penampilan. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas prestasi tersebut. Dan pemerintah Kota Makassar berkomitmen membangun beasiswa prestasi kepada peserta didik yang berhasil mengharumkan nama daerah di tingkat nasional sebagai bentuk penghargaan dan motivasi. Nah, ini patut kita apresiasi juga ini buat pelajar-pelajar yang sudah membanggakan Kota Makassar ini. Dan semoga semakin kedepannya makin banyak lagi nih yang terpacu untuk memberikan prestasi yang lebih dari ini juga. Dan untuk itu, pendengar, kami masih akan hadirkan informasi untuk Anda, tentunya tetap di Pro 1 RRI Makassar.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Sayang, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
3: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
2: Contohnya nih yang
3: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita pula.
2: Kecil doang.
3: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
2: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
3: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
3: Jadi gak mood, aku mau...
2: Enggak.
3: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, sebelum kami mengakhiri rangkaian informasi sore hari ini, berikut satu informasi yang semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga nih. UNICEF mengajak para orang tua membiasakan membaca bersama anak sejak usia dini. Kebiasaan membaca selama 10 hingga 15 menit setiap hari dinilai mampu menumbuhkan minat baca, memperkaya kosakata sekaligus mempererat ikatan emosional antar orang tua dan anak. Berdasarkan panduan pengasuhan yang dipublikasikan UNICEF, membaca buku kepada bayi sejak lahir dapat membantu perkembangan bahasa. Orang tua dianjurkan membaca cerita dengan intonasi yang beragam, mengenalkan gambar dan karakter dalam buku anak agar lebih mudah memahami kata dan maknanya. UNICEF juga menyarankan agar orang tua menjadi teladan dengan membiasakan diri membaca di rumah. Seiring bertambahnya usia anak, kegiatan membaca dapat dilakukan secara bergantian disertai diskusi ringan mengenai isi cerita sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan berbicara, dan pemahaman bacaan. Selain itu, keluarga dianjurkan menjadikan membaca sebagai rutinitas harian, misalnya sebelum tidur, serta mengurangi gangguan dari gawai dan televisi agar waktu membaca menjadi lebih berkualitas. Nah, itulah informasi yang menutup rangkaian berita kami pada sore hari ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambahkan wawasan dan memberikan manfaat bagi Anda. Untuk informasi terkini dan lainnya, jangan lupa kunjungi portal berita kami di rri.co.id dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan bergabung dengan RRI Toli-Toli dalam program Gema Saripati Maju, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli melalui program Gema Saripati Maju edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Palu. Di sana sudah ada rekan saya Joko Nur Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
1: Selamat sore kembali rekan Andi Nur Samsu.
0: Ya, silakan untuk informasi dari RRI Palu.
1: Baik, terima kasih. Kasus penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan karena sanksi hukum dinilai masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku. Berikut laporan Helianita Surbakti.
2: Masih banyaknya pengguna narkoba di daerah ini dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya dilakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah. Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring mengatakan adanya anggapan sejumlah masyarakat mengkonsumsi narkoba dapat menambah stamina dan lebih semangat bekerja menjadi pemicu semakin banyaknya pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Kondisi ini pada akhirnya mendorong pengedar narkoba untuk terus memasok barang haram tersebut ke Sulawesi Tengah. Diakui, sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku masih belum memberikan efek jera dan bahkan kasus peredaran narkoba justru semakin marak.
3: Ya, dari pengalaman kita selama ini, sanksi hukum itu tidak menjamin. Ya, bahkan di luar ada yang dihukum mati juga, masih juga berlaku. Bahkan ini udah ada yang sebelum-sebelumnya udah kita, ada yang seumur hidup, ya kan? Tapi tetap juga masih ada. Saya rasa banyak faktor lah, ya, banyak faktor yang membuat mereka ini masih mau melakukan.
2: Dinas Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan, selain faktor ekonomi yang mendorong masyarakat mau menjadi kurir narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan masyarakat yang ekonomi kecil, di mana tak jarang pengguna merupakan kuli bangunan dan bahkan penggali pasir. Menyadari hal ini, dirinya minta semua pihak, khususnya pemerintah, untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa narkoba merupakan racun yang merusak, bukan doping.
1: Demikian berita yang dapat kami sampaikan untuk Gema Saripati Maju untuk hari ini. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama teknik studio Irfan Maulani, Anjas Pole dan rekan Zukni, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Ancu.
0: Iya, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bang Andi Imran, silakan laporannya.
4: Terima kasih, selamat sore juga Bung Andi Nur Samsu. Pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bone, kami mengabarkan pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh mengoperasikan sekitar 100 unit Koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Suryani Arifin.
5: Pemerintah Kabupaten Bone menyatakan kesiapan penuh untuk mengoperasikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan bahwa seluruh infrastruktur pendukung utama kini telah tersedia dan siap digunakan di lapangan. Dari segi operasional, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah armada mobil operasional. Tidak hanya itu, para manajer koperasi juga telah merampungkan pelatihan intensif. Ditambah dengan kehadiran tenaga konsultan yang siap mendampingi jalan koperasi secara profesional. Seluruh sarana dan prasarana yang akan didistribusikan pun telah berada di lokasi masing-masing. Saat ini pihak Kabupaten Bone hanya tinggal menunggu instruksi resmi terkait waktu peluncuran operasionalnya.
6: Bone ini sudah ada beberapa armada seperti mobil, kemudian sekarang sudah pelatihan manajer dan konsultan, ya. Konsultan sudah ada juga, manajer sudah ada juga. Tinggal penyelenggaraan ini, penyelenggaraan, tapi formasi permintaan para seluruh tenaga seperti P3K ada juga diminta dari Kabupaten Bone. Jadi kita nanti mengharapkan untuk ada direkrut dari P3K kita untuk masuk dalam bagian dari penyelenggaraan.
5: Ditambahkan sekitar 100 unit koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Bone kini telah rampung, dipastikan siap beroperasi untuk menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI
0: Toli-toli.
4: Toli-toli. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bang Andi Imran di Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Fitri. Ya, rekan Fitri. Bagaimana? Bisa mendengar?
7: Iya, sampai. Okay. Terdengar.
0: Baik, silakan rekan Fitri untuk laporannya.
7: Iya, untuk informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini, ada Pemprov Sulbar percepat pendataan bantuan stimulan perumahan swadaya yang disampaikan oleh rekan kami Marhadi Umar.
8: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus.
9: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, memimpin rapat koordinasi percepatan pendataan calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tahun 2026 di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026. Rapat yang mewakili arahan Gubernur Sulbar ini digelar untuk menyatukan persepsi lintas instansi agar penyaluran badan rumah berjalan lancar. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan atau Disperkimtanhub Sulbar, Madares Kisalatin, selaku leading sektor program menjelaskan bahwa data awal yang menunjukkan alokasi BSPS dari kementerian sebanyak 4.000 unit yang dikerjakan oleh Satuan Kerja atau Satker melalui koordinasi yang intensif. Sulbar bahkan mendapatkan tambahan kuota sebanyak 1.250 unit bantuan. Ia menjamin target kuota lebih dari 4.000 unit tersebut dapat terpenuhi mengingat tingginya kebutuhan masyarakat akan perbaikan rumah layak huni. Pemerintah Kabupaten juga tengah aktif menggenjot proses penginputan persyaratan agar bantuan segera terrealisasi. Setelah seluruh proses penginputan dan verifikasi rampung, Pemprov Sulbar akan kembali berkoordinasi dengan Kementerian Pusat guna mempercepat proses penyaluran dana stimulan kepada masyarakat penerima manfaat.
8: Ini untuk yang penambahan, kita kasih waktu per tanggal 10 Agustus. Dari pusat ini tanggal 15. Inilah kami mengkomunikasikan di pusat nanti setelah selesai penyelidikan. Apakah data tambahan ini bisa mengakomodir tambahan yang jumlah totalnya 5.250. Total dari 4.000 awal tambahan 1.250. Sambil menunggu kepastian verifikasi yang 4.000 data awal. Yang verifikasi bukan provinsi, dari Satker. Satker itu Satker. Kalau data yang disampaikan Pak Menteri per tanggal 10 Juli kemarin waktu kita Zoom, itu per tanggal 15 Agustus.
9: Sebelumnya, program BSPS atau Badan Rumah adalah bantuan stimulan dari pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. Adapun besaran dana reguler BSPS umumnya senilai 20 juta per unit rumah atau 17,5 juta untuk bahan bangunan dan 2,5 juta untuk upah tukang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
7: Ya, demikian laporan dari RRI Mamuju. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri di Mamuju untuk laporannya. Selanjutnya kita ke RRI Kendari. Di sana sudah ada rekan Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Ilham.
10: Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
0: Baik, silakan laporan Anda.
10: Ya, laporan untuk di kebersamaan kita sore hari ini untuk di Kota Kendari, di mana dari Kesbangpol Kota Kendari mulai memantapkan kesiapan calon paskibraka yang sedang menjalani tahapan pradiklat sebagai persiapan awal menuju pemusatan latihan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Laras Ayu Ningtyas.
11: Sebanyak 43 putra dan putri terbaik di Kota Kendari telah resmi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Fadlil Suparman, mengatakan saat ini seluruh calon paskibraka tengah menjalani serangkaian tahapan pradiklat yang dimulai sejak tanggal 21 Juli hingga 3 Agustus mendatang. Tahapan pradiklat ini menjadi langkah awal pemantapan fisik, mental, serta kesiapan dasar seluruh anggota sebelum memasuki masa pemusatan latihan secara intensif atau karantina. Selama periode karantina tersebut, para calon anggota paskibraka akan menempati penginapan yang telah ditentukan untuk fokus melatih kekompakan serta disiplin hingga hari pelaksanaan upacara.
12: Mulai kemarin tanggal 21 kalau tidak salah, Pradiklat sampai dengan tanggal 3, kemudian tanggal 4 sampai tanggal 18 itu pemusatan latihan. Kegiatan-kegiatan lain saya kira tinggal kita mengikuti jadwal yang ada saja. Yang kita rencanakan untuk upacaranya sendiri mungkin tanggal 13 dan 14 itu kita rencanakan untuk geladi upacara, kemudian tanggal 15 atau tanggal 16 kita lakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka, kemudian tanggal 17 kita acara hari-harinya.
11: Sebanyak 43 pelajar terpilih tersebut merupakan hasil seleksi ketat yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari sejak awal tahun 2026. Sebelumnya proses seleksi tersebut diikuti 243 peserta didik dari berbagai jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah hingga akhirnya menjaring 20 putra dan 23 putri terbaik mewakili sekolah masing-masing.
10: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari, dan bersama dari rekan kami, rekan operator dari Bang Morris dan juga dari Bang Irfan, dan juga saya Riko Ilham kembali ke Toli-Toli, RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Andi Nur Samsu.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, setelah tadi kita mengikuti laporan dari RRI Kendari, selanjutnya kita ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Hermalasari.
14: Silakan. Baik, terima kasih rekan Andi dari RRI Toli-Toli. Berikut kami akan sampaikan informasi dari RRI Makassar. Bank Indonesia dan Pemprov Sulsel perkuat industri wastra lokal menuju pasar global, salah satunya melalui kegiatan karya kreatif Sulsel yang berlangsung di Makassar, maksud kami. Laporan Edwin Masud.
15: Bank Indonesia BI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat pengembangan industri wastra lokal sebagai salah satu sektor ekonomi kreatif yang dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses pasar hingga tingkat internasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizky Ernadi Winanda, mengatakan sektor ekonomi kreatif termasuk fashion, wastra, dan kuliner secara nasional menyumbang sekitar 7% terhadap produk domestik bruto PDB. Menurutnya, kontribusi tersebut menunjukkan ekonomi kreatif telah menjadi salah satu penggerak penting perekonomian nasional.
16: Secara nasional kan tadi yang saya sampaikan sekitar 7%. Fashion, ada wasta, kuliner, itu kira-kira 7% dari PDB. Jadi sangat besar, sehingga di Sulawesi Selatan yang kira-kira tambahnya seperti itu. Jadi Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait terus mendorong bagaimana wastra ini terus berkembang. Ya, ada juara di Sulawesi Selatan, tapi harus secara nasional. Kalau perlu kita promosikan ke luar negeri.
15: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan industri kreatif memiliki nilai ekonomi tinggi karena bertumpu pada kreativitas. Menurutnya, nilai sebuah produk wastra tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga nilai seni, keunikan, serta apresiasi masyarakat.
17: Pemerintah pusat sendiri itu mendorong industri kreatif untuk maju dan berkembang. Kenapa? Industri kreatif itu adalah industri yang tidak terkira potensinya. Karena hasil kreativitas itu tidak ada standar harganya, tergantung selera pembeli. Oke, okay? Itulah sebabnya orang kayak lukisan atau seperti wastra ini. Tiba-tiba masa harganya 3 juta, itu bukan soalnya soal orang suka dengan itu produk atau tidak. Nah, sekudah harganya ini, tentu saja kita mesti menjadikan wastra ini menjadi pilihan bagi banyak orang di Indonesia, jadi diangkat ke level nasional. Dan itu mesti diawal dari Sulsel sendiri. Apresiasi terhadap wastra logam kita itu akan mendorong naik ke tingkat nasional.
15: Selain mempromosikan wastra, BI juga terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan. Setiap tahun, sekitar 75 UMKM mengikuti pembinaan yang didukung program Riwako Petani, Riwako Ekspor, dan Riwako Pesantren guna mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
14: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan Andi di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Hermalasari dari RRI Makassar. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
18: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsung di RRI Programa 1 Toli-Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat pelindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
19: Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus.
20: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong percepatan pembahasan perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pengelolaan salah satu cagar budaya nasional di Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bau-Bau, Dr. Idrus Taufik Saidi mengatakan, perda tersebut menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola kawasan benteng, melindungi nilai sejarah dan budaya, serta mendukung upaya menjadikan Benteng Keraton Buton sebagai warisan dunia UNESCO. Idrus mengatakan, rancangan perda kawasan khusus ini mulai disusun sejak 2024 dan diharapkan segera menjadi prioritas pembahasan bersama DPRD Kota Bau-Bau.
19: Pemerintah dan segenap stakeholder, terutama para budayawan, juga sudah berkolaborasi untuk menciptakan seperti apa kedudukan benteng, baik di mata masyarakat, di mata pemerintah, ataupun di mata dunia. Sehingga kita berharap bahwa kedudukan benteng itu butuh pelestarian, apalagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Maka kami dan juga sudah mendapatkan restu dari pimpinan. Mesti hadir rancangan peraturan daerah Kota Bau-Bau terkait dengan benteng ditetapkan menjadi sebuah kawasan khusus. Kita berharap tahun ini mudah-mudahan itu bisa naik menjadi prioritas utama juga.
20: Melalui perda tersebut, pemerintah akan mengatur pembagian kawasan menjadi beberapa zona, meliputi zona penerimaan wisatawan, zona inti yang mencakup Masjid Agung Keraton, Kasulana Tombi, Batu Popawa, serta zona pendidikan dan kebudayaan. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjaga keaslian kawasan tanpa menghilangkan kehidupan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Menurut Idrus, Benteng Keraton Buton memiliki nilai sejarah yang tinggi dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sejak 2006. Kawasan ini juga dikenal sebagai museum hidup karena masih mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan berbagai situs bersejarah yang tetap berfungsi hingga saat ini. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga membuka peluang pembentukan badan pengelola khusus Benteng Keraton Buton agar tugas pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan kawasan dapat dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berharap perda kawasan khusus Benteng Keraton Buton menjadi landasan untuk memperkuat pelestarian warisan budaya, meningkatkan kunjungan wisata, serta menjaga identitas dan nilai sejarah Benteng Keraton Buton bagi generasi mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Dengar demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selain itu, kami kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
0: Terima kasih rekan Bu Zuda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Di sana sudah ada rekan Novian. Silakan rekan Novian untuk laporannya.
21: Baik, terima kasih rekan Andi. Dari RRI Ampana, rumah BUMN Tojono mendorong inovasi UMKM lewat pelatihan olahan ubi ungu.
2: Rumah BUMN Tojo Una-Una terus mendorong lahirnya inovasi produk UMKM melalui pelatihan pengolahan pangan berbasis potensi lokal. Kali ini pelaku usaha dibekali keterampilan mengolah ubi ungu menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti minuman, selai, hingga isian roti. Kegiatan tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Fasilitator rumah BUMN Tojo Una-Una, Fauziah, mengatakan pelatihan pengolahan ubi ungu menjadi bubur, minuman, selai, dan isian roti merupakan inovasi baru dalam program pembinaan UMKM yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengalaman pertama bagi rumah BUMN Tojo Una-Una, sekaligus memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku usaha untuk mengembangkan produk bernilai tambah.
3: Kami dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin di rumah BUMN Tojo Una-Una. Tentunya ini berbeda lagi dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya, dan ini olahan yang pertama kali, olahan yang kami laksanakan selama kegiatan yang rutin kami laksanakan setiap bulan. Tentunya menjadi pengalaman baru bagi kami sebagai fasilitator BUMN dan menjadi ilmu atau inovasi baru bagi pelaku-pelaku usaha yang nantinya ke depan akan menjadi satu olahan yang mungkin akan mereka kembangkan bisa menjadi usaha yang akan mereka ciptakan.
2: Fauzia berharap ilmu yang diperoleh peserta tidak berhenti pada pelatihan semata, tetapi dapat dipraktikkan secara berkelanjutan hingga berkembang menjadi usaha baru yang mampu meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM di Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
21: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Ani Nur Samsu. Silakan.
0: Terima kasih rekan Novian dan pendengar. Selanjutnya kita akan mengikuti laporan langsung mengenai kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Datra Hasan.
22: Pendengar dimanapun Anda berada, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol terus melakukan verifikasi berkas terhadap 55 calon jemaah haji yang akan dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun 2027. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi maupun kondisi para calon jemaah sebelum tahapan berikutnya. Pelaksana Kepegawaian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol, Faisal Al-Idrus, mengatakan verifikasi dilakukan secara menyeluruh termasuk memastikan kondisi kesehatan calon jamaah serta mengidentifikasi peserta yang mengalami sakit permanen maupun telah meninggal dunia. Ia menjelaskan dari hasil verifikasi sementara terdapat 2 calon jamaah yang batal berangkat, sementara 1 orang batal karena mengalami sakit permanen. Sedangkan 1 calon jamaah lainnya memilih menunda keberangkatan dengan alasan ingin menggabungkan mahram agar dapat menunaikan ibadah haji bersama anggota keluarga.
23: Tugas verifikasi berkas ini adalah dari 55 jemaah haji Buol yang akan berangkat di tahun 2027 ini, kami memastikan berapa yang menyatakan siap untuk berangkat dan berapa orang yang menyatakan belum siap atau menunda, serta memastikan dari nama yang 55 orang ini itu sudah berapa orang yang wafat atau yang sakit permanen.
22: Melalui tahapan verifikasi ini, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Buol berharap seluruh proses persiapan keberangkatan calon jemaah haji musim 2027 dapat berjalan sesuai jadwal sehingga para jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan lancar. Demikian laporan kami, kembali ke studio.
0: Di Kabupaten Toli-Toli, penggunaan bahasa Toli-Toli dalam kehidupan sehari-hari semakin jarang terdengar, terutama di ruang-ruang publik dan di kalangan generasi muda. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran berbagai pihak, karena jika tidak segera diupayakan pelestariannya, bahasa yang diwariskan secara turun-temurun tersebut dikhawatirkan akan semakin kehilangan penutur dan perlahan tergerus oleh perkembangan zaman. Berikut feature selengkapnya bersama Susanti Akataba.
14: pasar tradisional Kabupaten Toli-Toli, aktivitas jual-beli berlangsung seperti biasa. Pedagang dan pembeli saling berkomunikasi, namun sebagian besar percakapan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal banyak di antara mereka merupakan masyarakat asli Toli-Toli yang memahami bahasa daerahnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa bahasa Toli-Toli kini semakin jarang digunakan dalam ruang-ruang publik. Kondisi ini juga terlihat di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia menjadi pilihan utama dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Akibatnya, bahasa Toli-Toli lebih sering digunakan oleh orang tua dan hanya terdengar pada kegiatan adat atau acara keluarga tertentu. Sarni Hasan, salah seorang warga Toli-Toli, mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Menurutnya, banyak anak muda sebenarnya masih memahami bahasa Toli-Toli, namun enggan menggunakannya karena merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau khawatir dianggap kurang modern oleh teman-teman sebayanya.
1: Kenapa sekarang anak muda itu lebih pilih bahasa Indonesia? Mungkin mereka merasa kayak gengsi lah kalau mau pakai bahasa Toli-Toli itu, jadi kayak kurang gaul dan orang rasa kalau mau pakai bahasa Toli-Toli, akhirnya minder, makin menyembunyikan bahasa Toli-Tolinya. Pas bercerita dengan teman, tidak muncul dengan itu bahasa Toli-Toli, karena mungkin gengsi. Saya sendiri, saya tidak pernah malu ya atau gengsi mau pakai bahasa Toli-Toli, tapi memang saya punya pengalaman, pernah saya bahasa Toli, apa maksudnya logat saja kita logat Toli-Toli, begitu kedengaran itu bahasa Toli-Toli, sudah langsung istilahnya langsung dikasih jadi bahan candaan, anu ini begini, akhirnya

0: kebiasaan itu terus berlangsung, jumlah penutur akan terus menurun dan proses pewarisan bahasa kepada generasi berikutnya akan terputus.
1: Itu terutama mulai dari anak-anaknya, banyak sudah enggan itu menggunakan bahasa daerahnya. Ada yang merasa malu, dan memang ada yang tidak tahu, pura-pura tidak tahu. Saya dulu, kepala dinas, saya coba itu anak-anak SD, yang lebih bola di lapangan, saya ajak untuk berkomunikasi bahasa daerah. Hanya mereka ketawakan, bahasa apa itu?
0: Sementara itu Dr. Masita, pemerhati budaya Toli-Toli menilai pelestarian bahasa tidak dapat dilakukan secara seremonial semata. Penggunaan bahasa Toli-Toli harus kembali dihadirkan dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan dan juga di dunia pendidikan, termasuk berbagai aktivitas sosial. Menurutnya bahasa akan tetap bertahan apabila terus dipakai oleh penuturnya, bukan hanya didokumentasikan atau diperingati pada momen tertentu. Dr. Masita juga mengingatkan bahwa hilangnya bahasa berarti hilangnya pengetahuan lokal, nilai-nilai kehidupan, dan cara pandang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Untuk itu upaya pelestarian harus dilakukan sebelum jumlah penutur terus berkurang.
2: Ada pelajaran bahasa Toli-Toli atau ekskul bahasa Toli-Toli. Kemudian kedua itu seperti lomba-lomba itu harus tetap dipertahankan. Dan istilah-istilah seperti sekarang juga kita mulai-mulai itu pantun berbahasa Toli-Toli. Itu saya lihat belum ada jalan yang bisa menciptakan pantun bahasa Toli-Toli kecuali di saat acara pernikahan. Jadi boleh dihitung dengan jari siapa yang bisa membuat pantun bahasa Toli-Toli. Skill seperti itu sebenarnya sudah bisa diajarkan di TK. Ini untuk melestarikan Toli-Toli.
0: Bahasa Toli-Toli merupakan bagian dari identitas masyarakat yang telah diwariskan lintas generasi. Namun identitas tersebut akan semakin memudar jika tidak lagi digunakan dalam percakapan sehari-hari. Pelestarian bahasa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga adat, melainkan juga seluruh masyarakat. Karena sebuah bahasa hanya akan tetap hidup ketika masih diucapkan, diajarkan, dan diwariskan kepada generasi penerus.
3: Pendengar, dengan berakhirnya Fijara, maka mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Rio di meja operator dan juga Sela mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti.

0: bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami hadirkan informasi lalu lintas langsung dari pantauan CCTV Kominfo Kota Makassar. Dan pendengar, untuk Anda yang akan menuju BTP saat ini terpantau ramai, lancar, dan padat merayap. Dan untuk Anda yang akan menuju perbatasan Makassar-Maros saat ini terpantau lancar. Dan berikutnya untuk ruas arus jalan di bawah flyover terpantau lancar. Dan untuk Anda yang akan menuju Jalan Barombong atau Jembatan Barombong saat ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melintasi perjalanan Goa Alauddin terpantau ramai lancar. Dan sekian informasi lalu lintas dari kami. Semoga Anda tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan selamat sampai di tujuan.
2: Siap-siap berhenti, lampu kuningnya.
3: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
2: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
3: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
2: Hai, itu toh.
4: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
2: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
4: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, menjelang waktu sholat maghrib yang akan tiba pada pukul 18.07 waktu Indonesia Tengah, mari kita menenangkan hati dan mempersiapkan diri menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami akan menghadirkan pengajian Al-Quran beserta terjemahan Surah Yusuf ayat 83 hingga 86. Untuk itu, mari sejenak kita renungkan diri untuk menyambut ibadah sholat maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Makassar sore ini.

0: Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 32, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."
1: Sembilan FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, semoga Anda telah menunaikan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk, dan kini kami kembali hadir untuk menemani Anda dengan berbagian sajian yang informasi dan informatif serta hiburan yang akan menemani Anda. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.
2: Makassar sore ini.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk

Siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Relax time.

0: Makassar sore ini.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Info Publik Pro 1.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami hadirkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Takalar. Telah memanggil Iskandar bin H. Lantara Nafsa Deng Bombong. Tempat dan tanggal lahir Patalasang, 6 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan, usaha hasil laut, pendidikan, tempat kediaman, didahulu beralamat di Dusun Minasanta, Desa Palakang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Dan sekarang tidak diketahui keberadaan di wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada hari dan tanggal Selasa 20 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Samsiar SPD binti Sehu Deng Siama sebagai penggugat melawan Iskandar bin H. Lantara Nafsa Deng Bombo sebagai tergugat. Dan selanjutnya, telah memanggil Ali Mudin bin Mapang Daeng Bani, tempat dan tanggal lahir Takalar 11 Januari 1996, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman didahulu beralamat di Desa Karemane Pasa, Desa Baruga, Kecamatan Polong Bangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar pada hari dan tanggal Rabu 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Takalar, Jalan Pangeran Diponegoro nomor 5 Takalar, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lisnayanti binti Nyonri sebagai penggugat melawan Ali Mudin bin Mapa Daeng Bani sebagai tergugat. Dan berikutnya, telah memanggil Nurul Hikmah binti Abu Stam, tempat dan tanggal lahir Sengkang 7 Mei 1999, beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman didahulu beralamat di Perumahan Palisi Indah Blok A4 Maros Kelurahan Telum Pocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada hari dan tanggal Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara M. Akmal bin Aris SH sebagai pemohon melawan Nurul Hikmah binti Abu Stam sebagai termohon. Dan terakhir, telah memanggil Ahmad Firdaus bin Abdul Hamid, tempat dan tanggal lahir Panciro 27 Maret 1987, beragama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan diploma 3, tempat kediaman didahulu di Jalan Barombong RT 003 RW 001, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah NKRI sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minasa pada hari dan tanggal Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Christine Oktaviani binti James Sianipar sebagai penggugat melawan Ahmad Firdaus H. bin Abdul Hamid sebagai tergugat. Dan sekian informasi publik yang kami sampaikan. Pendengar Pro 1, apabila Anda mengetahui atau melihat keberadaan orang yang kami maksud, kami mengharapkan kesediaan Anda untuk segera menyampaikan informasi tersebut kepada pihak keluarga ataupun menghubungi nomor kontak yang telah disediakan. Informasi dari Anda sangat berarti dan dapat membantu proses pencarian. Terima kasih atas perhatian Anda dan kepedulian Anda. Tetap di Pro 1 RRI Makassar.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Makassar sore ini.
1: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
2: Ah, kamu tenang saja.
1: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Da. Uda kan tidak kerja, Da.
2: Pokoknya kamu tenang saja.
1: Tenang gimana, Da? Ini uang dari mana?
3: Selamat siang. Ada Bapak Joni?
1: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
3: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
1: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
3: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
1: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dimanapun juga siaran kami dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Dan juga malam ini kami menyapa Anda di program Sanksi, yaitu akan membahas terkait ketahanan diri remaja anti narkoba ya, di ruang dengar Anda bersama saya Ervan Yusri. Bisa Anda tonton juga di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar selain di FM 94,4 ya. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita akan membahas ini lebih lanjut bersama narasumber kita Ibu Darmawati Esos, penyuluh narkoba ahli muda dari BNNP Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah terhubung bersama kita melalui link Zoom ya di kesempatan malam hari ini. Kita langsung menyapa saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Darmawati, apa bisa dengar suara saya nih, Bu Darma?
6: Bisa, Pak, maaf tadi mute.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darma.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam untuk seluruh pendengar radio RRI Makassar. Selamat malam, Pak Arfan.
5: Iya, apa kabar ini, Bu?
6: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
5: Oke, sehat tanpa narkoba ya. Untuk malam hari ini kita bahas di Sanksi dengan topik ketahanan remaja anti narkoba. Nah, pendengar, disimak ya melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar, melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda ya, untuk program Sanksi kita malam ini. Baik, Ibu Darma, mungkin yang pertama kita akan bahas atau mungkin didiskusikan di ruang dengar Pro 1 RRI Makassar kali ini, yaitu terkait gambaran ya dari situasi penyalahgunaan narkoba itu sendiri di kalangan remaja saat ini. Apakah ini semakin masif, semakin meningkat trennya di tahun-tahun ini atau mungkin dari tahun ke tahun, Bu, khususnya di Sulawesi Selatan? Seperti apa ini?
6: Baik, Pak. Ya, terkait gambaran penyalahgunaan narkoba kalangan remaja ini memang masih menjadi tantangan serius ya dalam pembangunan sumber daya manusia, di mana remaja itu merupakan kelompok yang berada di fase pencarian jati diri, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan serta mudah dipengaruhi oleh teman sebayanya. Nah, menurut data angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2025 yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan BRIN, data prevalensi penyalahgunaan narkoba itu mengalami peningkatan yang sebelumnya 1,73% di tahun 2023 itu meningkat menjadi 2,11%. Itu setara dengan 4,15 juta jiwa. Nah, untuk di kelompok umur sendiri, kelompok umur 15 sampai 24 tahun itu merupakan kelompok umur yang penyumbang tertinggi dalam prevalensi ini. Nah, kemudian terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja itu memang saat ini sangat-sangat rawan dari data BNN sendiri di data rehabilitasi untuk jumlah klien rehabilitasi di BNN sendiri itu di BNN Provinsi Sulawesi Selatan itu per Juli di tahun 2026 ini mencapai 402 orang, dan jika dilihat di kelompok remaja itu sampai umur 18 tahun itu sebanyak 41 orang. Jadi ini terbilang angka yang sangat tinggi, dan kasus yang ada di masyarakat itu sangat-sangat banyak terjadi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Contoh kasus ya Pak, kami dari BNN menerima laporan dari sekolah, saya tidak sebutkan ini sekolahnya di mana dan di daerah mana, seorang guru melihat siswanya keluar dari toilet kemudian teriak-teriak kepanasan dan minta disiram. Nah, setelah itu mereka identifikasi dan melakukan komunikasi dengan BNN, ternyata anak ini ada menyalahgunakan narkoba jenis sinte, yang istilah terkininya sinte atau tembakau gorila, dan itu sangat rawan. Belum lagi jenis narkotika lainnya yang marak di kalangan remaja, dimulai mungkin dari penyalahgunaan obat-obatan tertentu, kemudian penggunaan zat adiktif. Ini sangat memprihatinkan, perlu kepedulian semua stakeholder untuk kita sama-sama menangani permasalahan ini, Pak.
5: Jadi sangat rentan sekali sekarang ya. 14 hingga 24 itu sudah cukup banyak yang tersangka untuk pengguna narkoba ini ya, narkotika. Dan ini mungkin bagi kalangan usia-usia remaja seperti itu memang rentannya, karena dianggapnya itu hal yang keren ya. Hal yang keren ya. Sama halnya dulu mungkin kalau kita sedikit mengulas
6: bagi mereka
5: bagi mereka ya. Mungkin ibaratnya dulu kalau pengguna perokok tuh, yang perokok-perokok remaja itu biasanya dibilang enggak gaul kalau enggak merokok. Enggak ini. Sama halnya mungkin dengan sekarang bergesernya ke narkoba. Kalau enggak pakai ini dibilangnya enggak gaul, enggak keren. Jadinya itu dan mereka ini pangsa pasar yang sangat dikejar ya oleh pengedar begitu ya, Bu ya. Potensial, pasar potensial bagi mereka nih dari remaja. Nah, kemudian mungkin benteng pencegahan bagi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja ini apa saja nih, Bu? Mungkin kan mungkin kalau di sekolah saja ini tidak cukup. Di keluarga pun juga mungkin masih longgar gitu. Seperti apa kira-kira benteng pencegahan yang bisa
6: betul, Pak.
5: Berikan, Ibu?
6: Terkait benteng pencegahan ini dari BNN sendiri ya, dari Bapak Kepala BNN RI, Bapak Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, ada tiga pilar benteng terkait penanganan narkoba itu, yaitu pertama perlunya ketahanan dari lingkungan keluarga, kemudian yang kedua adalah komunitas pertemanan remaja, dan yang ketiga adalah ketahanan di lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, ketiga benteng pilar inilah yang dimasukkan ke dalam program, ada program yang namanya Ananda Bersinar, aksi anti narkotika dimulai dari anak.
5: Iya. Kayaknya kita terputus lagi nih, Bu, Ibu Dharma.
6: Iya, Pak.
5: Oke. Sempat terputus dari penjelasannya, Ibu. Boleh diulang sedikit, Bu?
6: Baik. Mungkin Pak fotonya saya ini saja ya, saya
5: ya, boleh.
6: Boleh. Tampilkan gambarnya saja. Oke, baik. Oke. Nah, dalam penanganan ya terkait bahaya narkoba tadi di BNN sendiri ada tiga benteng yang utama yang digaungkan oleh Bapak Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, Bapak Kepala BNN RI, yaitu bagaimana menciptakan ketahanan di lingkungan keluarga, kemudian ketahanan di lingkungan pendidikan, dan ketahanan di lingkungan komunitas pertemanan mereka. Nah, ketiga benteng ini dimasukkan ke dalam program Ananda Bersinar. Jadi saat ini BNN ada program namanya Ananda Bersinar, aksi anti narkotika dimulai dari anak. Ya Pak.
5: Dimulai dari anak.
6: Betul.
5: Itu dimulainya dari usia berapa Ibu? Anak yang digolongkan di sini?
6: Sejak dini Pak. Bahkan sejak di usia dini. PAUD pun, iya.
5: Oh, di usia PAUD pun sudah boleh di ini kan ya?
6: Betul Pak. Bahkan ya inilah yang mungkin dimasukkan ada yang namanya program IKAN ya, integrasi kurikulum anti narkoba, dan itu disusun dimulai dari usia anak PAUD Pak.
5: Oh, dari PAUD ya?
6: Iya.
5: Nah, mungkin bisa direview sekilas apa sih itu ketahanan diri remaja anti narkoba? Dan dimensi ketahanan diri remaja anti narkoba dari sesi sebelumnya, Bu.
6: Baik, ya ini sesi yang kedua ya Pak yang membahas terkait ketahanan diri remaja anti narkoba. Ketahanan diri remaja anti narkoba itu adalah bagaimana kemampuan remaja untuk menolak ya, kemudian melindungi diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, di sini ada tiga dimensi dalam ketahanan diri remaja anti narkoba. Yang pertama adalah self regulation atau regulasi diri. Nah, dalam regulasi diri ini bagaimana remaja mampu mengendalikan pikiran, emosi, dan perilakunya sehingga mampu bertindak secara bijaksana ketika dia menghadapi tekanan atau godaan atau masalah. Nah, di sini mereka diberikan bekal ya terkait bagaimana mengenali, mengelola dan mengenali emosinya, mengatasi stres, bagaimana mengatasi stres, kemudian bagaimana membuat keputusan. Karena ini penting bahwa remaja itu dalam setiap tindakan yang mereka lakukan, mereka penting untuk memikirkan konsekuensi apa yang akan mereka raih. Ya, jadi mereka bisa minimalisir hal-hal yang konsekuensi yang negatif, ya, dan mereka bisa menghindari hal-hal yang negatif. Kemudian mereka mampu bagaimana disiplin dan bertanggung jawab terhadap dirinya. Nah, kemampuan-kemampuan ini yang diberikan dalam self-regulation, ya. Nah, kemudian yang kedua itu terkait asertif atau kemampuan untuk berperilaku asertif atau mampu mengatakan apa yang diinginkan kepada orang lain atau apa yang tidak diinginkan kepada orang lain. Ini di sini yang dimaksud adalah bagaimana menolak penawaran narkoba. Nah, kemudian yang ketiga adalah reaching out. Nah, reaching out ini adalah bagaimana kemampuan mereka mencari bantuan atau melakukan ya membangun hubungan yang positif serta memanfaatkan kesempatan dalam meraih masa depannya.
5: Ya Pak. Jadi ketahanan diri remaja itu ya.
6: Iya Pak. Nah, kemudian ketahanan diri remaja ini adalah salah satu program dari BNN. Itu ada namanya program remaja teman sebaya. Itu sasarannya adalah siswa SMP dan SMA. Kenapa ini penting Pak? Karena dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja itu tidak hanya sekedar menyampaikan bahayanya, Pada dasarnya sebenarnya kalau bahayanya mereka paham bahaya narkoba, Pak. Mudah mereka dapatkan dimanapun di sosial media dan sebagainya. Tapi yang harus mereka diberikan kemampuan atau keterampilan adalah bagaimana menolak ketika mereka dihadapkan pada penawaran narkoba. Ya. Biasanya mereka tahu bahayanya, tapi kalau ditawari tidak mudah menolak, Pak. Apalagi mereka punya pribadi yang tidak enakan, kemudian apalagi kalau ditawari oleh teman dekatnya atau bestinya,
5: karena
6: banyak kejadian narkoba itu berawal dari coba-coba ditawari oleh teman terdekat, Pak.
5: Nah, itu tadi salah satu contohnya ya, adalah beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba ini pada remaja. Diantaranya rasa ingin mencoba, ya mungkin karena memang bawaan pelariannya ke situ karena stres atau mungkin tekanan dari teman sebaya tadi sendiri, itu bisa menjadi faktor utamanya, Bu, ya, karena pergaulan dan sebagainya. Nah, ada nggak ini faktor atau diantara tiga ini memang sudah faktor utama atau ini yang paling kebanyakan ini ditemukan dari hasil pemantauan atau mungkin monitoring dari BNNP?
6: Betul, Pak. Faktor penyalahgunaan narkoba itu memang yang besar itu biasanya yang karena faktor coba-coba.
5: Coba-coba.
6: Kemudian yang kedua adalah faktor stres, ya. Dan yang ketiga adalah faktor tekanan sebaya. Nah, disinilah kita harus melatih mereka bagaimana ketika hal ini mereka alami, mereka bisa menolak narkoba. Misalnya ketika mereka dihadapkan pada rasa penasaran, nah, itu harus selalu diingatkan bahwa rasa penasaran itu memang ada di diri mereka dan mereka harus lawan itu. Kenapa? Karena sekali mencoba narkoba pasti akan terjerumus ke depannya. Karena memang sifat jahat narkoba itu bersifat adiksi, membuat mereka menjadi kecanduan. Nah, yang kedua, pengaruh stres. Biasanya kenapa mereka lari pada penyalahgunaan narkoba? Karena bisa jadi karena stres, bisa stres di lingkungan keluarga atau stres karena di sekolah banyak tugas dan sebagainya. Nah, setiap mereka itu harusnya dibekali bahwa setiap orang itu bisa saja mengalami stres. Namun ketika stres itu apa yang harus kita lakukan? Dan masing-masing person itu beda bagaimana cara mengatasi stresnya. Stres mungkin bisa dengan berolahraga, kemudian yang paling utama ya pastinya adalah iman dan takwa.
5: Oke, baik. Kemudian mungkin ke langkah-langkah nih. Tentunya kita juga pengen tahu agar masyarakat juga tahu di luar sana, para orang tua atau mungkin adik-adik, anak-anak kita ini, terkait bagaimana mengatasi yang paling terdekat dulu deh, tekanan dari teman sebaya nih.
6: Iya, nah, betul, Pak. Nah, ini terkait tekanan sebaya ya. Biasanya anak-anak kan remaja ini menyalahgunakan narkoba itu dimulai dari tawaran teman. Nah, kami dari BNN ada mengadopsi ya dari UNODC. Ini diambil dari modul ketahanan keluarga anti narkoba. Itu ada 7 langkah yang bisa dilakukan oleh remaja saat mengalami tekanan sebaya ya. Yang pertama adalah ketika mereka diajak, kuncinya adalah mereka harus bertanya dulu. Bertanya, misalnya, ayo ke sana, kan biasa seperti itu, usia-usia remaja mengajak temannya, ayo ke sana. Terus mereka harus tanyakan, untuk apa? Jangan langsung, ayo deh, kan biasanya seperti itu. Ayo deh kita ke sana, mereka harus tanyakan dulu untuk apa. Nah, itu langkah pertama. Kemudian mereka harus katakan lagi apa yang mungkin terjadi ketika mereka mengikuti ajakan tersebut. Nah, misalnya, contohnya ya Pak, bisa misalnya mereka menjawab begini, jangan mikir khawatir, ikuti mereka saja, ayo kita bersenang-senang, kan begitu biasanya remaja. Nah, kemudian mereka harus bisa mengatakan bahwa kalau kita ikut bersenang-senang ya, ya apa yang akan kita lakukan di sana untuk bersenang-senang itu, mereka harus dapat dulu jawabannya ya. Terus mungkin temannya yang penekan ini akan bertanya lagi, jangan mi bilang-bilang ya ada rokoknya kakakku, nanti dicoba. Ini contoh kasus Pak ya, biasanya kan dimulai dari penawaran rokok. Nah, penolak atau orang yang diajak ini harusnya menyampaikan apa yang mungkin terjadi. Wih, kalau misalnya merokok kita, nah hukum kita nanti guru. Nah itu, jadi langkah pertama adalah bertanya, yang kedua katakan yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi tadi itu, kalau misalnya merokok maka akan dihukum sama bu guru. Nah mungkin pelaku yang penekan ini, temannya mengajak, akan tetap terus mengajak. Mereka akan mengatakan mungkin, tenang mi saja, tidak akan ketahuan ki. Begitu biasa contoh kasusnya. Nah, yang diajak ini harus tetap konsisten dan tenang ya, sarankan hal yang lain. Jadi langkah ketiga adalah sarankan hal yang lain. Misalnya, tidak mau kak deh, kantin ki saja, jajan sama teman-teman, biar bisa ki kenalan sama teman baru. Itu contohnya ya. Nah, pelaku yang penekan ini, yang mengajak, temannya itu pasti tetap akan mengajak sampai mengatakan, eh jangan mi deh, enggak asik itu, membosankan. Misalnya, ayo mi kita kesana, ikut mi. Misalnya ya. Nah, yang diajak ini harus tetap tenang ya. Jadi langkah yang keempat itu harus tetap tenang dan santai. Mengatakan misalnya, ayo tidak mau kak deh. Nah, pelaku penekan pasti akan biasa mengatakan, eh enggak asik mu deh, ayo mi ikut. Yeah. Biasanya kan seperti itu. Nah, langkah kelima bisa dengan menyebut nama teman. Ya, langkah kelima bisa dengan menyebut nama teman. Misalnya, eh Adi, tidak mau kak ikut. Ya. Nah, pelaku penekan biasanya tetap akan menawarkan lagi, ya. Coba mi sedikit jina, ayo mi jemu ku takut, tidak ada yang tahu ini. Nah, untuk membuyarkan konsentrasi dari yang mengajak ini. Seharusnya adalah, Adi tidak mau kak, meski sedikit tidak mau kak cobai. Ya, nah kalau masih terus dipaksa maka sebaiknya adalah tinggalkan teman yang mengajak. Jadi ada 7 langkah. Yang pertama adalah bertanya, yang kedua adalah katakan hal apa yang mungkin terjadi kalau mengikuti ajakannya, kemudian sarankan hal lain yang akan dilakukan, kemudian ya tetap harus tenang dan santai, kemudian kalau masih diajak terus sebut nama temannya, ya sebut nama temannya, kemudian dengar kak ya, sampaikan dengarkan aku ya, dengar kak. Kemudian kalau masih terus diajak tinggalkan. Nah itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh di usia-usia mungkin SMP awal ya, 6 itu mereka sudah mulai diajak untuk penyalahgunaan rokok biasanya. Karena rokok ini menjadi pintu masuk dari penyalahgunaan narkotika biasanya. Dan saat ini yang lagi marak ya, bagaimana pelarangan penggunaan rokok elektrik. Ya, rokok elektrik ini kenapa berbahaya? Karena menjadi pintu masuk dari penyalahgunaan narkotika cair, dan itu bisa disamarkan, dan kita selain melalui lab
5: Iya. Ya, Ibu Dharma.
6: Oke, Pak.
5: Ya, keputus lagi nih penjelasannya Ibu tadi.
6: Sampai di mana putusnya, Pak?
5: Bisa diulang sedikit ya. Baik, ini kayaknya terputus-putus ya.
6: Diulang baik. Terkait 7.
5: Iya, ya. Di beberapa poin terakhir aja tadi.
6: Jaringannya kurang
5: lebih, iya.
6: Pak. Di poin, ya saya ulang ya, Pak.
5: Iya.
6: Yang pertama adalah bagaimana ketika diajak itu mereka harus bertanya dulu, ya. Bertanya untuk apa. Nah, kemudian katakan yang mungkin terjadi. Misalnya diajak ke suatu tempat, ya. Kemudian diajak mungkin merokok. Katakan ke temannya apa yang mungkin terjadi. Misalnya kalau kita merokok nanti akan dihukum oleh guru. Nah, kemudian sarankan hal yang lain, ya, sarankan hal yang lain bagi kepada teman yang mengajak. Kemudian kuncinya adalah tetap tenang dan santai. Kemudian kalau masih terus dipaksa, sebutkan nama teman, ya. Jadi misalnya, hey Adi, saya enggak mau, ya, dengar kak, ya, saya enggak mau. Terus kalau mau terus dipaksa, maka tinggalkan temannya. Itu langkah bagi remaja dalam mengatasi tekanan sebaya.
5: Jadi jangan takut ditinggalkan sama temannya, ya. Kalau memang betul, itu membawa Pak. Ini ya risikonya, ya milih itu, harus tinggalin teman ya. Harus berani ya. Baik. Nah, tidak terasa ini kita berbincang hampir 30 menit. Ada pesan yang ingin diberikan kepada orang tua ataupun para remaja di luar sana, Ibu? Benar-benar Ibu Dharma, terkait bagaimana menjadi remaja yang mungkin punya sifat ketahanan diri, ya, anti narkoba tadi yang Ibu carangkan sejak dini nih. Silakan Ibu.
6: Ya, pesan kepada seluruh remaja bahwa pertama, kalian harus tingkatkan ketahanan dirinya, kemampuan untuk menolak, dan kemampuan ini bisa dilatih, ya. Kemampuan ini bisa dilatih. Sadarilah bahwa penyalahgunaan narkoba itu akan membawa ke dalam hal yang negatif. Yang pertama adalah merusak kesehatan, merusak mental.

0: yang memungkinkan kita untuk ditawari narkoba. Kemudian apapun itu, katakan tidak pada narkoba dan jangan pernah untuk mencoba. Nah, pesan untuk orang tua bahwa kita perlu melakukan pencegahan sejak dini kepada anak-anak kita dalam penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Karena di sekitaran, di lingkungan mereka itu sangat rawan. Dan yang penting untuk disampaikan kepada anak-anak kita bahwa jangan mau menerima makanan atau minuman yang tidak dikenal dari orang lain. Kemudian jangan juga mau menerima paket atau menjadi kurir, ya. Biasanya itu mereka akan memanfaatkan remaja untuk menjadi kurir narkoba. Jadi kalau ditawari untuk membawa barang kemudian diiming-imingi dengan uang, itu perlu waspada. Jangan mau mengantar apabila tidak mengetahui apa isinya. Kemudian pesan kami juga bahwa anak-anak remaja perlu diedukasi tentang penggunaan obat, ya. Jangan minum obat dari teman, jangan mau menerima obat dari teman. Kalau misalnya sakit, minumlah obat dari dokter dan orang tua.
1: Baik, terima kasih Ibu Dharma di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi nih pembahasannya dengan hal yang sama atau mungkin topik menarik lainnya seputar anti narkoba ini, ya. Dan pendengar, baik, dimanapun Anda berada bisa nonton kembali pembahasan lanjutan malam hari ini. Itu di kanal YouTube Pro Satori Makassar, khususnya di program Sanksi Ketahanan Diri Remaja Anti Narkoba, ya, di ruang dengar Anda bersama Ibu Dharmawati yang merupakan penyuluh narkoba ahli muda BNNP Sulawesi Selatan. Saya Arfan Yusri berserta rekan Syahrul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
3: Diam!
4: Ayah!
3: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
5: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Makassar sore ini.
7: Info Publik Pro 1.
8: Info Publik Pro 1. 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami hadirkan info publik di ruang dengar Anda, di mana telah memanggil Saharudin bin Bangga, tempat dan tanggal lahir Kalong Tala, 7 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, RT 002 RW 005, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada hari dan tanggal Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sungguh Minasa Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nisa binti Rate sebagai penggugat melawan Saharudin bin Mangga sebagai tergugat. Dan selanjutnya, telah memanggil Amiruddin alias Rate binti Sigolo, tempat dan tanggal lahir Kalaurang, 25 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman didahulu beralamat di Dusun Kampung Beru, RT 001 RW 002, Desa Mangempang, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada hari dan tanggal Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Irmawati alias Ima binti Romo sebagai penggugat melawan Amiruddin alias Rate binti Sigolo sebagai tergugat. Dan berikutnya, telah memanggil Ayub HS bin Hanatsir, tempat dan tanggal lahir Barua, 26 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Dusun Lemoa, Desa Bontolempanggang, Kecamatan Bontolempanggang, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada hari dan tanggal Kamis 27 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 pengadilan agama Sungguh Minasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ramadhani binti Muhammad Ridwan sebagai penggugat melawan Ayub HS bin Hanatsir sebagai tergugat. Dan terakhir, telah memanggil Arai Andriansa bin Saipudin, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 6 Juni 1984, beragama Islam, pekerjaan mekanik, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Patiro RT 002 RW 002, Kelurahan Boronglowe, Kecamatan Bontomaranu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar dapat menghadap di muka sidang pengadilan agama Sungguh Minasa pada hari dan tanggal Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Sungguh Minasa, Jalan Raya Sungguh Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Musliati binti Muh Ramli Daeng Lewa sebagai penggugat melawan Arai Andriansa bin Saipudin sebagai tergugat. Dan pendengar, itulah informasi publik yang kami sampaikan. Buat Anda, apabila mengetahui keberadaan yang dimaksud, mohon kiranya dapat segera menyampaikan informasi tersebut kepada pihak yang bersangkutan ataupun melalui nomor kontak yang telah disampaikan. Terima kasih atas bantuannya dan kepedulian Anda. Tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
5: Pendengar Persatu RRI Makassar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda berita dan informasi yang kami relay langsung dari RRI Pro 3. Untuk itu, saya juga sekalian pamit undur diri bersama rekan Arvan Yusri dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami, rekan Saiful Malik. Untuk itu, tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadikan hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha di debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian keuangan negara. Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
8: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
10: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
11: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
8: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
14: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1, 2, 3, 4, 5, pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan
1: kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
24: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
24: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sultan.
1: Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani.

0: bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, senang sekali malam hari ini saya Idam menemani Anda di Makassar Malam di 94,4 dan di AM 1359 kHz, dan juga Anda bisa mendengarkan, menyaksikan melalui aplikasi RRI Digital dan juga di media sosial kami. Seperti biasa, Rabu malam kami hadirkan program Hindu Dharma, dan kali ini pendengar Hindu Dharma berjudul 10 Tujuan Hidup Manusia Hindu bersama Ketut Mudra. Selamat mengikuti.

Om Abhinamastu, Namo Siddham, Om Siddharastu, Tadastu Swaha. Mendengar program 1 RRI Makassar di mana saja berada.

Dalam kesempatan ini kita ketemu kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat meningkatkan keyakinan atau serada kita terhadap agama yang kita anut, khususnya yang memeluk agama Hindu. Saya Iketut Mundro melalui Corong RRI Makassar yang kali ini akan menyampaikan sedikit tentang ajaran-ajaran Dharma, ajaran-ajaran agama kita. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik sehingga nantinya bisa dijadikan pedoman di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Namun sebelumnya, terimalah salam penganjali, Om Swastiastu. Semoga selalu dalam keadaan baik atas karunia Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedharma, pendengar RRI, tentu kita selaku umat beragama di dalam melakukan aktivitas atau dalam melakukan kerja, apapun profesi kita, menginginkan sesuatu hasil atau pahala, pahala yang baik tentunya. Karena itu di dalam ajaran agama Hindu selalu memberikan tuntunan kepada kita agar kita tidak lepas dari tuntunan atau ajaran-ajaran agama Hindu. Di dalam atau keinginan untuk mendapatkan pahala yang baik, tentu kita menciptakan karma yang baik atau perbuatan yang baik. Tentu kita harus berpikir yang baik, kemudian berkata dan berbuat yang baik dan benar. Jadi di dalam konsep kita mungkin tidak asing bagi kita ketiga ini, berpikir yang baik dan benar, berkata yang baik dan benar, kemudian berbuat yang baik dan benar. Ini dalam konsep agama kita disebut dengan Tri Kaya Parisuda. Tri berarti tiga, kaya berarti perbuatan, sedangkan parisuda yang harus disucikan. Kenapa demikian? Karena ketiga perbuatan inilah yang nantinya menjadikan hasil dari perbuatan kita mendapatkan pahala yang baik. Semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat itu awalnya dari pikiran. Karena itulah pikiran perlu dijaga kesuciannya. Sekali lagi, pikiran merupakan cikal bakal dari tindakan kita nantinya. Apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kata-kata atau wacana, dan apa yang kita wacanakan atau katakan akan menjadi perbuatan. Selanjutnya nanti akan menjadikan diri kita kebiasaan atau adat istiadat. Dari adat istiadat inilah akan menjadi karakter kita yang selanjutnya menentukan daripada nasib kehidupan kita. Karena itu umat Sedharma yang berbahagia, pikiran ini banyak maunya atau banyak keinginannya. Karena itu betul-betul dikendalikan agar kita di dalam hidup ini mendapatkan pahala yang baik tentunya. Semua manusia yang lahir ke bumi ini tentu menginginkan atau mendapatkan pahala yang baik. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu, Mat Sedharma, pahala yang baik ini
didapat apabila kita melaksanakan karma yang baik atau perbuatan yang baik. Ini berarti bahwa kita hendaknya selalu melaksanakan ajaran Dharma, karena Dharma yang akan menuntun kita, karena Dharma yang akan mengikuti kita ketika kita sudah meninggalkan alam ini. Jika kita ingin menjalankan ajaran Dharma, jadi ada sebuah keinginan dalam diri kita selaku umat Hindu melaksanakan ajaran Dharma, karena Dharma itu kita jadikan pedoman atau dasar sebagai penuntun kehidupan kita, maka paling awal kita harus memahami dan melaksanakan apa sih tujuan hidup kita ke dunia ini. Itu yang pertama harus dipahami. Untuk apa kita lahir, kemudian apa yang kita lakukan, terakhir nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kemana tujuan kita. Nah, di dalam agama kita ada tujuan terakhir yang namanya moksa. Jadi tujuan Dharma atau tujuan agama Hindu adalah moksartam jagadita. Jadi kesejahteraan lahir dan kebahagiaan rohani. Moksa, karena dia tujuan terakhir, berarti akan menyatunya Atman ke alam Brahman. Jadi sebelum menyatu ke alam Atman kita ke alam Brahman, maka ada namanya tujuan antara. Tujuan antara ini yang disebut dengan swarga. Karena itu kalau kita inginkan mendapatkan suatu swarga atau surga, maka karma-karma kita harus dilakukan secara berulang-ulang. Perbaikan-perbaikan, kualitas-kualitas karma kita harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan baik, katakanlah hari ini, esok berbuat jahat, esoknya lagi berbuat jahat. Karena yang namanya Dharma adalah kebenaran. Namanya Dharma adalah kebajikan, namanya Dharma adalah kebaikan. Dharmanya agama sebagai pedoman, namanya Dharma juga sebagai hukum yang wajib kita lakukan selaku umat Hindu. Kapan orang melanggar Dharma, maka kehidupannya akan tidak tenang. Umat sedharma yang berbahagia, Dharma juga berarti kewajiban. Kalau kita seorang suami, maka tentu ada kewajiban-kewajiban atau tugas yang harus dilakukan sebagai seorang suami. Nah, di dalam kita Bhagavad Gita ada profesi yang disebutkan, yang dinamakan warna itu. Jadi ada empat. Ada warna Brahmana, warna Kesatria, warna Wesya, dan warna Sudra. Jadi masing-masing ini punya kewajiban-kewajiban. Seorang Brahmana memiliki kewajiban belajar dan mengajar, menjadikan masyarakat memiliki moral yang baik, memiliki etika yang baik, memiliki pengetahuan yang luas. Demikian juga kewajiban seorang kesatria dalam menjaga ketertiban umum, menjaga keamanan. Kewajiban seorang wesya tentu akan mensejahterakan masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Sedangkan kewajiban sudra adalah membantu daripada warna-warna yang lainnya, yaitu Brahmana, Kasatria, dan Wesya. Nah, dalam kaitan ini tentu Dharma artinya kewajiban. Kalau ada kita melanggar kewajiban, katakanlah di kantor bahwa kita adalah seorang pemimpin,
kewajiban-kewajiban itu dilanggar, maka otomatis di dalam lingkungan kantor itu tidak akan nyaman, tidak akan tertib begitu. Oleh karena demikian ada istilahnya tupoksi tugas dan fungsi. Jadi si A sebagai pemimpin ini, maka tugasnya ini, sehingga menjadi tertib. Nah dalam konteks ini maka dharma berarti aturan, dharma berarti juga hukum, berarti juga norma. Demikian Bapak Ibu pendengar program Masatu RRI Makassar. Nah karena itu kita perlu pahami dharma itu untuk apa, agar kita mampu melaksanakan tujuan hidup kita gitu. Karena tujuan kita hidup dunia ini kan menurut kitab Sara sama saya memperbaiki kualitas hidup itu. Kita tidak akan lahir lagi kalau atman kita sudah menyatu dengan Brahman. Makanya ada konsep punarbawa, kelahiran berulang-ulang. Jadi tujuan kita lahir itu bukan untuk memenuhi kesenangan, tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas hidup nantinya supaya meningkat. Itu yang kita lakukan hari ini adalah merupakan hasil karma-karma wasana kita masa kehidupan yang lalu, gitu, yang dulu, yang belum kita nikmati, sehingga di dunia ini kita, di hidup ini kita baru nikmati. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, di dalam konsep Hindu ada namanya 10 tujuan hidup. Jadi ada 10 tujuan hidup bagi umat Hindu yang disebut dengan paramartha. Nah ini penting, penting untuk dilakukan, penting untuk dilaksanakan agar mendapatkan pahala yang bagus. Apa sih tujuan kita ke dunia ini? Tentu orang menginginkan pahala yang baik, kan begitu. Tidak ada orang menginginkan hidupnya ingin menderita, tidak ada. Karena itu mereka semua, semua hidup manusia itu menginginkan pahala yang baik tentunya. Nah kalau kita ingin menginginkan pahala yang baik, tentu harus diimbangi dengan karma yang baik. Makanya ada 10, di dalam Hindu ada 10 tujuan hidup yang disebut dengan paramartha. Nah, pahala melaksanakan ke 10 tujuan hidup ini adalah sebagai solusi melepaskan diri kita dari penderitaan gitu. Jadi ada 10 aktivitas yang harus dilakukan sebagai umat beragama. Tujuannya apa? Supaya kita terhindar dari penderitaan, terhindar dari neraka gitu. Ini penting. Nah karena itu perlu pemahaman tentang 10 tujuan hidup kita lahir ke dunia. Yang pertama adalah tapa. Tapa maksudnya meninggalkan keduniawian. Jadi tapa ini berarti pengendalian diri. Pengendalian diri. Boleh dibilang hidup sederhana gitu. Jadi tidak terlalu terikat dengan keduniawian. Saya katakan demikian karena kita di dunia, lahir ke dunia ini tentu kan ada keterikatan terhadap keduniawian, apa yang kita miliki. Kita ingin punya rumah, kita ingin punya kendaraan, kita ingin punya sawah, kebun, kita ingin menduduki suatu jabatan, dan lain sebagainya. Nah karena itu, jangan kita terlalu terikat dengan itu semua gitu. Karena itu nantinya kita akan tinggalkan di dunia ini. Jadi kalau kita terikat dengan itu, maka kehidupan kita tidak akan tenang gitu. Disama dengan di bawah kita dikatakan jangan terikat pada hasil gitu. Jadi kalau orang bekerja terlalu terikat dengan hasil, maka mereka tidak akan melakukan sesuatu gitu. Karena ujung-ujungnya dia mau terikat-terikat saja gitu. Dan itulah konsep Hindu. Ayo kita kendalikan diri kita. Ayo kita ikhlaskan sesuatu. Sehingga nantinya apa? Kehidupan kita itu akan nyaman gitu. Jadi itu pertama. Tapa. Pengendalian diri itu penting.
Kemudian yang kedua adalah brata. Brata artinya adalah pengendalian diri. Maka ada istilah upawasa. Jadi setiap hari raya Nyepi dan Shivaratri itu umat Hindu secara keseluruhan itu diingatkan untuk melaksanakan brata. Brata salah satu maknanya adalah tidak makan dan minum pada waktu hari raya tertentu, katakanlah hari Nyepi. Jadi hari Nyepi kita kan diwajibkan untuk melaksanakan brata. Yang salah satunya adalah puasa atau upawasa. Dari upawasa ini dikembangkanlah menjadi catur brata, empat pebrataan pada hari raya Nyepi. Tujuannya apa? Kita ingin melepaskan terlalu keterikatan kita ke duniawian gitu. Kita diajarkan melalui brata penyepian ini. Contohnya adalah brata itu adalah amati geni. Jadi amati geni artinya tidak boleh menyalakan api. Karena tidak boleh menyalakan api, tentu kita tidak bisa memasak. Karena kita tidak bisa memasak, tentu kita tidak akan makan dan minum. Nah, karena itu hari-hari Nyepi, brata amati geni itu diwajibkan umat Hindu untuk puasa, tidak makan dan tidak minum. Kemudian amati karya, tidak bekerja. Artinya apa? Melakukan aktivitas kerja dalam sehari itu jangan dilakukan. Kerja apapun itu pada hari itu, tujuannya apa? Kita untuk meningkatkan kesucian kita. Kemudian yang ketiga ada namanya amati lelungan, bepergian. Jadi tidak boleh keluar rumah sehingga kita ada di dalam rumah sendiri gitu. Dan terakhir adalah mati lelanguan. Tidak boleh menghibur yang mendengarkan, mengeluarkan suara-suara yang betul-betul mengganggu. Karena itu pada hari raya Nyepi apa yang dilakukan? Maka amati geni, tidak memasak, tentu listrik atau lampu-lampu di dalam rumah itu dipadamkan sehari dalam 24 jam. Ini brata yang luar biasa jika kita lakukan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan daripada kualitas diri kita, spiritual kita, sehingga nantinya mendapatkan pahala yang baik. Nah, yang ketiga adalah samadhi. Samadhi artinya memusatkan pikiran kepada Tuhan. Nah, pada waktu melaksanakan brata ini, maka diwajibkan umat Hindu melaksanakan samadhi, pemusatan pikiran, perenungan, kontemplasi diri, apa yang telah dilakukan tahun sebelumnya, yang baik kita tingkatkan, yang jelek kita ditinggalkan gitu. Jadi perenungan, pemujaan terhadap Tuhan. Boleh kita melakukan dengan nyanyian kirtanam, tetapi nilai-nilai ketuhanan, bukan melakukan nyanyian seperti dangdut, rock, dan mengeluarkan suara-suara yang keras, itu sangat dilarang. Tapi kalau memuja Tuhan dengan samadhi, katakan dengan japam, Om Namah Siwaya, yang disertai dengan pesaksi penyalaan dupa di tempat, di ruangan rumah, itu rumah yang memang disiapkan untuk melakukan samadhi, pemusatan pikiran, atau dalam konsep Hindu Bali ada pelinggih-pelinggih itu. Jadi kita bisa lakukan pagi, siang, dan sore hari. Bisa juga dilakukan dengan cara membaca kitab-kitab suci pada waktu melaksanakan brata, penyepian itu. Jadi itu samadhi artinya memusatkan pikiran kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah santa, artinya tidak pernah berbohong. Semua orang tidak ingin dibohongi. Semua orang yang normal di dunia ini tidak ingin dibohongi. Kenapa demikian? Karena kitab Sarah Sama Saya jelas mengatakan, apan ikang dari uang utama juga, manusia itu sungguh utama. Karena itu kebohongan
itu untuk tidak dilakukan. Karena kebohongan itu salah satu jalan menuju penderitaan. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bahwa berbohong itu tidak baik, mencuri itu tidak baik. Tapi karena namanya manusia tentu tidak luput dari kesalahan. Akhirnya kita berbohong lah. Bahwa kita tahu bahwa berbohong itu tidak bagus. Pertanyaannya kenapa kita berbohong? Nah, tentu ada hal-hal yang mungkin yang perlu dipertimbangkan. Contohnya saja di masyarakat, Bapak Ibu, Mas Dharma yang berbahagia, pendengar RRI. Kita tahu bahwa merokok itu tidak bagus. Merusak janin lah, jantung lah, hipertensi lah, lain sebagainya. Yang disampaikan sama pemerintah. Begitu bahayanya kalau kita merokok. Jadi kita tahu itu. Tetapi kenapa kita merokok? Ini kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab kembali kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu kebahagiaan, tidak penderitaan, maka solusinya itu melakukan perbuatan baik. Salah satunya adalah berbohong. Berbohong ini keluar dari kata-kata, dari mulut. Dan hati-hati dengan wacana kita, hati-hati dengan kata-kata kita. Di dalam kitab Niti Sastra jelas dikatakan, wasistha nimittanta menemu laksmi, dengan wacana, dengan kata-kata kita akan mendapatkan kebahagiaan. Wasistha nimittanta menemu dukkha, dengan kata-kata kita akan mendapatkan penderitaan gitu. Kalau kita salah dengan berbicara dengan teman lain tersinggung, kemudian terjadi pertengkaran, apa yang terjadi? Tentu penderitaan. Wasistha nimittanta menemu mitra, dengan kata-kata kita bisa mendapatkan teman, mendapatkan sahabat. Luar biasa kalau kita punya teman. Kita punya teman 1000 itu sedikit. Kita punya satu musuh itu luar biasa banyaknya. Karena itu kata-kata itu perlu dijaga. Agar apa? Agar mendapatkan teman. Kemudian wasistha nimittanta pati kepangguh. Dengan kata-kata kita, ajal kita akan bisa meninggal. Nah begini luar biasanya dalam kitab Niti Sastra mengajarkan kepada kita untuk tidak melakukan perbuangan-perbuangan. Berbohong melalui wacana-wacana. Apalagi ketika kita menghadapi pesta demokrasi. Sering terjadi kebohongan-kebohongan muncul itu di media massa, dan masyarakat. Nah perlu kita saring. Untuk menyaring itu tentu mana jika pikiran kita harus tenang, harus nyaman. Pilih dan pilih mana yang baik, yang bisa membangun kebahagiaan dan kebersamaan kita di dalam hidup bermasyarakat. Artinya, ayo kita santa, artinya tidak berbohong. Boleh berbohong tetapi dalam keadaan tertentu. Contoh kita berbohong kepada pencuri dibolehkan. Ya, itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya yang kelima, Bapak Ibu, dari 10 tujuan hidup kita lahir ke dunia adalah samanta. Keinginan untuk berbuat kebajikan. Jadi kita lahir ke dunia sebenarnya yang namanya manusia itu adalah berbuat kebaikan. Kalau ada manusia lahir ke dunia kemudian berbuat jahat, maka sesungguhnya dia mengingkari fitrahnya sebagai manusia. Di antara makhluk hidup maka manusia yang paling lengkap. Dia punya panca budi indriya untuk mengetahui. Dia punya panca karma indriya untuk aktualisasi. Jadi samping itu dia punya tripermana, sabdo bayu idep, luar biasa. Jadi kalau dia ingkar kemudian dia tidak berbuat kebajikan, ya tinggal kita nunggu hasilnya, dia akan nikmati. Dia tidak akan mendapatkan pahala yang bagus gitu. Selanjutnya adalah yang keenam adalah karuna, berarti cinta dan sayang terhadap sesama manusia. Ayo dengan konsep ahimsa, jangan kita saling menyakiti. Ya, saling menghargai, saling toleransi. Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Ayo kita moderat terhadap ajaran agama Hindu tanpa menjelekkan keyakinan orang lain.
Ajari dulu, pelajari dulu ajaran agama kita. Betul-betul pahami. Sehingga betul-betul kita menjadi Hindu yang berkualitas. Yang moderat gitu. Tidak ada gunanya kalau kita menjelekkan ajaran agama lain. Nah, karena itulah akan mendatangkan suatu hal yang tidak baik pula. Tuh, jadi cinta kasih. Sayang terhadap sesama manusia. Jadi ahimsa dalam ajaran Hindu yang betul-betul sangat ditekankan, jangan menyakiti. Jangan membunuh. Tetapi di dalam Hindu juga dibolehkan membunuh. Yang pertama kita membunuh ada namanya karmapada. Ada suatu makhluk yang mengganggu kita, ya itu bisa dibunuh. Contohnya nyamuk, ular yang mau menggigit kita, itu bisa dibunuh. Jadi kita bisa membunuh ayam untuk keperluan yadnya. Untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita boleh dibolehkan membunuh apabila untuk kelangsungan hidup kita. Makanya sering kita di dalam biarnya itu potong ayam, kemudian dimasak, ya kita makan. Itu untuk kelangsungan kita, hidup kita. Samping kita untuk juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas binatang yang kita bunuh itu gitu. Nah, Bapak Ibu Mat Sedharma yang berbahagia, tentu yang penekanan kita adalah ahimsa yang menyakiti makhluk lain. Kalau menyakiti makhluk lain hanya untuk kesenangan, itu luar biasa dosanya. Karena itu, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Di dalam kitab Slokantara dikatakan, jangan mengatakan sesuatu kepada orang lain apa yang kamu tidak sukai. Atau apa yang kamu tidak sukai, jangan kamu katakan kepada orang lain gitu. Kalau kita tidak suka membenci, ya jangan membenci. Kalau kita tidak suka dihina, ya jangan menghina. Karena semua manusia menginginkan penuh dengan cinta kasih yang karuna itu tadi. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah karuni, berarti cinta kepada makhluk. Itu semua makhluk, bukan manusia saja. Maka Bapak Ibu ketika melaksanakan persembahyangan Trisandya, jelas dikatakan pada bait kelima, Om Kesamo Swamam, Mahadewa Sarwo Prani Tangkara. Jadi segala makhluk itu kita cintai. Kenapa? Karena kita hidup dari situ gitu. Maka ada istilahnya konsep pelemahan. Lingkungan hidup kita, salah satu daripada lapisan badan kita adalah ada namanya anamaya kosa. Itu sari-sari makanan yang membentuk badan kita. Karena itu dia sangat dianjurkan untuk jangan menyakiti kepada semua makhluk. Makanya di Hindu ada istilahnya menyomio dengan konsep caru. Jadi buta hita, membahagiakan mereka agar dia tidak mengganggu kita. Selanjutnya yang kedelapan adalah upeksa, berarti mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ojo gerasa gerusu gitu, pilih dan pilah. Katakanlah menggunakan media sosial dengan HP. Jadi kalau kita terima SMS, baca baik-baik, cerna baik-baik. Kalau sudah dianggap bagus, baru di-share. Demikian juga kalau kita menulis SMS di WA, pelan-pelan baca. Saya pernah kejadian menulis itu karena terburu-buru. Saya menulis Om Swastiastu, ternyata setelah saya share, lihat Om Asu. Nah, ini kan kalau orang membaca yang menerima itu tentu tersinggung gitu. Nah, karena ini perlu kiranya upekso. Ayo kita pilih dan pilih mana yang baik. Makanan juga begitu, kita pilih dan pilih yang baik. Makanan sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan gitu. Karena tidak semua makanan itu cocok dengan tubuh kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang kesembilan, mudita, berarti berbahagia karena mengikuti petunjuk
dalam melaksanakan kewajiban. Nah, ini harus taat aturan kita. Jadi ada petunjuk-petunjuk yang mesti kita lakukan dalam menjalani kehidupan kita. Karena seorang pegawai, seorang guru, seorang pegawai pemerintahan dan sebagainya punya aturan-aturan dan cara kewajiban-kewajiban tersendiri. Nah, ini yang disebut dengan mudita. Berbahagia karena mengikuti petunjuk dalam melaksanakan kewajiban. Kapan kewajiban itu dilanggar, kapan kewajiban itu tidak dilakukan dengan baik, maka yakinlah kita akan tidak merasa tenang. Nah, terakhir Bapak Ibu Mat Sedharma yang berbahagia, ada namanya maitri, artinya selalu berkata sopan dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Nah, ini ayo kita katakan yang lembut-lembut. Yang benar, katakan yang benar. Yang salah, katakan yang salah. Nah, inilah Bapak Ibu 10 tujuan hidup yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala. Nih, hal ini yang dituangkan di dalam kitab Slokantara 72. Jadi 10 tujuan hidup yang wajib dilakukan untuk mendapatkan pahala. Ke-10 itu tapa, brata, samadhi, santa, samanta, karuna, karuni, upekso, mudikto, maitri. Nah, inilah Bapak Ibu Mat Sedharma yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam mimbar agama Hindu melalui program 1 RI Makassar bisa dijadikan motivasi, bisa dijadikan penuntun, dan selalu lakukan kebajikan yang baik secara berulang-ulang sehingga nantinya kita mendapatkan pahala yang bisa membahagiakan hidup kita, keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat kita. Kalau kita baik, maka tentu akan dilindungi sama orang-orang baik pula. Akhir kata, apabila terdapat suatu kata yang mungkin tidak berkenan di pendengar RRI Program 1 Makassar, kami mohon maaf. Semoga kita, di antara kita, saling memaafkan. Demikian mimbar agama Hindu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan puja Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Semoga selalu dalam keadaan damai, damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Sukses semua.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: amin.
0: Seru. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Ya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya.
1: Ya.
0: Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya, waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget, saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89, jadi itu mendasari saya jadi, wah saya lihat nih, kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya, secara okay, swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya,
0: okay,
1: kalau nggak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avangardnya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga. Jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi semua Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami bagus. Menarik sih, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, ya gitu sih, baru banyak menimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat gak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti ya. Jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus ya, dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini bincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada ya. Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat?
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat salam malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Selamat
0: oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu? Karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Kalau seperti agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam pengen saya atau gimana, cari temannya nggak jadi.
0: Kenapa cari gimana temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Ya, makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas
4: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris, selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu
4: Farida. Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya, terima kasih.
4: Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya,
4: ini kalau Mas Kris ini.
0: Betul.
4: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu sebaiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita
4: semua selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi ya, boleh Mas kirim Yudi, salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Oh, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes Mul Mas usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau mau
0: bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Penamasari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Nah, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, paham sinyal ini. Halo, selamat ya, malam. Oh, eh, Pak Kris sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Bang Kris, ya, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Oh, kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini, Induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran. Sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh boleh, siap, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata, dan yang Niki Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke. Okay.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Okay. Wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang satu. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana kayaknya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang pernah katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihat itu bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu Pak itu sebenarnya. Jadi tahun 88.
0: Oke. Bang jadi. Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisnya Singsi atau Yuni Sara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara untuk mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia
0: bengong. Seneng bengong gitu, ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam perkataannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing. Pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita, ada yang jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya?
1: Ya, ide-ide kayak gitu
0: sebenarnya. Ya, oh, iya, iya, iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu
0: sih. Oh, baik. Gitu,

0: terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh, ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu bahkan
1: gitu. Oke.
0: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
1: Oh, siap.
0: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
1: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
0: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan gitu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetron yang laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti
1: gitu ya.
0: Biasanya begitu yang saya tahu.
1: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Christy yang ku nanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
0: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
1: Oh, di Jogja?
0: Yang ku nanti di Cibubur.
1: Oh, inget loh lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Mm-hmm. Analog, jadi itu kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Mm-hmm. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketak-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan nggak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan ya saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DTCam, lalu ke sekarang video clip atau digital ya gitu.
0: Oh, oke okay, siap.
1: Perkembangan ya.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Ya, begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaan. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi mm-hmm. gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif, okay. Efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, tang balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat mm-hmm. malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada malam, Kota Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau. Terima
0: okay.
2: kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Tadi aku nanyain beta katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan silakan, langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Bang Kris, tadi kan di awal aha. ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disutradarain juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis
0: iya.
3: itu, terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita.
0: Mm-hmm.
3: Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus.
0: Oke, okay. Siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Ibu, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Poppy Motori, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke.
4: Okay. Gitu aja.
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. Di NTT. Buat Tedinda di Jakarta. Terima kasih Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajaran.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard mm-hmm. karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita mm-hmm. akan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu lah.
0: Okay.
1: Itu berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih.
0: Jadi, lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip, itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik, tapi begitu kita adakan video klip, dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tanda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya, kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Yang merah kita mesti dapatkan di satu video.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh ya. Bang Kris, Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, okay. Ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lo akalin enggak, Dewi?" Aku bilang bisa. Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu loh." Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium pose up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: Dewi memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini, atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu beberapa, ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Atau tema sosial atau tema khusus, tema-tema politik jadi gaduh ya. Ya, sebetulnya saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini, dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga, para sutradara video di Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya.
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang iya, MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Nyur malam baik.
0: Nyur malam baik, gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado, siap-siap.
1: Oh, Manado, ya, mau pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud. Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten? Apa-apa jadi konten? Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video? Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Bali ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Mm-hmm. Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay,
0: selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan, memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih. Kalau kayak video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oh, oke, okay, oke.
1: Okay. Bedanya jahnya itu doang sih.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797712. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, BTAD, segala macam. Jadi buat Cin pada saat itu, kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi, dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya ada bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Kok oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Ko Aheng.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Ya
0: udah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797712791. Bang Kris kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih siap. Stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Hadi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur Jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Ya, salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya
0: 91 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke, 91. Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana dong?
3: Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Sehat kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan kita, saya beli itu, beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Jadi Gibran yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya, cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan banyak ya
1: kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk enggak bawa ini mouse ya, mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya." Kita ngoperate dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Ya. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Itu aja.
4: Akhirnya judul apa lagi itu, judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris. Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Mbak Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya, emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan, silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh okay. Gimana sih? Iya. Kalau sekarang nanti, itu iya, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya beli tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jeep nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bu. 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya itu.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan, silakan.
5: Silakan beli tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Oke, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Ke Batu Malang.
0: Nang Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
7: Iya, aku di Surabaya. Mbak Ita kayaknya senang gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas dong.
5: Pasti banget dia Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, benar Ruli go.
0: Ruli sob. Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Didi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal
5: ya? Sutradara ya, video klip ya, legendaris.
7: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, gak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Siap.
7: Langsung salam Mas Didi, Mbak Ita.
0: Silakan
5: Pak Faris.
7: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Pak Suranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Didi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya, biar dijawab Bang Kris. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Eh seriusan?
5: Oh, serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Wey, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Ya iya, iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh, Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oh, oke.
8: Awalnya situ.
5: Kalau yang sekarang tapi, siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau enggak salah ya?
8: Iya, Ani Carrera.
5: Ani Carrera
0: yang ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini, ada kayak Betaria, saya syuting dia, waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu, selalu Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak. Masih loh aku bikinnya sama Kris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Kris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, maksudnya jadi ganteng.
8: Jadi ganteng. Memang dasarnya Ita kan cantik.
0: Keselak rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam. Kang Ahmad Irwan.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Tanyakannya itu ya, mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tanggamus Lampung, Mas Bas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di
0: sini. Oke.
9: Dan buat semua semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: Siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik, kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih nggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia, bukan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Gambar yang layak sudah.
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri. Kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan teknologinya udah canggih
8: sekarang,
5: semua benar.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Ada kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
8: Makin canggih, jadi,
5: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: nggak perlu kameramen nggak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
8: Gak boleh di mana-mana.
0: Siap.
8: Itu doang sih pengalaman-pengalaman gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Masih kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapetnya cuma sekian gitu atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
8: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas Kris,
5: fleksibel ya.
8: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
0: mereka. Oh.
8: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik karena mereka kan biasanya dimanapun ya artis yang bagus dipakai produser atau pencipta lagu yang bagus atau musisi atau bahkan video klip pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya, berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Purnasari tetap cantik sekarang.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: suaranya. Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena cuman, udah berapa lama sih nggak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas Kris.
0: Loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa nggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya berkurang.
0: Aduh, udah bener ya Yani Libels.
1: Iya, makanya donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nggak tahu
0: ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat
1: lagi. Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget
0: tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya itu.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku enggak merhatiin.
0: Enggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini enggak sebenarnya?
1: Enggak.
0: Enggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya Mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya
0: lengkap
1: banget Mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku cuci jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Iya, dua. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris, tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga nggak terjawab ya?
1: Berarti donatnya yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris mau
2: kita punya masalah ya. Di Ismail yang enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Gen. Kalau Mas Chris ini.
0: Gen
1: I.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ruang ya rindu, kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI dan juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi aku yang
0: jawab. Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu ya. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita tidak bisa lihat dulu. Tapi kalau kita mau tahu, kita selalu belajar. Pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat sebenarnya nah. Semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya zaman dulu, bukan aku gak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Nah, aku lihat begitu sih. Ya, aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, tidak pernah melihat beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Sekarang dia berharap dengan.
1: Ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi, lebih banyak kita humble aja ya, belajar dalam sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke. Okay.
1: Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu ya, kembali ya.
3: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam. Selamat

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi, dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar

0: maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
3: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: RRI dengan Esensi Buku. Layar Terkembang menceritakan kisah cinta antara Tuti dan Yusuf, dua pemuda Indonesia yang hidup di masa penjajahan Belanda. Tuti adalah seorang gadis cerdas dan juga mandiri yang ingin bebas dari belenggu tradisi dan adat istiadat. Sementara Yusuf adalah seorang pemuda idealis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pertemuan Tuti dan Yusuf di kapal yang menuju Belanda membawa mereka pada sebuah perjalanan cinta yang penuh rintangan. Tuti dan Yusuf memiliki latar belakang yang berbeda dan memiliki pandangan yang berbeda pula tentang kehidupan. Namun, mereka saling tertarik satu sama lain dan cinta mereka mulai tumbuh. Di Belanda, Tuti dan Yusuf banyak belajar tentang budaya dan pemikiran Barat. Mereka juga bertemu dengan berbagai orang yang mempengaruhi pemikiran mereka tentang kehidupan dan cinta. Di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat, Tuti dan Yusuf harus memutuskan masa depan mereka bersama. Layar Terkembang adalah novel klasik Indonesia yang masih relevan hingga saat ini. Novel ini mengangkat tema-tema penting seperti cinta, idealisme, perempuan, dan kebudayaan. Sang penulis, Sutan Takdir Ali Syahbana, dengan indah menggambarkan kisah cinta Tuti dan Yusuf di tengah pergolakan batin dan pengaruh budaya Barat. Novel ini adalah bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dan budaya Indonesia. Inilah Esensi Buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati serat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Kamis 30 Juli 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Kamis 30 Juli 2026. Dan langsung saja kita awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Ankabut bersama dengan Sainal dan Andi Ampelan Esa.

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang salim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kami hanya kepadanya berserah diri. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran. Maka orang-orang yang telah kami beri kepada mereka Alkitab Taurat, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah mengawali kebersamaan kita, khususnya di program Acara Mutiara Pagi untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan sebentar seperti biasanya kita akan bersama juga lewat dialog interaktif Mutiara Pagi di pukul 5.30. Untuk itu tetaplah bersama kami.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

0: 25 menit sudah bergeser dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan masih menemani suasana subuh Anda. Sebelum kita masuk di dialog interaktif Mutiara Pagi, lagu-lagu religi juga masih akan hadir untuk terus melengkapi kebersamaan kita saat ini.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam
4: Bu. Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Narilah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimulaskan saat sakit kutungnya kita itulah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Prosa

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali kita berjumpa lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan seperti biasanya setiap hari Kamis, kita akan bersama dengan narasumber kita Bapak Ustadz Dr. Haji Ilham Muhtar LC.MA dan masih melanjutkan pembahasan kita terkait lanjutan tafsir Surah Al-Qiyamah. Sebentar, Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami ya, baik itu secara live maupun juga mengirimkan pesan singkat di WhatsApp ataupun juga telepon Pro Satu RRI Makassar di 0821-3333-9440. Dan baiklah pendengar, kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, akhirnya suaranya terdengar ya Pak Ustadz. Kita akan awali dulu kebersamaan kita, ada tausiah singkat yang terlebih dahulu akan dihadirkan sebelum sebentar kita masuk ke sesi diskusi ini bersama dengan pendengar kita ini Pak Ustadz, silakan.
2: Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu para pendengar radio RRI dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita ya dalam tafsir Al-Quran atau dialog agama Islam ya. Kita akan membahas surat Al-Qiyamah ya, lanjutan pembahasan kita yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas ya ayat 20 sampai kemudian ayat 24 di mana Allah menjelaskan tentang fenomena orang-orang yang berada di alam akhirat ya, terutama mereka yang tidak beriman ya, atau durhaka dalam kehidupan di dunia, dan juga tentang mereka yang beriman kepada Allah, di mana dijelaskan bahwa kondisi atau keadaan mereka ketika sudah berada di alam akhirat sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satu mendapatkan kenikmatan di dalam surga, sementara yang lainnya mendapatkan azab tentu di dalam neraka wa na'udzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan pada ayat yang ke-25 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Mereka yakin akan ditimpa malapetaka yang sangat dahsyat. Siapa yang

0: Nah, kenapa? Karena tadi itu mereka sudah melihat akibat perbuatan mereka waktu di dunia akan mendapatkan balasan dan malapetaka yang amat dahsyat. Ya. Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang yang kafir, naudzubillah min dzalik. Lalu pada ayat 26 disebutkan kalla idza balagat taraqi. Ya. Nah, ini fenomena lagi sebelum, jadi Allah kembali mengingatkan kita sebelum manusia meninggalkan dunia itu disebutkan kalla, ya, tidak seperti itu, ya, atau tidaklah sekali-kali. Idza balagat taraqi, jika nyawa telah sampai di kerongkongan, ya. Jadi mereka ini yang tidak beriman itu menjelang kematiannya dan bahkan di saat-saat terakhir sebelum kematiannya dan nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Nah, apa kata Allah? Waqila man raq, dan dikatakan siapa yang dapat menyembuhkan, ya, siapa yang dapat menyelamatkan, siapa yang dapat memberikan solusi, ya, jalan keluar dari persoalan berat yang mereka hadapi ini. Wa zanna annahu al-firaq, dan bahkan di posisi seperti itu dia sudah yakin bahwa itulah waktu al-firaq, ya, perpisahan dengan dunia, perpisahan dengan seluruh keluarganya yang selama ini mendukung, perpisahan dengan seluruh hartanya yang selama ini dia banggakan, dan mereka akan sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu waltaffatis saqu bisaq, pada saat itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala iltaffat, bertautlah antara betis kiri dengan betis yang kanan, ya, maksudnya ini penggambaran betapa sesuatu yang sangat takut, yang sangat mencemaskan, sehingga sampai-sampai mereka itu tidak bisa menahan dirinya, ya, gerakannya di luar kesadarannya, sehingga kakinya pun dia tidak bisa kendalikan, dan itu menunjukkan betapa mereka sangat tersiksa, ya. Ila rabbika yawma idinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu al masaq, mereka atau kamu akan dihalau, ya. Jadi setelah melewati masa kematiannya itu, ya, nyawanya sudah meninggalkan tubuhnya, sudah berpisah, maka mereka akan digiring, tentu dihalau untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menunggu waktu di mana mereka akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Fala saddaqa wa la shalla, karena dia dahulu tidak membenarkan, ya, tidak membenarkan kebenaran, wala shalah, dan juga tidak melakukan ibadah, antara lain tidak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan apa? Walakin kazzaba wa tawalla, tapi justru dia mendustakan rasul, wa tawalla, bahkan berpaling dari kebenaran. Jadi sudah dihadirkan kebenaran di hadapannya, datang rasul, datang ayat atau firman Tuhan menjelaskan, tapi mereka tetap tidak menerima, maka akibatnya adalah mereka tentu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan terakhir ayat 33 mereka menyebutkan, summa, Allah menyebutkan summa zahaba ila ahlihi yatamatta, bahkan kemudian dia pergi kepada keluarganya, ya, tamatta, dalam keadaan menyombongkan diri, ya. Maksudnya bukannya taat, bukannya tunduk merendahkan diri kepada Allah, bahkan berpaling dan mementingkan keluarganya, ya, bersama dengan keluarganya, dan juga dalam keadaan menyombongkan diri, ya, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu para pendengar, saya kira ini beberapa ayat yang kita jelaskan pada bagian surat Al-Qiyamah, mudah-mudahan memberikan pencerahan, ya, dan petunjuk kepada kita untuk kebertahan dalam kehidupan kita, insya Allah. Segera demikian dan kita buka untuk sesi.
1: Baik,
0: silakan.
1: Demikian pendengar tausiah yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz untuk saat ini.

0: dari lanjutan tafsir surah Al-Qiyamah ayat 25-33. Silakan yang ingin bergabung kami nantikan. Ini ada pertanyaan kepada Pak Ustadz, kami buka line telepon di 0821-333-3940. Dan Anda pun juga boleh bergabung bersama dengan kami pendengar, langsung mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp di nomor yang sama ini, di Pro 1 RRI Makassar. Kita sambari menantikan line telepon ini, Pak Ustadz, kita bacakan dulu ini yang sudah masuk sedari tadi ini ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita saat ini. Ada Pak Haryo yang ada Jalan Sultan Alauddin, perbatasan Gua Makassar katanya nih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Pak Ustadz, saya agak merinding ini mendengarkan terkait surah Al-Qiyamah ini ayat 25 tadi katanya Pak Ustadz ini, karena membahas seputar bagaimana kita mengingat akan perpisahan. Nah, terkadang dalam kehidupan sehari-hari kan kita terlalu sibuk mengejar dunia sampai akhirnya kita lupa kalau ada masa di mana kita akan berpisah begitu dengan dunia dan semua kesibukan yang kita lakukan. Lantas seperti apa yang harus kita lakukan ini sehingga di hari perpisahan tersebut ini tidak ada kata menyesal dan kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya nih Pak Ustadz. Terima kasih, wassalam.
1: Ya baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau kita sudah ada kesadaran bahwa suatu saat kita pasti meninggalkan dunia, ya kita akan berpisah dengan dunia ini, sebenarnya itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang yang dalam kehidupan di dunia ini itu sepertinya tidak sadar, sepertinya dia akan merasa akan hidup selamanya sehingga tidak peduli dengan aturan-aturan agama. Ya, jadi kalau tadi ditanyakan bahwa apa yang harus kita lakukan? Pertama, dengan adanya kesadaran bahwa kita meninggalkan dunia, kita akan berpisah dengan apa yang kita hari ini, maka mulailah kita menata diri. Ya, kita yakin di situ titik awalnya itu. Kita akan berpisah, apapun yang kita kumpulkan, siapapun yang ada sekitar kita, suatu saat kita akan pergi menghadap pada Allah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi sendiri, tidak ada yang menghadapi. Hanya amal kita yang akan menemani kita. Nah, pada saat itulah seharusnya kita fokus pada amal-amal kebaikan. Ya, Al-Quran mengatakan, watazawwadu, carilah bekal. Nah, kenapa? Karena bekal ini akan menyelamatkan kita. Dan tidak ada bekal yang terbaik kecuali takwa, yaitu takwa. Apa ini takwa? Taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini intinya sebenarnya. Jadi kalau sudah hadir dalam diri kita pertama bahwa pasti kita sudah tahu akan berpisah, itu sudah titik balik yang luar biasa itu. Allah sayang kepada kita, Allah berikan hidayah kepada kita. Nah, jangan hilangkan lagi hidayah itu, kita kejar amal-amal yang baik supaya insya Allah kita tidak menjadi orang yang menyesal di hari kemudian. Ya, seperti itu, wallahualam.
0: Baik, terima kasih Pak Haryo yang ada di perbatasan Gua Makassar katanya ini. Baiklah, ada Ibu Yuni juga di Kabupaten Baru. Assalamualaikum Pak Ustadz, salam sehat katanya Pak Ustadz. Iya, ini menarik Pak Ustadz, karena membahas seputar bagaimana kita bisa menyikapi hidup lebih bijaksana lagi ini menjelang perpisahan yang kita tidak mengetahui kapan bisa saja terjadi begitu. Lantas di dalam kehidupan sehari-hari kan kita lebih cenderung mengejar harta kita, mengejar kesempurnaan, mengejar kebaikan hidup, rumah yang bagus, pekerjaan yang baik, dan ini menjadi salah satu standar dalam kehidupan seseorang yang membuat dia berhasil. Dan terkadang ini Pak Ustadz, banyak sekali nih saya melihat ini banyak sekali orang-orang yang akhirnya sombong begitu, bahkan melupakan hal-hal yang dia sudah dapatkan sehingga melupakan sholat dan sebagainya, bahkan sudah tidak mau lagi lihat keluarganya yang dalam tanda kutip kata ini miskin ini Pak Ustadz. Bagaimana sebenarnya, apakah kita harus menegurnya untuk memperlihatkan ayat ini ya, tetapi takut juga terjadi masalah, lantas adakah cara halus begitu sehingga mereka juga sadar kalau semua yang mereka dapatkan di dunia ini, semua yang kita dapatkan di dunia ini hanyalah sementara dan kita tidak membawa apa-apa begitu ketika sudah sampai di akhirat nanti ini Pak Ustadz.
1: Iya baik. Iya, jadi ini berkaitan ya, atau ada kaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwa memang fenomena yang kita lihat ya hari ini tentang saudara-saudara kita yang mereka dalam kehidupan ini justru mementingkan ya, yang kita lihat ya secara kasat mata kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Nah buktinya kan azan berkumandang tetap saja tidak peduli ya, padahal itu adalah azan itu ya bukan panggilan yang muazin, sesungguhnya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah saja kita biarkan, kita cuekin kata anak sekarang, maka bagaimana lagi kita akan menghadap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan tidak banyak waktu yang seharusnya kita gunakan untuk itu, sebentar saja, tapi tetap saja banyak manusia yang seperti tidak peduli. Makanya ini kan disinggung dalam Al-Quran itu di surat At-Takasur ya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Telah melalaikan kamu wahai manusia, apa itu at-takasur ya, saling berlomba memperbanyak harta, mempertinggi jabatan, memperluas pengaruh, kita berlomba seperti itu. Sampai kata Allah, hatta zurtumul maqamir, sampai kemudian tahu-taunya sudah masuk ke liang lahat, sudah dikuburkan, maksudnya sudah meninggal. Barulah kemudian di saat seperti itu tidak ada lagi gunanya penyesalan. Ya, maka sebenarnya turun Al-Qur'an, ada penjelasan para nabi, penjelasan para ulama ya, guru-guru kita hari ini, antara lain sebagai tanda rahmatnya Allah kepada kita ya hambanya, supaya kita bisa sadar, jangan berlarut dengan kedurhakaan, jangan berlarut dengan kemaksiatan. Ingat, kita tidak akan selamanya, ada saat di mana kita akan berpisah dan akan menuju alam yang abadi. Itulah yang menentukan apakah kita akan selamat, akan bahagia, atau sebaliknya akan sengsara. Jadi ini yang kita sampaikan kepada saudara kita ya, tentu dengan cara-cara yang sabar ya, dengan cara-cara yang bil hikmah kalau bahasa agamanya ya, dengan baik ya. Karena bagaimanapun kewajiban kita menyampaikan, orang itu sadar atau tidak itu kembali kepada hidayah Allah. Kewajiban kita adalah menyampaikan dengan baik ya. Kalau kita sudah sampaikan, insya Allah kewajiban kita sudah tunaikan. Kemudian didengarkan atau tidak, tentu itu kembali kepada apakah dia diberikan hidayah oleh Allah atau tidak. Ya.
0: Baik. Terima kasih Bu Yuni di Kabupaten Baru. Ada yang bergabung bersama dengan kita ini, Pak Ustaz. Kita menyapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Pak Bahar di Bone Caming kayaknya nih.
2: Terima kasih Ibu penyiar ini.
0: Ya, silakan Pak Bahar.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Saya mau bertanya. Kalau lepas rohani dari jasadnya, bahasa apa kira-kira dipakai Pak Ustaz? Dalam mulai dari kubur sampai kepada masyar, bahasa apa dipakai? Bahasa Bugis, apakah bahasa Arab atau bahasa Indonesia?
0: Baik.
2: Tolong jelaskan baik-baik Pak Kiai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti apa ini Pak Ustaz ini?
2: Iya. Ya. Menarik ini Pak Bahar, bahasa apa dipakai nanti?
0: Iya. Apakah satu bahasa atau tetap bertemu sama orang Bugis ya pakai bahasa Bugis ini?
2: Betul. Iya. Jadi Pak Bahar, kita ini kan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dan manusia yang menciptakan bahasa. Jadi insya Allah jangan khawatir ya. Allah akan mempertemukan kita dengan bahasa tertentu ya, entah dengan bahasa apapun itu ya. Jadi di hari kemudian Allah semua tahu bahasa, malaikat semua sudah tahu bahasa tanpa kursus. jadi malaikatnya nanti kalau kita misalnya orang Bugis, maka malaikat akan bertanya dengan bahasa Bugis ya. Jangan sampai bilang wah nanti berbahasa Arab, malaikatnya saya tidak bisa jawab. Jangan khawatir ya. Jadi bahasanya sudah disesuaikan dengan siapa yang akan ditanya, siapa akan mempertanggungjawabkan itu ya. Jadi yang penting hari ini adalah apa yang kita mau bawa di hadapan Allah. Nanti kalau ditanya tidak usah kita tanyakan bagaimana bahasanya. Nah, itu urusan di akhirat. Yang paling penting adalah siapa kita membawa sesuatu untuk nanti kita pertanggungjawabkan. Nah, seperti itu Allah.
0: Baik, terima kasih Pak Bahar di Bone Caming. Ada juga Pak Imam ini di Kabupaten Pinrang. Pak Ustaz, kita bacakan dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, Pak Ustadz, ada juga keluarga saya, bahkan dekat rumah begitu dengan saya ini, terlihat agak santai-santai ini menjalani kehidupan karena ada anggapan yang dia boleh dikatakan sudah tertera di dalam dirinya kalau kalau orang mau mati ya mati begitu. Jadi untuk urusan dunia dia tidak terlalu peduli. Apakah ini juga akhirnya menjadi sesuai dengan surah ini atau memang dalam kehidupan kita ya tetap menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa harus memikirkan kapan waktu kita dipanggil begitu, Pak Ustadz? Terima kasih.
2: Iya, baik. Jadi di satu sisi kelihatannya positif ya, bahwa dia sudah yakin bahwa ya kita akan mati, sudah selesai, jadi santai saja ya, itu sudah baik ya. Tapi di, harus ditambah, jadi bukan hanya santai ya karena sudah yakin, tapi maksudnya bahwa ditambah dengan keseriusan untuk mengejar amal gitu ya. Jadi kalau cuma sekedar santai saja lalu kemudian tidak berbuat, tidak bekerja, tidak beramal soleh, tidak melakukan kebaikan, ya ujung-ujungnya santainya tidak akan berbuah manis ya. Jadi benar bahwa kita santai, kita enjoy saja itu sudah benar, tapi kita juga harus melakukan ibadah, karena bagaimanapun tadi saya sampaikan ibadah inilah yang menjadi bekal kita ya di hari kemudian ya. Jadi beginilah, kita saja rajin salat, puasa, bersedekah dan lain, apakah kita yakin ibadah kita sudah diterima ya? Yang setiap saat saja kita sujud, kita ruku dan kita belum yakin, apalagi kalau memang tidak pernah, apalagi kalau jarang.
0: Baik.
2: Ya, jadi jadi seperti itu
0: Oke, baiklah, sangat jelas ini disampaikan oleh Pak Ustadz ya, Pak Imam ya. Mungkin lebih kepada semoga yang orang seperti itu juga mendengarkan siaran kita saat ini ya, Pak Ustadz, supaya tercerahkan. Baiklah, karena waktu kita juga terbatas ini, Pak Ustadz, minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan mungkin topik yang berbeda tetapi yang sama. Kita akhiri langsung dengan doa penutup saat ini, Pak Ustadz, silakan.
2: Ya, baik. Bapak Ibu para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan dan kebenaran. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026. Kita akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi, kita tuntaskan pendengar, dan kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan pendamping di TPA.
2: Yakni melakukan perekrutan kepada para korban dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiard. Sari Berita, Dinas Lingkungan Hidup Makassar memastikan TPA Tamangapa mulai Agustus hanya terima sampah residu. Dua orang nyaris menjadi korban pekerja migran ilegal. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Dinas Lingkungan Hidup Makassar memastikan TPA Tamangapa mulai Agustus hanya terima sampah residu. Laporan Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
1: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan pendamping di TPA. Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
4: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
5: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu. Belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah, itu bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
4: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
3: TPA Antang hanya terima sampah residu, pendapatan pemulung terancam hilang. Aan Ariska melaporkan.
6: Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan wajib memilah sampah dari rumah, di mana Satgas Sampah tidak akan mengangkut sampah yang tercampur dan tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa hanya akan menerima sampah residu. Ketentuan itu ditegaskan melalui instruksi Wali Kota Makassar nomor 1 tahun 2026 tentang menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping di TPA Tamangapa. Menanggapi hal tersebut, seorang pemulung, Nursia 42 tahun yang sejak 30 tahun lalu menjadi pemulung di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa, Antang mengatakan adanya kebijakan ini menjadi beban tersendiri kepada pemulung. Terlebih, belum diterapkannya kebijakan ini saja, kata Nursia, jumlah sampah plastik yang didapatkan pemulung sudah sangat berkurang, setidaknya dalam 2 pekan terakhir.
7: Jangan dikasihan dianu ini sampah, biarkan pemulung yang kelola di atas, supaya ada juga mata pencariannya. Kalau kan pemulung pak tidak ada lagi pekerjaan lain selain pemulung, Bagaimana kalau pergi di pinggir jalan mengemis kan lebih tidak baik lagi. Jadi harapan saya jangan dikasihan di dikelola seperti itu sampah, bilang sampah reduksi saja yang ke atas. Biarkan kayak dulu lagi lah Pak, supaya enak juga dirasa bisa sekolahkan anak. Iya, karena itu memang harapan kita sebagai pemulung. Seandainya Pak tinggi-tinggi sekolah tidak mungkin jadi pemulung, Pak. Pasti tinggi sekolah aku. Tapi saya mulai dari anak-anak saya pas sudah memang putus sekolah karena tidak ada biayanya orang tuaku untuk kasih sekolah saya.
6: Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah Kota Makassar menghentikan sistem open dumping dan menerapkan TPA berbasis residu mulai 1 Agustus 2026, seluruh kecamatan di 14 wilayah daratan bergerak memperkuat sarana pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah Makassar juga tengah menyiapkan pembentukan UPTD pengelolaan sampah organik.
3: Wali Kota Makassar menegaskan komitmen untuk menjaga toleransi di Rapat Kerja Nasional Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Bamaknas menutup kegiatan Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-5 di Travelers Hotel Pinisi Makassar kemarin. Penutupan Rakernas dihadiri oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri mengapresiasi Bamaknas yang memilih Kota Makassar sebagai tuan rumah Rakernas. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan nasional menjadi bukti bahwa Makassar semakin dipercaya sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi.
9: Masyarakat sangat plural, sehingga tidak boleh ada sekat yang dibangun. Maka dari itu, Kota Makassar menjadi kota yang saat ini sangat terbuka dengan berbagai macam kegiatan keagamaan yang sesuai dengan aturan dan undang-undang. Kami juga akan melarang kalau ada aliran-aliran yang mohon maaf sesat yang berkeliaran di kota ini.
8: Sementara itu, Sekretaris DPW Bamaknas Sulsel Raya Ginting mengaku bersyukur karena Rakernas berjalan lancar. Ia berharap bisa menjadi mitra pemerintah yang semakin baik dan menghadirkan daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.
10: Gagasannya tentunya kami lebih berdampak buat kota dan juga bangsa Indonesia, bisa bermitra dengan pemerintah. Itu bisa gereja-gereja bisa bersatu lebih lagi dan juga bisa jadi tangan kepanjangannya pemerintah.
8: Adapun kegiatan Rakernas berlangsung selama 3 hari dan dihadiri oleh peserta dari 37 provinsi di Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dekranasda Makassar akan latih 20 penenun di Makassar selama 1 tahun. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
8: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Makassar menyiapkan program pelatihan tenun selama 1 tahun untuk melahirkan penenun dengan motif khas Sulawesi. Program tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan daya saing produk ekonomi kreatif lokal. Ketua Dekranasda Kota Makassar Melinda Aksa mengatakan pihaknya sedang menyiapkan pelatihan bagi 20 penenun yang berdomisili di Makassar. Program tersebut akan bekerja sama dengan Cita Tenun Indonesia.
11: Kita harus menggali lebih banyak lagi potensi apa yang ada di Kota Makassar ini dan kita melakukan banyak pembinaan-pembinaan. Salah satunya yang besar nanti kita lakukan bagaimana kita mau melakukan pelatihan tenun untuk di Kota Makassar ini. Kita lagi mencari 20 penenun yang ada di Kota Makassar yang akan diberikan pelatihan selama 1 tahun. Kami akan bekerjasama dengan CTI, Cita Tenun Indonesia, yang binaan dari Ibu Hatta Rajasa. Mudah-mudahan dalam 1 tahun depan kita bisa membina ada beberapa penenun dan bisa menghasilkan penenun.
8: Sementara itu, peserta pelatihan tenun, Dea Reski, mengaku terbantu dengan adanya pelatihan ini karena mampu mengasah kreativitas dan menjadi wadah bagi para penenun dalam mengeksplorasi dan memperkenalkan produk. Ia menyebut saat ini masih dalam tahap pendataan penenun yang akan ikut pelatihan.
12: Iya, saya mengikuti pelatihan menenun. Kemarin itu cuman kayak memperkenalkan anggota sama tulis nama daftar yang mengikuti pelatihan.
8: Adapun pelatihan ini dijadwalkan akan diselenggarakan pada Agustus atau September 2026 dan berlangsung selama 1 tahun.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: 2 orang nyaris menjadi korban pekerja migran ilegal, dilaporkan Sarifuddin.
13: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Ditres, PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia ke negara Malaysia. Tindak pidana PPO diduga dilakukan lelaki ABD alias RBK, 38 tahun, pekerjaan petani, hendak memberangkatkan dua pekerja migran Indonesia tidak resmi atau ilegal ke Sarawak, Malaysia, terhadap dua orang korban, yakni lelaki SHR, 39 tahun, dan lelaki IR, 32 tahun. Direktur Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa SIK MSI, kemarin menjelaskan bahwa perbuatan penyelenggaraan pekerja migran Indonesia secara ilegal dilakukan pekerja lelaki ABD bekerjasama dengan pelaku IW warga Sambas Kalimantan Barat yang masih menjadi daftar pencarian orang Polda Sulawesi Selatan. Mereka hendak memberangkatkan kedua korban ke Malaysia dengan iming-iming gaji tinggi untuk bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kombespol Ospa mengungkapkan, kegiatan penyelundupan pekerja migran Indonesia diungkap di Tres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan. Kemudian pelaku berhasil ditangkap tim di Tres PPA dan PPO di Bandara Internal Sultan Hasanuddin Mandai 21 Juli 2006.
2: Tindak pidana perdagangan orang dan atau pelindungan pekerja migran Indonesia dan atau keimigrasian dengan cara menyelenggarakan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural, yakni melakukan perekrutan kepada para korban dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Jungto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 81 Jungto pasal 69 subsider pasal 83 Jungto pasal 68 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
13: Selain menangkap pelaku lelaki ABD dan mengamankan dua orang korban, yakni lelaki SHR dan lelaki IR, tim Res PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan barang bukti, paspor dan satu mobil Toyota Innova yang digunakan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, lelaki ABD sudah menjalani penahanan di Polda Sulawesi Selatan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
3: Memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang akan dibahas dalam wawancara Sorotan Berita bersama pemerhati perempuan Alita Dipandu Alpianus Bakka.
14: Selamat pagi Bu Alita Karen.
15: Ya, baik Bu Alita, tindak pidana perdagangan orang ini masih menjadi salah satu pekerjaan rumah di banyak negara termasuk juga di Indonesia, dan yang sangat rentan terjadi adalah kaum perempuan dan juga ini anak-anak. Nah, bagaimana mungkin Ibu melihat upaya yang sudah dilakukan sejauh ini oleh pemerintah untuk dapat memutus mata rantai tindak pidana perdagangan orang ini?
16: Ya, bicara soal trafficking atau TPPO gitu ya, perempuan dan anaklah yang kemudian menjadi kelompok yang paling rentan gitu ya. Bicara soal perempuan gitu ya, beberapa kasus yang ditangani oleh lembaga kami, baik di YPMP maupun Koalisi Perempuan Indonesia gitu ya, semua korban yang pernah kami tangani adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu gitu ya. Karena faktor ekonomi kemudian mereka terjerat dalam menjadi korban trafficking. Kasus beberapa waktu yang lalu, kasus yang kami tangani adalah seorang perempuan yang diiming-imingi untuk bekerja di Malaysia. Dia ingin memakai jalur resmi, sehingga dia membuat paspor, dia membuat surat, semua kebutuhan yang berhubungan dengan kerja-kerja di Malaysia dia lakukan gitu ya. Dia punya paspor, tapi kemudian faktanya pada saat dia berangkat ke Malaysia, sampai di Nunukan, mereka ini kan pakai kapal. Begitu sampai di Nunukan untuk masuk ke Malaysia, terpaksa dia terjerat karena paspor resminya tidak digunakan. Mereka memakai jalan tikus untuk sampai di Malaysia. Yang terjadi akhirnya dia tidak bisa kembali ke Indonesia. Nah, itu menjadi advokasi. Di sini kita lihat kalau ternyata gitu ya, masih banyak pekerja yang mereka ingin memakai jalur resmi, tapi karena ada sindikat gitu ya, mereka terjebak di situ karena ketidakmampuan atau minimnya pengetahuan tentang proses pekerja migran itu yang mereka punya. Itu satu. Kedua, kalau bertanya soal apa yang sudah pemerintah lakukan gitu ya. Ya, sampai saat ini gitu ya, pemerintah Indonesia, kita kalau mau lebih spesifik lagi untuk pemerintah Sulsel gitu ya. Perda trafficking, perda tindak pidana perdagangan orang sudah dibuat kembali, bukan direvisi ya, sudah dibuat kembali dan kemudian sudah disahkan oleh DPRD provinsi. Ya,
15: kalau Ibu Karen sendiri melihat upaya pengawasan yang sudah dilakukan ini masih minim kah? Begitu dengan banyaknya rentetan-rentetan kejadian-kejadian yang terjadi yang kelihatan begitu. Itu yang kelihatan. Ini kan kita belum enggak tahu seperti apa yang tidak kelihatan. Ini kan mungkin terjadi seperti fenomena gunung es begitu. Bagaimana Bu melihat ini soal terkait dengan pengawasan?
16: Ya betul, fenomena gunung es ya. Kalau bicara soal upaya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ya, sebetulnya secara teoritis begitu banyak strategi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, baik di tingkat pencegahan di hulu sampai kemudian di tingkat penanganan atau penindakan di hilir. Nah, gitu ya. Kalau kita melihat dari atas dulu nih, dari pusat gitu ya. Di pusat itu sudah kemudian membuat gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Gitu ya, sehingga fungsi pengawasan itu diharapkan bisa jalan. Misalkan gugus TPPO ini dia tidak hanya ada di pusat, tapi ada di tingkatan daerah ya, gitu. Jadi dari pusat turun ke daerah dan kemudian apa kerja-kerja yang dilakukan oleh gugus tugas ini adalah memastikan pemantauan kalau semua itu berjalan di alurnya, gitu ya. Mulai dari pencegahan, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat sampai daerah, sampai kemudian penanganan korban-korban trafficking. Itu satu. Kemudian, bagaimana memastikan jalur tenaga kerja, mulai dari perekrutan pekerja migran, gitu ya, sampai kemudian pemeriksaan di pintu keluar masuk, itu diperketat, gitu ya. Dan yang lebih parah lagi gitu ya, yang kemudian menjadi betul-betul concern yang menurutku saya cukup respect dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memastikan patroli cyber itu lintas
15: negara.
16: Gini ya, kan ada modus operandi baru ini ya, yang saya katakan tadi, mulai lewat penawaran beasiswa, tawaran kerja di luar negeri dengan diiming-iming gaji yang tinggi gitu ya. Tapi kemudian yang terjadi kan tidak. Semuanya itu lewat mana? Kan semua itu lewat media sosial. Gitu ya, beasiswa dari China, beasiswa dari Eropa gini nih. Ternyata pada setelah di mereka meng-apply dan diterima, faktanya sampai di sana tidak ada. Nah, cukup mengapresiasi kerja pemerintah yang kemudian membuat patroli cyber lintas kementerian dan memastikan kalau deteksi modus operandi yang baru ini bisa ke-detect dengan cepat. Nah, itu yang di pusat. Kemudian bagaimana di desa dan kemudian teman-teman komunitas memastikan atau mencegah TPPO atau trafficking yang terjadi. Ya itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah pengawasan langsung dari desa. Atau melibatkan desa pada saat warganya meminta surat keterangan pindah atau meminta surat keterangan apapun itu, kepala desa atau pemerintah desa sudah harus memastikan mau diapakan. Maksudku, Memang bukan menjadi kewajiban ya, kewajiban pemerintah desa untuk menanyakan sampai sedetail itu. Tapi menurut kami secara moral harusnya kemudian pemerintah desa men-tracking gitu loh. Men-tracking dan memastikan kalau ini wargaku yang akan kubuatkan surat, ini wargaku yang kupenuhi aturan administrasinya, dia tidak akan salah jalan atau dia tidak akan salah langkah pada saat dia memutuskan untuk bekerja di luar. Sehingga minimalisir korban-korban trafficking lewat pemerintah desa ini bisa kita lakukan. Okay. Seperti itu.
15: Baik. Ibu Alita, terima kasih banyak ulasannya bersama RRI Ibu Alita.
16: Ya. Terima kasih. Ya. Selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar dan pemirsa, program kesehatan gratis melalui JKN ikut memberikan harapan hidup bagi pasien ODGJ tanpa harus membiarkan mereka berkeliaran di jalanan hingga dipasung. Selengkapnya kita ikuti laporan Karnila Kandi.
17: Suara jeritan itu selalu terdengar setiap harinya, tatkala Eva harus dipasung akibat penyakit skizofrenia atau sakit jiwa akut yang dideritanya.
18: Tidak bisa, Kak. Selalu lari, selalu mukanya tidak, biar orang apa, tidak bisa tangannya ditutup itu keluar seperti
19: kuah ini.
17: Marhani, ibu Eva, hanya bisa pasrah melihat putri satu-satunya itu dirantai pada sebatang kayu besar, karena hanya dengan inilah kondisi Eva bisa diredam sementara waktu.
18: Mistiknya apa, gangguan makhluk halus itu, ada bisikan-bisikan. Ternyata kelamaan, tinggal di sini kena dulu. Itu bapaknya dulu, itu mi juga tambah stres karena kawin, itu yang kasih stres.
17: Selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Eva harus merasakan sakitnya dipasung. Menurut Marhani, kondisi Eva mulai berubah sejak mereka ditinggal ayah Eva menikah lagi. Saat itu, ia masih duduk di bangku SMA. Hingga kini di usianya yang sudah 32 tahun, Eva bersama ibunya berusaha bertahan hidup di sepetak kamar kos berukuran 4x4 meter persegi. Hingga suatu hari, Oma Nomi datang membujuk Marhani untuk membawa Eva mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa.
20: Saya bilang siap KTP, siap kakak, siap BPJS, baru ke puskesmas ambil rujukan. Sudah itu, kalau sudah ACC dia telpon lagi naik, apakah ada tempat di Dadi kan?
17: Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun merawat ODGJ, Oma Naomi mengaku pasien dengan gangguan jiwa harus menggunakan BPJS karena proses pengobatannya memakan waktu yang cukup lama. Sementara itu, penanggung jawab perekam medik yang membawahi pelayanan admission layanan jiwa dan non-jiwa di RSK Dadi Makassar, Agus Salim, saat ditemu RRI menuturkan, pihaknya selalu mengarahkan pasien yang baru berobat di RSK Dadi untuk menggunakan layanan BPJS Kesehatan melalui beberapa alur pendaftaran.
21: Mereka kami arahkan ke kepala desanya atau ke pemerintah setempatnya untuk melakukan pengurusan BPJS kalau misalnya mau BPJS pemerintah. Kalau misalnya dia mau beralih mandiri, kami arahkan. Biasa ada beberapa layanan bisa kami arahkan ke pasien. Ada yang kal 165, ada melalui WhatsApp Pandawa, ada melalui aplikasi sistem rumah sakitnya kami untuk diteruskan ke BPJS.
17: Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan fasilitas program JKN bagi ODGJ, rupanya ikut mempengaruhi turunnya jumlah kasus skizofrenia di Sulawesi Selatan, seperti diungkapkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Ashraf Mursalina.
22: Periode yang sama year on year. Kalau kasus, kalau kita lihat dari sisi kasus, kalau kasus itu justru ada penurunan ya, dari 28.576 di Juni 2025 menjadi 27.939 di Juni 2026, atau ada kurang lebih penurunan itu sekitar 637 kasus. Biaya pun kalau kasusnya turun, otomatis biayanya ada penurunan gitu. Ini untuk kasus skizofrenia saja.
17: Ditambahkan, jumlah penurunan kasus ini juga ikut mempengaruhi penurunan jumlah kasus di RSK Dadi Makassar, yakni dari 4.927 di semester pertama tahun 2025 menjadi 3.113 kasus di tahun 2026. Meski demikian, hingga kini stigma tentang ODGJ, menurut PLT Kabid Humas RSK Dadi, Sukirman, masih dijumpai di tengah masyarakat.
23: Di luar sana, rata-rata kan kalau ODGJ itu orang pada takut atau mengganggu lingkungan. Tidak bisa sekarang kita lakukan pasung itu. Nah, itu ada aturan. Kita melanggar kalau kita ada keluarga dengan kelainan ODGJ itu, terus kita pasung di rumah, itu malah keluarganya bisa kena hukum itu. Melanggar. Harus ditangani di rumah sakit jiwa.
24: Main.
25: Dikasih kayak makan juga.
17: Eva merupakan satu dari sekian banyak pasien dengan gangguan jiwa akut yang berhasil pulih dari sakitnya. Program JKN dari BPJS Kesehatan memberi harapan baru bagi Eva dan ibunya.
18: Ya, seharapanku sepertinya bisa berhasil mereka masa depannya. Seperti yang dulu dia bayangkan, bilang mau muka anu mak, muka kerja begini ya. Dia nganu dirinya kesian.
3: Saudara, topik komentar pagi ini berjudul Memutus Mata Rantai Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selengkapnya bersama Alfianus Bakka.
1: Selamat pagi saudara. Di balik hingar-bingar kemajuan teknologi dan globalisasi, ada duka mendalam yang terus berulang di sekitar kita. Praktik perbudakan modern bernama Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO bukannya musnah, justru kini makin licin dan bermetamorfosis. Nah, pendengar, kita tidak lagi hanya bicara soal pekerja migran unskillful yang ditipu calo di pelosok desa. Hari ini kejahatan perdagangan orang telah merambah anak-anak muda terpelajar melalui jeratan judi online dan scamming internasional di kawasan Asia Tenggara. Modusnya makin luas. Lowongan kerja berpenghasilan tinggi di luar negeri bertebaran di media sosial. Korban tergiur, berangkat dengan dokumen seadanya, dan begitu tiba di negara tujuan, paspor mereka disita, hak-hak mereka dirampas, serta kebebasan mereka dicabut di bawah ancaman kekerasan. Data Kementerian, PPA, dan kepolisian menunjukkan ribuan warga kita terjerat setiap tahunnya. Namun, angka resmi itu hanyalah puncak gunung es dari benang kusut TPPO yang belum terurai. Pertanyaannya, mengapa mata rantai ini begitu sulit diputus? Jawabannya ada pada tiga celah besar: kerentanan ekonomi, lemahnya pengawasan di pintu keluar negara, dan jaringan sindikat yang berkolusi dengan oknum penegak hukum. Selama ini, pola penanganan kita seringkali masih bersifat reaktif. Penindakan baru masih terjadi ketika korban berteriak di media sosial atau pulang dalam keadaan trauma, bahkan dalam peti jenazah. Yang ditangkap pun acap kali hanya perekrut level bawah, sementara aktor intelektual dan pemodal besarnya melenggang bebas menikmati keuntungan miliaran rupiah. Sikap permisif dan lemahnya integrasi data antar kementerian juga membuat ruang gerak sindikat ini tetap lapang. Memutus mata rantai TPPO tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa-biasa saja. Diperlukan langkah konkret dan radikal. Yang pertama, penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bersihkan oknum-oknum di perbatasan, instansi imigrasi hingga aparat penegak hukum yang menjadi pintu belakang lolosnya para korban. Kedua, intelijen cyber dan kerjasama antar negara. Kementerian Luar Negeri dan Polri harus memperkuat diplomasi dan penindakan hukum lintas batas atau cross-border law enforcement, khusus menargetkan bos sindikat utama. Yang ketiga, literasi digital di tingkat akar rumput, di mana edukasi masyarakat hingga ke tingkat desa tentang tata cara memverifikasi lowongan kerja resmi. Jangan biarkan impian memperbaiki ekonomi keluarga justru berakhir menjadi bencana perbudakan. Pendengar, nyawa dan martabat manusia tidak boleh diukur dalam rupiah. Menyelamatkan satu jiwa dari jeratan perdagangan orang adalah menyelamatkan kemanusiaan itu sendiri. Pemerintah harus hadir lebih sigap, dan kita sebagai masyarakat harus lebih kritis dan peduli. Saudara, sekian komentar.
3: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Kamis 30 Juli 2026. Dan selengkapnya kami sudah terhubung dengan prakirawan Rere dari BMKG wilayah 4 Makassar. Kan Rere, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini 30 Juli 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi cuaca update terkini di wilayah Sulawesi Selatan, yakni pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan, untuk siang dan sore hari cuaca umumnya cerah berawan, dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bantaeng, Entrekang, Pinrang, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, dan Toraja Utara. Untuk malam hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Bone, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, dan Sinjai. Dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 59 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 17 hingga 48 km per jam. Kemudian peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan bagian selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
1: Terima kasih Prakirawan Rere untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan dari BMKG Sulawesi Selatan.

0: Makassar pagi ini.
1: Informasi media Pro 1.
2: Melengkapi kebersamaan kita juga pendengar, kami hadirkan informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pamong praja muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN agar menjadi pelayan masyarakat. Menurut Presiden, rakyat tidak lagi membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit maupun praktik korupsi. Hadir juga informasi untuk Anda, pendengar, tim Indonesia meraih juara umum kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026. Pasukan Merah Putih mengumpulkan total 4 emas, 2 perak, dan 1 perunggu di Malaysia. Informasi lainnya, pendengar, yang juga turut kami hadirkan untuk Anda, Presiden FIFA Gianni Infantino berencana membuka kepemilikan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta 17,3 miliar euro. Mantan Presiden FIFA Sepp Blatter menilai rencana tersebut berpotensi mengubah sepak bola menjadi bisnis berorientasi keuntungan.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah Anda? Pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
4: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
3: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: informasi dan inspirasi.
1: 55 menit sudah bergeser dari pukul 6 pagi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda semua. Selamat beraktivitas juga kami ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Makassar. Satu lagu dulu deh kami hadirkan menemani ruang dengar Anda saat ini sebelum kita bersama di Opini Publik Makassar pagi sebentar di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
5: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi tidak mungkin perceraian saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambangnya yang rusak.
6: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
0: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dien, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita saat ini di Opini Publik Makassar pagi. Hari ini hari Kamis 30 Juli 2026 dan seperti biasanya pendengar, satu topik akan kami hadirkan untuk Anda sebentar untuk bergabung bersama dengan kami, memberikan komentarnya, masukannya, bahkan tanggapannya nanti yang akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat dialog interaktif Makassar menyapa pagi pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pagi hari ini kita akan membahas seputar tindak pidana perdagangan orang. Namun sebelum itu kami ingin hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda bersama dengan reporter RRI Makassar Sarifuddin mengenai 2 orang nyaris menjadi korban pekerja migran ilegal. Akan kami hadirkan informasinya untuk Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi ini.
8: Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia ke negara Malaysia. Tindak pidana PPO diduga dilakukan lelaki ABD alias RBK, 38 tahun, pekerjaan petani, hendak memberangkatkan 2 pekerja migran Indonesia tidak resmi atau ilegal ke Sarawak, Malaysia, terhadap 2 orang korban, yakni lelaki SHR 39 tahun dan lelaki IR 32 tahun. Direktur Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan, Kombespol Ospa SIK MSI, kemarin menjelaskan bahwa perbuatan penyelenggaraan pekerja migran Indonesia secara ilegal dilakukan pekerja lelaki ABD bekerjasama dengan pelaku IW warga Sambas Kalimantan Barat yang masih menjadi daftar pencarian orang Polda Sulawesi Selatan. Mereka hendak memberangkatkan 2 korban ke Malaysia dengan iming-iming gaji tinggi untuk bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kombespol Ospa mengungkapkan kegiatan penyelundupan pekerja migran Indonesia diungkap di Ditres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan. Kemudian pelaku berhasil ditangkap tim Ditres PPA dan PPO di Bandara Internal Sultan Hasanuddin Mandai 21 Juli 2026.
9: Tindak pidana perdagangan orang dan atau pelindungan pekerja migran Indonesia dan atau keimigrasian dengan cara menyelenggarakan penempatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural, yakni melakukan perekrutan kepada para korban dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 81 junto pasal 69 subsider pasal 83 junto pasal 68 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dan atau pasal 120 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
8: Selain menangkap pelaku lelaki ABD dan mengamankan 2 orang korban, yakni lelaki SHR dan lelaki IR, tim Res PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan barang bukti, paspor dan 1 mobil Toyota Innova yang digunakan pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, lelaki ABD sudah menjalani penahanan di Polda Sulawesi Selatan dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Itu tadi mendengar informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di Tres PPA dan PPO Polda Sulawesi Selatan menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia ke negara Malaysia. Lantas kalau kita merujuk ke topik opini publik Makassar pagi saat ini seputar tindak pidana perdagangan orang, akankah dapat diatasi? Ada solusi yang bisa Anda sampaikan di sini? Silakan di 0821 3333 9440. Kebersamaan kita di opini publik Makassar pagi kita menyapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
10: Pagi, Kerti.
7: Junaidi di Makassar.
10: Gimana kabar, Kerti?
7: Sehat-sehat, Junaidi juga, Junaidi.
10: Ya, lagi hari ini, alhamdulillah.
7: Oke, baik. Junaidi, kita membahas seputar tindak pidana perdagangan orang. Akankah bisa diatasi ini, kalau menurut Anda?
10: Kalau menurut saya, ini dari kepolisian Mami ini, Kerti. Dari kepolisian Mami dan bergerak ini. Karena saya rasa kalau dibilang anak-anak bukan juga, kalau dibilang orang tua ini juga sebagian begini kerti, karena ini sekarang ini keadaan nggak tidak memungkinkan.
7: Ya ekonomi ya, ekonomi, orang pasti butuh uang gitu.
10: Ya pasti butuh uang. Sebagai alasan gitu kerti. Apalagi palsu tidak mencuri ini.
7: Okay.
10: Daripada mencuri terus para laki.
7: Yeah.
10: Tapi ini saya sarankan kepada pemerintah bahwa harus ini dipikirkan ini, karena ini sekarang di jalan juga tidak. Dulu itu ada jualan pacarannya orang, pacar yang nafkahnya orang. Tapi sekarang tidak ada apa-apanya ini. Termasuk ini Pak Api ini menjadi wali kota ini sangat-sangat apa saya katakan ini masyarakat kita sudah sehat ini.
7: Jadi seharusnya sudah harus ada solusi begitu, lapangan kerja mungkin dihadirkan ya, gitu menurut Anda ya?
10: Seharusnya ada lapangan kerja.
7: Baik. Oke.
10: Jadi menurut saya ini sekarang ini bukan hanya memperbaiki masyarakat. Menyerahkan masyarakat kalau begini.
7: Oke, baik Junaidi. Ya.
10: Jadi begini, saran saya ini kepada yang berwenang ini, harus ini pemerintah ini harus memikirkan bahwa harus diminisir, bahwa harus juga digerakkan kepada kepolisian.
7: Oke, baik. Terima kasih ya. Junaidi.
10: Saya tidak setuju kalau misalnya ada apalagi di Sulawesi Selatan ini, saya hankan ada di bodoh-bodoh sama orang itu. Iya, sangat saya hankan berarti.
7: Oke.
10: Ya, terima kasih.
7: Terima kasih Junaidi yang ada di Makassar juga sudah bergabung bersama dengan kita ya. Tetap bijak dalam memberikan opini begitu ya. Dan silakan 0821 3333 9440. Kami juga nantikan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami di saat ini kita berbicara. Mungkin ada solusi yang bisa dihadirkan seputar tindak pidana perdagangan orang ini. Akankah dapat diatasi? Entah mungkin ini dari segi lapangan kerja yang dihadirkan, atau mungkin ada sosialisasi, ada edukasi kepada seluruh masyarakat khususnya di daerah-daerah yang boleh dikatakan ini sangat mudah didatangi dan mudah terpengaruh begitu dengan iming-iming gaji tinggi dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya menjadi korban pekerja migran ilegal. Kita terima komentar selanjutnya, kita menyapa pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus, dicoba kembali pendengar ya. 0821 3333 9440. Ada solusi mungkin yang dihadirkan, ada pemahaman yang juga disampaikan, karena ini menjadi ajang informasi yang baik begitu kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus dan secara umum gitu di semua daerah, sehingga tidak ada lagi para masyarakat yang akhirnya menjadi korban pekerja migran ilegal lah. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum.
11: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ati.
7: Ibu Handayani kayaknya nih di Parepare. Benar ya?
11: Benar.
7: Sehat ya Ibu Handayani ya. Baru kami dengarkan kembali nih suaranya.
11: Terlalu mau masuk tadi terhambat Mbak Ati.
7: Memang rame ya gitu.
11: Ada yang masalah.
7: Iya. Ya. Oke, Ibu Handayani tanggapannya ya. Seputar tindak pidana perdagangan ya. Orang, akankah bisa diatasi ini? Ya.
11: Jangan selalu saja di kepolisian di ini kan. Yang kan itu kalau orang dianukan perdagangan orang, itu kan orang yang mengurus itu harus pindah ke daerah setempat.
7: Yeah.
11: Jangan dibiarkan orang mengurus KTP di tempat kelahirannya menuju ke tempat negara lain. Karena kalau memang dia sudah begitu harus kepala daerah di situ atau lurah kelurahan ya harus memeriksa orang yang meminta surat pindah ke negara lain. Karena itu ada apa dan mengapa dia mau pergi, harus lurah yang mengetahuinya. Jadi jangan selalu saja kepolisian yang selalu bekerja saja kalau ada masalah begini. Kan dari awal itu lurah memberikan surat pindah tempat tinggal, jadi harus lurah yang tekan dulu, harus lurah yang memberikan arahan kenapa, bagaimana, mau apa, siapa yang membawa kamu ke sana. Itu kalau saya solusinya begitu. Jadi jangan selalu nanti tersesat baru kepolisian yang lagi. Makasih Mbak Ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Handayani yang ada di Kota Parepare, terima kasih Ibu Handayani. Ini lebih kepada perhatian dari pihak RT RW sebagai rukun tangga dan rukun warga yang paling terdekat mungkin dengan masyarakatnya atau mungkin kepala desanya di lingkungan desa, ketika mungkin ada hal-hal yang dianggap ini bisa menjurus kepada aksi-aksi masyarakat yang terpengaruh gitu untuk menjadi pekerja migran ilegal. Kita terima lagi komentar selanjutnya. Kita menyapa pendengar kita, ada Pak Niko Beni di Makassar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niko Beni. Halo.
12: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti.
7: Jelas suara saya Pak Niko Beni, terdengar?
12: Sangat jelas.
7: Baik.
12: Ketimbang kemarin.
7: Pak Niko Beni juga jelas ini kami terima ini. Silakan tanggapannya seperti apa seputar tindak pidana perdagangan orang ini? Mengapa masih sulit diatasi atau akan dapat diatasi? Mungkin ada solusi juga yang bisa Anda share ini Pak Niko Beni.
12: Yang pertama solusinya adalah yang melakukan tindak perdagangan orang itu dihukum seberat-beratnya. Itu yang pertama. Karena sangsi pelakunya tegas. Kan mereka.
7: Okay.
12: Ya. Pertanyaannya kita, ini kan dia punya jaringan. Jaringannya di sini, maaf, secara rahasia umum aparat juga berada di dalam situ. Tidak mungkin dia lolos kalau dia tidak punya kolaborasi antara berbagai elemen yang ada di kelompok masyarakat itu. Tanda petik oknum ya, oknum aparat yang bermain di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi untuk negara-negara harus menghadir di republik ini, buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jangan omon-omon terus. Tapi lapangan kerja yang dijanjikan tidak pernah ada di republik ini.
7: Baik.
12: Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pendeteksian awal itu mulai dari apa yang dia minta di persyaratan di daerah asalnya. Mungkin surat keterangan jalan dan seterusnya. Yeah. Itu mulai di situ dideteksi, kemudian di daerah tujuan juga mulai ada kolaborasi untuk itu. Misalnya, kalau dia berangkat berkelompok, ataukah dia tidak mungkin berangkat satu orang.
7: Yeah.
12: Dia paling tidak 3 sampai dengan 5 orang, bahkan 10 sampai dengan belasan orang.
7: Yeah.
12: Nah, kalau kelompok itu yang keluar dari daerahnya atau daerah tetangganya, maka perlu dipertanyakan oleh aparat pemerintah setempat, bahkan aparat keamanan setempat. Kemana mereka, tujuannya apa, kemudian siapa yang mengurus mereka. Biasanya pengalaman yang saya coba mendapatkan di kelompok-kelompok masyarakat itu, mereka biasanya itu diajarkan untuk berbohong.
7: Sudah ada semacam doktrin mungkin untuk, artinya Pak Niko Beni.
12: Ya, mereka sudah didoktrin untuk mengatakan kalau ditanya begini, sampaikan begini.
7: Oke.
12: Kemudian strategi mereka itu dalam perjalanan mereka itu ketika sudah naik di kapal ataukah di manapun itu, mereka tidak naik bergerombolan. Tapi mereka diajarkan untuk naik satu persatu atau mereka naik dengan beberapa orang satu kali dan duduk di misalnya di pelabuhan atau di mana itu, mereka tidak diduduk berkelompok.
7: Baik.
12: Kira-kira begitu. Nah, sehingga solusinya adalah yang pertama yang harus saya katakan adalah negara ini khususnya APH ini jujur pada dirinya atau tidak.
7: Oke.
12: Okay. Itu dulu. Karena kalau tidak ada kejujuran pada diri kita sendiri, maka republik ini tetap seperti ini. Demikian.
7: Oke. Okay. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mbak Arti.
7: Merdeka, terima kasih Pak Niko Beni untuk masukannya. Ini juga sementara akan menjadi bahan diskusi kami ya di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Salam sehat Pak Niko Beni, hati-hati di jalan, selamat beraktivitas. Kita terima lagi pendengar kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ardi.
7: Pak Iwan di Pare-Pare, salam sehat Pak Iwan.
13: Pagi cerah dan produktif Pare-Pare.
7: Ya, sebelum komentar ini pasti Pak Ahmad Arjuna ini tertawa ini ya. Karena keduluan ya dengan Pak Iwan. Iya, dia ada di line telepon WhatsApp ini, tapi yang terangkat teleponnya Pak Iwan. Sabaran ya Pak Ahmad Arjuna, silakan Pak Iwan.
13: Bergiliran kan dari WhatsApp ke ini. Lagi.
7: Iya, tanggapannya seperti apa Pak Iwan?
13: Terkait masalah tenaga kerja apa tadi?
7: Tindak pidana perdagangan orang begitu.
13: Iya, saya kira ini bisa diatasi Mbak.
7: Dengan cara solusinya dari Anda?
13: Ya, yang pertama ya tentunya banyak-banyak sosialisasi terkait dengan pemahaman ya terhadap masyarakat di wilayah pedesaan.
7: Iya.
13: Itu yang pertama. Artinya kita tidaklah, artinya negara tidak melarang orang mencari nafkah di negara orang, negara lain, tetapi ya disosialisasikan bahwa seperti ini loh prosedurnya supaya tidak salah orang ya dalam hal pengurusannya.
7: Oke.
13: Okay. Artian ya dari mafia perdagangan orang itu. Waktu tenaga kerja ini, saya kira kalau ini tersosialisasi ya orang bisa paham oh ternyata ada prosedurnya. Yang kedua berarti keterlibatan pemerintah dalam hal banyak-banyak juga memberikan edukasi tentang life skill ya,
7: keterampilan gitu.
13: Ya khususnya barangkali generasi-generasi yang putus sekolah, termasuk yang mungkin selesai sekolah tetapi hanya pendidikan formal toh aja yang dia banyak paham terkait dengan keterampilan kan minim ya, itu perlu juga ya.
7: Iya, betul.
13: Supaya mereka tidak terpengaruh ke negara orang. Yang ketiga Mbak, ada yang lebih penting juga barangkali yang saya seringkan di sini Mbak, bahwa orang-orang berbicara bahwa di Indonesia kehidupan mahal. Kalau menurut saya, hidup di Indonesia ini tidak mahal Mbak Arti.
7: Selama berusaha.
13: Gengsinya kalau menurut saya Mbak Arti.
7: Ada lahan misalnya ya, bisa diolah.
13: Banyak lahan. Ini yang lucu kan orang-orang dari desa, orang kampung, lari ke negara orang, kerja ke kebun juga. Ini kan di negara kita banyak lahan bisa kebuka, jagung lah, mana lagi tanaman-tanaman komoditi termasuk kopi, cengkeh, apa dan sebagainya kan.
7: Artinya dari yang Anda sampaikan ini, perubahan mindset ini kayaknya penting ini untuk seluruh masyarakat kita.
13: Makanya inilah negara memang harus hadir di situ dalam hal skillnya, keterampilannya, edukasi terkait ininya ya.
7: Baik.
13: Jadi kalau ada yang mengatakan hidup di Indonesia mahal, bukan hidupnya mahal, cuma gengsinya yang mahal.
7: Oke. Okay.
13: Kadang tidak mau kerja kalau dianggap tidak ini, nanti kantoran lah apalah datang di negara orangnya, ujung-ujungnya terjun di kebun ini kan, penyesalan ujung-ujungnya kan.
7: Baik Pak Iwan.
13: Iya, jadi saya kira hanya itu barangkali. yang sempat saya sampaikan. Kesimpulannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk informasi tanggapan juga disampaikan oleh Pak Iwan dari Kota Parepare. Memang ini perubahan mindset juga penting ini ya, khususnya untuk para generasi muda yang mungkin ingin mencari peruntungan misalnya di kota, tidak dilarang, tetapi sejauh ini tadi disampaikan oleh Pak Iwan juga, ketika harus menjadi imigran ilegal, pekerja migran ilegal, kemudian harus kerja kebun, kenapa tidak di kebun milik kita sendiri begitu. Oke, kita terima komentar selanjutnya. Kita menyapa Pak Ahmad Arjuna di Barugaanta Makassar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
14: Semangat pagi Mbak Arti.
7: Semangat pagi. Tadi
14: saya harus di belakangnya Pak Iwan ini.
7: Artinya Pak Ahmad Arjuna yang memberikan kesimpulan ini dari Pak Iwan.
14: Terus lanjut seruput kopinya dulu Mbak Arti sambil dengar Pak Iwan ya.
7: Oke, siap, silakan. Ada tambahan mungkin dari Pak Ahmad Arjuna ini seputar tindak pidana perdagangan orang.
14: Mungkin sosialisasi juga perlu diperlancar berarti kepada masyarakat bahwa ini pekerjaan yang ini tidak bagus ya. Dan kedua harus persyaratannya kalau kita mau berangkat ya. Mulai dari kantor lurah sampai ke apa? Itu misalnya kan ada surat apa namanya? Surat keterangan jalan bahasa berarti ya.
7: Itu kalau ingin menjadi dalam kategori masih legal begitu. Tapi kalau ilegal kan ya dalam artian sembunyi-sembunyi, jadi mungkin tidak mengurus apa-apa begitu.
14: Nah, itu dia. Itu dia harus diperketat, jangan sampai lolos. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau kerja-kerja gitu berarti banyak dicari, yang penting kita tidak gengsi gitu.
7: Tidak malu ya.
14: Jual apa saja bisa ini di provinsi kita ini kan banyak ini yang bisa diolah berarti. Maya mungkin perlu barangkali mudah-mudahan dengan kalau ada nanti ini mohon maaf merah putih, kopers merah putih kan mungkin bisa membantu ya masyarakat ya. Bahwa barang ini bisa diolah menjadi ini supaya ada kerjaan ya.
7: Supaya itu, masing-masing masyarakat mungkin memiliki keterampilan, dan kenapa tidak akhirnya menjadi entrepreneur untuk dirinya sendiri, membuka lapangan kerja juga untuk dirinya sendiri dan orang lain begitu ya.
14: Daripada kita pergi jauh-jauh ke luar negeri tidak aman juga. Tinggalkan keluarga juga. Mending di kampung sendiri berkarya ya.
7: Baik, terima kasih
14: Mbak Arti.
7: Ahmad Arjuna.
14: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Arjuna di Barugaanta Makassar, terima kasih juga ya sudah memberikan komentarnya pagi hari ini. Mengapa tidak, ini ada keterampilan yang kita miliki, menjadi seorang entrepreneur, kita bangun usaha sendiri dan bisa menjadi lapangan kerja untuk orang lain juga ini ya, ketimbang harus menjadi pekerja migran ilegal. Lebih kepada edukasi begitu kepada seluruh masyarakat. Kita terima lagi pendengar kita. Halo, assalamualaikum. Opini publik.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak Aldi di Pinrang, salam sehat Pak Aldi.
15: Di Pengaparan Lembang, Pinrang.
7: Ya, kemarin sempat juga saya sampaikan ya ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel ini untuk sekolah yang sudah disampaikan kemarin ini. Informasinya dari Pak Aldi.
15: Sudah ya?
7: Iya.
15: Mudah-mudahan sudah dicatat ya.
7: Kita lihat saja progresnya nanti ya. Setidaknya RRI sudah menyampaikan begitu sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat kita. Oke, tanggapannya seputar tindak pidana perdagangan orang ini menurut Pak Aldi, akankah bisa diatasi Pak Aldi?
15: Tindak pidana perdagangan orang itu pernah sering-sering terjadi sepertinya ya. Cuma kali ini digagalkan. Dan kalau berangkat ke sana secara resmi itu kan pengurusannya ribet ya. Sampai mengurus paspor ya, bukan begitu. Dan hanya hanya beberapa orang saja yang resmi ke sana. Dan yang tidak resmi itu banyak. Istilahnya orang di sana itu semua kalau masuk.
7: Oh begitu.
15: Dan saya lihat sendiri pekerja rumah tangga. Pekerja istilahnya kan pekerja kilang pabrik ya. Rata-rata itu pendatang di situ. Dan ada juga yang jadi sopir dan sebagainya. Di sana tapi ya kerjanya bagus-bagus ya. Banyak yang berhasil sampai di kampung membangun ini, membangun itu.
7: Gajinya tinggi.
15: tingginya tinggi. Biasa yang berapa itu ya, sampai pekerja buruh kasar biasa saja sampai berapa ringgit itu, berapa ribu ringgit itu per bulan.
7: Dan mungkin inilah yang akhirnya orang mau begitu ya ikut meskipun dalam kategori ilegal.
15: Ya, karena banyak sudah bukti ya, perantau ke sana kembali ke sini berhasil ya.
7: Baik.
15: Bahkan sudah warga negara di sini sudah jadi warga negara di sana.
7: Oke.
15: Di sana itu kalau sudah istilahnya di sini KTP di sana itu IC. Jadi bimbing gaji tinggi, terus apa namanya, biasa ada pemondokan di situ, penginapan orang yang kerja di pabrik gitu.
7: Iya. Nah Pak Aldi, meskipun ya, mungkin ada iming-iming gaji tinggi tadi seperti yang Anda sampaikan, tetapi konsekuensi dibaliknya kan ini juga lumayan besar ini. Solusinya bagaimana ya, supaya masyarakat kita ya
15: itu
7: nggak terpengaruh begitu?
15: Kan di sana namanya checking apa, pemeriksaan besar-besaran dari polisi di raja di sana.
7: Oh, selalu ada ya, Pak?
15: Ya, selalu ada. Selalu ada. Di situ kan diminta apa namanya, dokumen. Ketika tidak ada dokumennya ditahan sampai dikirim ke sini tanpa, ya saya tidak ada pakai baju, pakai hanya sarung saja.
7: Oke.
15: Okay. Di sana ada juga radio di sana itu memberitakan apa? Penangkapan, penggerebekan ya, penggerebekan di satu pabrik itu, di istilahnya di sana pendatang haram ya.
7: Baik.
15: Pulang ke Indonesia dengan gratis ya begitu ya. Kalau ini cerita panjang sekali ya, karena saya pernah alami di sana.
7: Iya.
15: Saya pernah ke sana ya. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi
7: baik.
15: Ada juga yang apa namanya ilegalnya masuk, tetapi berhasil kerja di sana. Beli sana, beli itu, beli ini, berhasil ya di sana.
7: Baik.
15: Banyak sekali. Jadi dengan iming-iming kerja gaji tinggi memang ya, karena di sana ringgit, kita di sini rupiah. Yeah. Tinggi anunya di sana, nilai mata uang ketimbang di sini.
7: Oke. Okay.
15: Ya, begitu ya kondisinya.
7: Baiklah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinerang. Iming-iming dengan gaji yang besar, ini akhirnya menjadi salah satu apa ya, hal yang bisa mempengaruhi masyarakat kita untuk menjadi pekerja migran ilegal. Silakan tanggapan Anda pendengar, kami masih nantikan di 082133339440. Kita menyapa pendengar kita kembali. Halo, assalamualaikum, opini publik.
16: Oh, assalamualaikum. Selamat pagi Kak
7: Indah di Sopeng, salam sehat. Salam. Indah,
16: salam sehat juga Kakak Erti yang cantik.
7: Aduh,
16: sehat,
7: terima kasih.
16: Alhamdulillah.
7: Kakak Sahrul tahu tidak disapa, Indah ada di sampingku ini.
16: Assalamualaikum Kakak Sahrul, salam sehat selalu bersama keluarga dan RRI
7: Prosa. Dia baru mau mencari keluarganya ini.
16: Oh, mau mencari keluarga ya, nanti dibantu ya sama RRI mencari keluarga.
7: Oke deh, baik.
16: Bukan gile kali itu kan?
7: Eh tidak, bukan tahu, ditahu jadi kalau di sini.
16: Oh, jangan sampai tergiur sih juga iming-iming gaji tinggi RRI.
7: Oke deh, gimana tanggapannya nih seputar tindak pidana perdagangan orang, akan gak bisa diatasi kalau menurut Anda?
16: Sangat mudah diatasi itu kalau ada kerjasama Kak Toh, karena kan itu TPPO itu kan tindak pidana ini kan perdagangan orang. Nah di situ kan ada undang-undangnya juga. Nah tapi yang jadi biang kerok di sini permasalahan itu masyarakat susah sekali diatur ya kan. Dia pergi diam-diam tanpa tahu pemerintah setempat. Giliran punya masalah di kampung orang baru menyurat atau menelpon ke kampungnya, saya kena begini. Tak pergi kemana, tidak ada laporan kan. Sedangkan orang saja datang menginap di rumahnya orang itu, kalau tamunya harus perlu lapor ke RT RW ya kan. Supaya ditahu ya, ini ada tamunya menginap, jangan sampai ada ya hal-hal yang tidak diinginkan kan. Nah itu, jadi kalau dibilang pencegahannya itu sangat mudah, yang jelasnya itu modusnya itu ya yang mudah. Percaya dengan gaji tinggi atau iming-iming menggiurkan, jangan mudah percaya itu. Periksa dulu, kalau memang mau kerja di luar negeri itu kan pastinya ada paspor Kak Toh. Itu kalau memang itu diperiksa juga, jangan sampai tidak asli Kak, karena kan ada KW ya kan. Periksa baik-baik, kalau memang itu mencurigakan ya lapor ke polisi ya kan. Itu ada agen resminya juga, lapor ke sana ya, ada namanya B2MI ya Kak Toh. Lapor ke sana supaya bahwa di sini ada itu tanda-tanda mencurigakan, apakah ini legal atau ilegal, ya kan? Betul ke Malaysia atau ke Singapura itu paspornya harganya cuma sekian, tiketnya kan? Kalau memang itu tidak benar, kan perlu dipertanyakan di pihak ini kan? Yeah. Itu namanya ada kepolisian, dan ada ini tempat ini, masa sejauh ini kita masih mau dibodoh-bodohi sama.
7: Jadi kita harus kan lebih mawas diri supaya tidak mudah dibodoh-bodohi gitu ya.
16: Harus introspeksi diri, pokoknya mawas diri, jaga diri, jangan mudah bilang, Pama Karti, saya panggil Karti, ayo kita ke Jakarta. Kita kan cuma ini di sini kok banyaknya di sana. Nggak mungkin kan di Jakarta naik ini cuma sekian terus ini kan tidak mungkin masuk di Jakarta tanpa ada persyaratan yang kuat, ya kan? Kan punya undang-undangnya, Kak, ya kan? Jadi itu sudah menandakan itu sudah ilegal bukan legal. Jadi disitulah masyarakat dituntut dan perlunya itu namanya kerjasama, Kakak, di sini. Perlu sekali kerjasama itu masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mencegah hal-hal seperti ini. Mungkin seperti itu,
7: Kak. Baik, Indah, terima kasih.
16: Terus jangan lupa yang di sampingnya itu cari keluarga.
7: Selamat pagi, Sarul cuma bisa tersenyum. Oke deh, terima kasih Indah yang ada di Sopeng sudah memberikan komentarnya juga pagi hari ini. Kita menyapa pendengar kita selanjutnya. Halo, selamat pagi Opini Publik. Halo, dari set yang ada di Anta. Halo. Iya, baiklah, set yang ada di Antang ini mungkin bisa dicoba kembali ya. Kita menyapa pendengar kita selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbarti.
7: Ih, baru kita dengar lagi suaranya ini Pak Abdullah Sewang.
17: Biasa bisa mau masuk, tapi kita terlalu cepat, dia terlari.
7: Dilumbai, banyak sekali memang. Oke, kita berbicara pagi hari ini seputar tindak pidana perdagangan orang ini. Kalau dari pandangannya Pak Abdullah Sewang ini, akankah bisa diatasi begitu?
17: Saya itu dari dulu itu banyak sekali yang propaganda, ayo kita ke Malaysia.
7: Selalu banyak ajakan ya?
17: Iya, banyak yang dulu saya ngajak, tapi selalu saya berpikir, saya bilang negara kita juga negara besar di sini, cuma kita cari nafkah deh. Mesti pergi-pergi. Dan itu banyak orang pergi, bilang biar temennya orang pergi apa. Iya, karena saya sudah biasa dengar. Iya, seumpama dia 10 orang pergi, ya satu orang yang bisa berhasil, enggak tahu bagaimana.
7: Oh, begitu.
17: Yang lainnya itu ditangkap lah, dipenjara lah, bermasalah lah, saya tidak tahu bagaimana. Anu ini perjalanannya dengan begitu, jadi saya bilang namanya saya ikut-ikutan yang begitu dah.
7: Jadi tergantung kita ini mau menolak atau tidak ya Pak Abdullah Sewa.
17: Iya begitu nih, pengajaran pun baru kita ya.
7: Oke, itu saja Pak Abdullah Sewang. Halo. Baik, sepertinya kendala jaringan ini, namun terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung juga ya di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Yang lain sabaran, kita mau hadirkan dulu informasi yang juga akan turut melengkapi kebersamaan kita saat ini. Tetap bersama kami.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makassar pagi ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun

0: ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Kita lanjutkan lagi mendengar kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi, membahas seputar tindak pidana untuk perdagangan orang ya, bisakah diatasi. Kita menyapa mendengar kita, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Arti.
0: Pak Hendro, di Polman ya Pak Hendro ya.
1: Di Polman.
0: Apa ini, kabar? Alhamdulillah sehat Pak Hendro, juga sehat ya Pak Hendro.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kita bahas seputar tindak pidana perdagangan orang ini. Tadi mungkin Pak Hendro juga sudah menyimak ini masukan tanggapan dari pendengar juga yang lain begitu. Tapi kalau menurut versinya Pak Hendro, bagaimana caranya nih bisa diatasi? Ataukah memang bisa diatasi atau tidak nih? Kalau menurut Anda?
1: Sebetulnya kalau bilang bisa atau tidak itu tergantung dari etikat baik kemauan semua pihak.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita tanya sama masyarakat, tentu dia cerita tentang pengalamannya, tentang apa yang dia lihat, tapi dia tidak pernah bercerita cara mana caranya menyelesaikan hal ini.
0: Oke.
1: Okay. Tentu kita tidak pungkiri harusnya yang berpikir hal ini bagaimana cara penyelesaian adalah aparat penegak hukum.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, ini aparat penegak hukum di sini yang harus terlibat. Karena saya rasa jalur-jalur yang kesana kan mereka sudah ketahui. Ya tidak berharap bahwa ini sesuatu yang dipelihara.
0: Yeah.
1: Kenapa saya katakan itu? Ada oknum-oknum tertentu juga yang mengambil manfaat dari hal-hal seperti ini. Ini yang menyulitkan untuk penanganan dan penyelesaian persoalan ini.
0: Yeah.
1: Ketika ada oknum atau orang-orang tertentu yang punya kepentingan secara finansial di dalamnya, itu yang akan mempersulit. Karena ini kan dia bermain di sesuatu yang tempat yang tidak terduga, dan saya rasa pintu-pintu masuknya kan sudah banyak yang diketahui, tapi kok masih bisa lolos?
0: Karena mungkin ini bukan hal yang baru, sudah sejak lama ya
1: bukan
0: ini.
1: Hal yang baru puluhan tahun.
0: Oke.
1: Okay. Sudah seperti ini. Tidak bisa dipungkiri itu.
0: Tapi ternyata masih banyak juga masyarakat yang mudah terpengaruh gitu ya, dengan iming-iming mungkin gaji yang tinggi dan sebagainya.
1: Masyarakat itu ketika ditawari sesuatu, jangankan dulu sampai saat ini saja, ketika ditawari bahwa gaji yang tinggi kemudian pekerja yang nyaman, mau tak mau karena yang butuh pekerjaan dia tidak akan terobsesi berarti.
0: Yeah.
1: Siapapun itu.
0: Oke.
1: Okay. Orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan, apalagi.
0: Nah, baik.
1: Kalau ini terjadi terus menerus, ini kan tentu ada oknum-oknum tertentu, juga ada orang-orang yang tertentu mencari ini. Bagaimana caranya membawa orang keluar untuk mempekerjakan. Di semua lini itu, di semua masyarakat itu ada terjadi, Pak.
0: Baik.
1: Dan di Polman jangan dipungkiri, di situ pintu-pintu masuknya juga banyak.
0: Oke, Pak Hendra.
1: Biasa juga melalui di pelabuhan Pare-Pare kan ada di sana.
0: Iya.
1: Itu kan mereka ada orang Polman juga sering itu. Wah, terus lolos ya. Pertanyaannya kok bisa lolos ya? Di sana kan ada pengawasan.
0: Yeah.
1: Pintu-pintu masuk itu ada. Ada apa sih? Harusnya kan jangan dibiarkan. Ketika dia punya dokumen tidak mencukupi atau dokumen tidak lengkap masuk ke negara tetangga, itu kan pasti diketahui. Kalau ada yang lolos dipertanyakan, ada apa? Nah, itu kan pemeriksaan super cepat. Ketika mau naik kapal, itu kan diperiksa. Apalagi turun dari kapal kan juga ada pemeriksaan. Bagaimana caranya bermain-main yang hal ini? Ya, tentu ya oknum atau aparat penegak hukum dalam hal ini harus betul-betul ya mencari solusi dalam hal ini. Jangan dipelihara. Kalau dipelihara kan ujung-ujungnya negara juga rugi.
0: Nah, oke.
1: Okay. Jadi pemerintah hari ini harus betul-betul fokus menyelesaikan persoalan ini. Kalau ini agak supaya kalau yang perdagangan orang diperjualbelikan.
0: Oke, baik.
1: Perdagangan orang ini sering, saya juga agak bingung menafsirkan, karena di mana-mana sering terjadi. Jangankan itu keluar di sini saja, itu di tempat-tempat di wilayah kita itu ada perdagangan orang. Tapi di antara bagaimana ya tergantung dari cara masing-masing. Orang-orang yang memanfaatkan situasi seperti itu, memanfaatkan situasi masyarakat yang betul-betul dalam ketidakpastian dan didera oleh ekonomi yang betul-betul sangat ya dibutuhkan, baru dia tentu mencari alternatif apapun caranya yang penting dapat cuan, yang penting dapat uang.
0: Oke.
1: dia tidak tahu apa yang dia akan, apa yang apakah ini berisiko atau tidak.
0: Tapi baik,
1: lebih baik dia makan daripada tidak makan.
0: Ya itu dia ini.
1: Nah itu yang persoalan, karena persoalan perut ini berarti.
0: Baiklah,
1: bukan Pak Hendro. Persoalan bahwa apa ya sudah. Jadi prinsipnya di sini adalah hidup itu, manusia itu untuk makan, bukan makan untuk hidup. Makan untuk hidup, manusia itu makan untuk hidup. Sementara kalau binatang hidup untuk makan, itu bedanya.
0: Oke.
1: Terasa itu berarti.
0: Baik Pak Hendro, terima kasih.
1: Pemerintah betul-betul harus betul-betul fokus penyelesaian ini, karena undang-undangnya sudah dibuat. Jangan sampai undang-undang dibuat cuma sekedar dilanggar atau dijadikan pajangan, bukan menyelesaikan persoalan. Terasa, makasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro yang ada di Polman, Sulawesi Barat, terima kasih sudah bergabung juga. Ini yang untuk bergabung bersama dengan kita via video gak bisa ya, mungkin bisa langsung ke audio WhatsApp dan juga audio telepon Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih untuk semua yang sudah memberikan komentarnya. Cukup banyak pendengar kita yang bergabung pagi hari ini ya, dan apa yang Anda sampaikan ini akan menjadi bahan diskusi kami nanti lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi Pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan sebentar ini kita akan memperbincangkan seputar memutus mata rantai perdagangan orang. Hadir Pak Imam Santoso selaku Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Juga sebentar juga ada Ibu Dr. Ririn Nur Fa'atirani Heri, pengamat hukum pidana dari Universitas Negeri Makassar. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Sahrul di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan baiklah pendengar, saatnya kita jalan pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab